0: Mukmin tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara, pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
2: Oke, silakan.
3: Ingin bertanya, bagaimana seseorang itu memulai

0: Perjuangan bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
1: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhong dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produk,

0: Nisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
1: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
0: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
2: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
0: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
5: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di

0: yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal, karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
1: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
0: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
3: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
4: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya.

Luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutlah berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi. Di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara, sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi

0: Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan

0: Di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Sinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Abid dari BMKG Tampa Padang yang akan memberikan informasi terkait perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan info perkiraan cuacanya.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat, Rabu 12 Agustus tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang

0: berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah timur hingga arah barat laut dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk kondisi gelombang di sekitar perairan Sulawesi Barat, di mana diperkirakan beberapa perairan, di antaranya perairan Mamuju, Tapalang, Malunda, Sendana, dan Majene, memiliki ketinggian gelombang sedang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini serta informasi perakiran tinggi gelombang untuk perairan Sulawesi Barat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Abid yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca pada pagi hari. Dan pendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masyarakat luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk,

Luas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju Pagi ini. Mamuju Pagi.
1: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Indah Medi di Mamuju Pagi ini. Dan Mamuju Pagi ini hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti dengan beragam info, fakta maupun yang aktual ya, yang dikutip dari laman rri.co.id. Dan informasi kali ini, Menteri HAM perintahkan jajaran Kementerian HAM aktif tangani dampak El Nino. Dikutip dari laman rri.co.id, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta jajaran Kemenham aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi dampak El Nino. Koordinasi ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial akibat cuaca ekstrim termasuk kekeringan, krisis air, karhutla, serta potensi gagal panen. Pigai meminta jajarannya memantau situasi dan berkoordinasi, memastikan langkah antisipasi dampak El Nino berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi dampak sosial akibat kekeringan, krisis air, karhutla, hingga potensi gagal panen yang ada di masyarakat. Ya, untuk informasi lainnya, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id karena di rri.co.id menyediakan berita aktual, faktual, maupun berita nasional, internasional, berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, serta editorial, di mana semua bisa Anda akses dengan mengklik rri.co.id.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Saya Ida pamit dari ruang dengar Anda. Dan nantikan pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan dialog interaktif Halo Sulbar dengan tema kesiapan pelaksanaan HUT Republik Indonesia ke-81 dan HUT Sulawesi Barat. Bersama narasumber kami nanti Bapak Haji Habibie Aziz STP MM. Nantikan pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Talkshow House Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir Dialog Interaktif Halo Sulbar bersama saya Indah Meidi di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan seperti biasa di Dialog Interaktif Halo Sulbar ini, kami mendatangkan narasumber yang bisa obrol bareng, dialog bareng bersama kita di sini, dan mengajak Anda juga untuk bisa berpartisipasi dalam dialog kita di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443, dan bisa juga melalui live Facebook atau live YouTube RRI Mamuju. Dan saat ini sudah hadir bersama saya di studio narasumber kami, yaitu Bapak Haji Habibi Aziz SSTP MM. Beliau selaku Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Barat sekaligus selaku Ketua Panitia HUT Republik Indonesia ke-81. Pendengar, jika kedatangan narasumber saya ini ada kaitannya dengan HUT Republik Indonesia, dan tema kita kali ini juga berkaitan dengan HUT Republik Indonesia, yaitu kesiapan pelaksanaan HUT Republik Indonesia ke-81 dan HUT Sulbar. Ya, kita sapa terlebih dahulu Bapak Habibi, ya saya panggilnya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Mengingat momentum di bulan Agustus ini pasti banyak sekali kegiatan dan banyak sekali momen-momen yang memang kita biasa selenggarakan, apalagi di lingkup Pemprov Sulawesi Barat ya Pak ya. Kalau di bulan Agustus ini pasti nggak jauh dengan kegiatan-kegiatan Hari Kemerdekaan. Dan di September nanti baru menuju hari jadinya Sulawesi Barat juga ya Pak ya. Jadi agak padat ini ya Pak ya. Nah, dari Pak Habibi sendiri nih, melihat euforia masyarakat Sulawesi Barat secara umum Pak, secara garis besar secara umum menurut Bapak ini, dalam peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 ini seperti apa ini?
1: Ya, jadi saya sapa dulu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini pada masyarakat Sulawesi Barat. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya selaku ketua panitia yang sesuai dengan surat keputusan bahwasanya saya ditunjuk selaku ketua, dan selama 2 bulan ini saya mempersiapkan kesiapan dalam rangka HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026 dan Hari Jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun 2026 pada bulan September nanti. Adapun rangkaian kegiatan kita, mulai dari persiapan kita, bahwasanya persiapan kita ini tujuannya adalah memeriahkan hari ulang tahun proklamasi ke-81. Dalam memeriahkan ini, kita mempunyai makna atau tujuan yang ingin kita capai, sehingga kegiatan kemerdekaan tahun 2026 ini yang ke-81 bisa terlaksana dengan sangat baik. Ada tema yang kita angkat tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema tersebut merefleksikan bahwasannya komitmen bangsa Indonesia untuk terus memperkuat kedaulatan nasional, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dari tema ini kita bersemangat. Tentunya banyak yang terkandung di dalam tema tersebut, hingga mengingatkan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa harus terus diisi dengan kerja nyata, pengabdian, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Kemerdekaan ini kita rangkaikan namanya adalah Pekan Kemerdekaan tahun 2026. Jadi Pekan Kemerdekaan ini kita akan laksanakan sejak tanggal awal Agustus. Persiapan-persiapan kita sudah laksanakan. Nah, kemarin pada tanggal 10 Agustus kita kick off. Tetapi sebelumnya sudah berjalan persiapan yang pertama terkait dengan Paskibraka. Paskibraka kita sudah melakukan persiapan sejak dini karena memang harus panjang latihannya ini untuk persiapan-persiapan yang kita akan lakukan. Pelaksanaan kemerdekaan ini kita sebelumnya tahun lalu itu kita laksanakan di lapangan di Anjungan Manakara. Tahun ini kita laksanakan di lapangan Ahmad Kirang untuk melaksanakan detik-detik proklamasi tahun 2026 dan yang ke-81. Persiapan yang kita lakukan di kemerdekaan ini, kita akan lakukan juga perlombaan terhadap kegiatan baik bakti sosial, kegiatan olahraga ini juga ada kegiatan yang bersifat pertandingan olahraga dan kreasi juga ada. Kemudian kita akan lakukan juga zikir dan doa kebangsaan. Ini sebagai rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan dan keselamatan bangsa Indonesia. Kemudian kita lakukan gerakan Indonesia Asri melalui aksi bersih sampah yang dilaksanakan serentak di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, dan masing-masing daerah telah mempersiapkan untuk titik-titik untuk melakukan gerakan asri untuk bersih-bersih di lingkungan yang memang kita bersihkan sampah-sampah yang ada berserakan di wilayah-wilayah kita di Sulawesi Barat. Kemudian ada kegiatan rangkaian acara dalam rangka memperingati HUT Proklamasi ke-81 itu ada renungan suci dilaksanakan untuk di Patidi. Kemudian pemberian remisi kepada warga binaan, dan ini juga merupakan rangkaian acara, dan resepsi kenegaraan pada tanggal 17 ini kita akan lakukan pada tanggal 17 resepsi kenegaraan. Ini merupakan rangkaian HUT juga kemerdekaan. Saya rasa itu persiapan kegiatan-kegiatan kita yang memang betul kita akan laksanakan di bulan Agustus ini.
0: Baik, ini dari banyaknya kegiatan yang akan diselenggarakan ya Pak oleh lingkup Pemprov Sulbar ini, kan tadi ada bakti sosial, ada pertandingan, zikir dan doa bersama, termasuk baksos juga ya Pak ya. Nah, sebenarnya makna apa nih yang ingin kita sama-sama dapati dari momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini Pak?
1: Ya, maknanya yang saya katakan tadi bahwasannya bagaimana kita Indonesia bisa berdaulat, adil dan makmur. Nah, makna ini yang kita harus laksanakan untuk bagaimana supaya kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian dari kegiatan ini juga ada tumbuh kebersamaan dan solidaritas antara seluruh lapisan, baik masyarakat, pegawai atau instansi lainnya, untuk berkolaborasi dalam melaksanakan kebersamaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk menumbuhkan budaya yang hidup sehat, sportif dan kesifat gotong royongan yang kita perkuat. Kemudian ada kita perkuat semangat kita ya, persatuan dalam pembangunan daerah kita. Saya rasa itu yang mempunyai makna dalam artian Indonesia ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Oke, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa kesiapan dari Panitia HUT Republik Indonesia ini memang sudah jalan berapa persen ini Pak menurut Bapak ini?
1: Sampai saat ini sambil berjalan kegiatannya, kita juga mempersiapkan hingga detik-detik proklamasi. Insya Allah sudah sampai 70%.
0: 70% ya, baik.
1: Sudah sampai 70% persiapannya, dan setiap hari saya melakukan pengecekan juga di lapangan. Setiap saat saya cek bagaimana kesiapan, dan paskibraka juga bagaimana melakukan latihan. Kami cek karena bagaimanapun kita harus mempersiapkan secara maksimal kegiatan-kegiatan yang ada kita laksanakan.
0: Oke, baik. Hal yang seru yang saya lihat akhir-akhir ini adalah perlombaan yang diadakan oleh Pemprov Sulawesi Barat ya Pak ya. Karena beberapa orang akhirnya mendokumentasikan itu dan menjadi sebuah keseruan ya Pak ya. Apakah itu memang bentuk dari Pemprov Sulbar untuk bisa mengakrabkan diri dengan OPD ataupun lembaga-lembaga lainnya di Sulawesi Barat Pak?
1: Iya, intinya adalah dalam rangka Hari Kemerdekaan ini kita ingin semuanya berkolaborasi begitu. Kita harus bagaimana bisa berkomunikasi, dengan jalan apa kita harus komunikasi gitu. Nah, mungkin pada saat inilah kita momentum, satu momentum kita lakukan untuk bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan instansi dan vertikal, dan juga masyarakat yang perlu kita tanamkan, bagaimana kita tanamkan rasa kemerdekaan ini, apa yang harus kita lakukan, dan semuanya kita harus memang betul-betul bahwasanya bagaimana kami kolaborasi masyarakat, instansi, sehingga kita bisa terutama kemajuan bangsa dan negara kita ini.
0: Oke, oke baik. Berarti sudah ada koordinasi ya Pak antar lintas OPD, TNI Polri, pemerintah kabupaten, juga seperti komunitas atau sekolah-sekolah begitu Pak?
1: Iya, ada semua rangkaian kegiatannya karena ini kita bukan memang betul di kemerdekaan saja, karena kalau di kemerdekaan ini waktunya sampai tanggal 17, dan setelah itu kami akan lakukan juga masih di bulan Agustus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemerdekaan dan dalam rangka hari jadi Sulawesi Barat. Banyak program kegiatan yang kita libatkan masyarakat, terutama misalnya kita lakukan bakti sosial, donor darah. Ini kegunaannya adalah bagaimana supaya darahnya kita bisa gunakan untuk membantu teman-teman kita yang masyarakat yang lagi sakit, dalam keadaan sakit ya, membutuhkan, yang membutuhkan darah ya, kita berikan dengan secara gratis. Kemudian kita lakukan juga bakti sosial yang lainnya untuk bagaimana supaya manfaat dari apa yang kita lakukan itu dirasakan oleh masyarakat.
0: Oke, baiklah. Nah kalau misalkan yang kita tunggu-tunggu ini kan Pak, sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ini kan saat pengibaran bendera nanti Pak di tanggal 17 Agustus. Karena itu momentum yang memang kita semua biasa miss Pak, melihat, menyaksikan bagaimana paskibraka kita tuh melakukan atraksi-atraksinya ya Pak ya. Dan saat ini dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, berbeda dari tahun sebelumnya ya Pak ya? Atau masih sama? Dan kenapa pemilihan tepatnya saat ini di lapangan Ahmad Kirang ini Pak?
1: Ya, memang ini detik-detik proklamasi kita sangat menantikan, makanya saya selaku panitia mempersiapkan segala sesuatu yang memang kita sudah setiap tahun melaksanakan ini, kegiatan HUT proklamasi. Ya, jadi kegiatan ini memang kita betul-betul semuanya kita rangkaikan ya. Jadi kita meriahkan melalui misalnya kayak umbul-umbul semuanya, itu kita siapkan semuanya. Kemudian sampai pada hari detik-detik proklamasi, makanya setiap hari saya tekankan kepada semua pelaksana upacara, mengingatkan bagaimana keberhasilan ya, semua kita usahakan supaya maksimal mungkin ya, sebagai manusia ya kita sudah berupaya ya untuk melaksanakan satu kegiatan, tapi ya itulah usaha kami untuk bisa memaksimalkan kegiatan detik-detik proklamasi. Insya Allah semua persiapan saya sudah siapkan semua dengan baik. Insya Allah tidak ada kekurangan hal sedikit apapun. Namun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sudah 22 tahun kita melaksanakan kegiatan HUT proklamasi, karena Sulawesi Barat tumbuh dan berkembang sudah 22 tahun. Jadi baru pertama kali ini di Ahmad Kiran. Iya. Sebelum-sebelumnya kita laksanakan di kantor gubernur, kemudian di terakhir tahun kemarin di Anjungan Pantai Manakara, dan sekarang tahun ini kita laksanakan di Ahmad Kiran. Nah, pertimbangan yang sangat erat dengan kaitannya ini, kenapa bisa dipindahkan dari Anjungan ke Ahmad Kiran, karena kita menginginkan masyarakat hadir. Dan ada hal yang baru juga yang kita laksanakan tahun ini, yaitu adalah insya Allah ada 24 raja dan pemangku adat yang akan kita lakukan prosesi juga pada dekat dari detik-detik proklamasi nanti. Dari 14 raja kita, 7 raja yang ada daerah pesisir, dan 7 pemangku adat yang ada di daerah pegunungan. Ini kesesuaian dengan Pitu Ulun Nasalu. Jadi semua pemangku adat ada di, kita undang pada tanggal 17 Agustus. Nah, di mana story ketiga? Kenapa harus dihadirkan? Kita akui bahwasanya kemerdekaan ini tidak mudah kita raih, dan proses ini tentunya yang hadir adalah sebelumnya itu banyak di daerah kita itu raja-raja. Nah, tanpa raja juga kita bisa tidak bisa meraih kemerdekaan ini dengan mudah dalam pada tahun 1945. Saya rasa itu yang saya sampaikan terkait dengan hari kemerdekaan ini.
0: Oke, berarti ada hal menarik dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya, karena baik. Kehadiran hampir lengkap ini ya Pak, keberadaan raja-raja ini ya, dan semoga ini bisa jadi momen yang memang paling dikenang ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau tadi Bapak berbincang bahwa bahwa ini tuh benar-benar semarak dilaksanakan kesiapan HUT Republik Indonesia. Bagaimana dengan keterlibatan UMKM Pak? Di mana Sulawesi Barat ini memang terkenal sebagai ekosistem UMKM yang memang lebih maju dibandingkan daerah lainnya, yang memiliki banyak UMKM yang berkembang, yang hadir. Nah, keterlibatan UMKM ini apakah dilibatkan juga atau seperti apa ini?
1: Ya, pada malam kenegaraan nanti kita akan libatkan UMKM, dan kita siapkan nanti semuanya insya Allah gratis bagi masyarakat yang ingin menikmati UMKM, yang kita pusatkan di lapangan Ahmad Kiran pada malam hari. Kemudian ada juga kita keterlibatan dalam rangkaian proklamasi ini, kita laksanakan Car Free Day pada hari Minggu tanggal 16 ya, tanggal 16 hari Minggu, Car Free Day ya, kita hadirkan juga semua UMKM. Dan kita akan memberikan kupon gratis untuk masyarakat untuk bisa merasakan UMKM yang ada di sekitar arteri.
0: Oke. Okay. Wah, ya. Ini 16 pagi ya. CFD 17 malam.
1: 17
0: Wah,
1: malam.
0: Ini harus dinanti-nanti ini ya. Supaya masyarakat juga bisa ikut merasakan euforia dari HUT Republik Indonesia. Ya. Rame-rame nanti ya kita bisa ke sana untuk pagi-pagi CFD olahraga. Seninnya malam habis upacara ya, Pak. Bisa ya. Langsung santap bisa. Lagi UMKM gratis ya. Untuk masyarakat Sulawesi Barat. Keren sekali ini saya rasa. Woy, keren sekali. Oke. Nah, di balik dari kemeriahan acara yang akan dilaksanakan nantinya nih Pak, pastikan ada beberapa sisi yang dipikirkan. Salah satunya adalah keamanan. Seperti apa nanti nih Bapak memikirkan skema-skema keamanan dari lalu lintas, mungkin juga kesehatan, karena kan kita tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak bisa kita cegah juga ya Pak ya. Nah, seperti apa ini penanganannya Pak?
1: Ya, sebelumnya saya juga menyampaikan melalui kesempatan ini, mohon maaf apabila lalu lintas pada tanggal 16 dan 17 ini mungkin kami sudah membuat suatu protokol lalu lintas sehingga kami melakukan pengalihan jalan terutama di titik-titik yang kita akan lakukan, terutama pertama yang tanggal 16 ini di Car Free Day CFD itu kita mengalihkan lalu lintas karena memang momentumnya adalah Car Free Day ya, bebas dari kendaraan. Kemudian di hari proklamasi juga saya sudah meminta kepada satuan pengamanan untuk pengalihan lalu lintas yang akan kita lakukan. Jadi di titik Ahmad Kirang ini semuanya kami alihkan jalanan, mulai dari perempatan dari lapangan semuanya ini kita alihkan semua lalu lintas yang ada di wilayah itu.
0: Oke, berarti untuk lalu lintas memang akan ada pengalihan ya Pak ya, ya. Supaya acaranya juga lancar dan masyarakat juga tidak merasakan kemacetan ya Pak, karena baik. Kalau misalkan memang memaksakan untuk di jalan tersebut kan pasti akan ada kericuhan, jadi memang harus dialihkan dan semoga nanti masyarakat juga bisa mematuhi peraturan yang telah disediakan begitu ya. Nah, kalau tadi berbicara tentang lalu lintas, bagaimana dengan perubahan cuaca yang kita tahu Pak di Mamuju kadang ini tidak bisa diprediksi cuacanya. Terkadang sudah panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas lagi. Nah, seperti apa ini Pak?
1: Ya, setiap tahun ini memang cuaca ini kita tidak bisa kendalikan.
0: Ya, betul. Ya,
1: inilah hambatan yang akan saya dapatkan ketika ada. Karena saat ini musimnya kan musim masih belum hujan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi bahkan kami tiap hari juga lapangan kami siram supaya tidak berdebu. Tapi ya itu bukan halangan kami kalau debu. Tetapi kalau pada hari H pelaksanaan detik-detik ini hujan, maka kami tetap melaksanakan upacara.
0: Okay. Eh,
1: karena kami tetap melakukan upacara di tempat itu persiapannya. Tapi insya Allah enggak hujan.
0: Insya Allah ya, ya Pak. Semoga kita berdoa bersama-sama.
1: Ya.
0: Supaya bisa lancar nanti setiap kegiatannya, rangkaian acaranya. Dan juga dengan adanya HUT Republik Indonesia ini, Sulawesi Barat makin maju dan makin solid ya. Oke, baiklah kita akan berbincang lagi dengan Pak Habibi. Namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju?
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
6: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
7: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
6: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
3: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
7: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
9: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
10: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
11: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Ya, pendengar masih bersama saya Ida dan narasumber saya Bapak Habibi yang selaku Ketua Panitia HUT Republik Indonesia ke-81 juga Ketua Panitia HUT Sulawesi Barat ya. Tadi seru sekali perbincangan kita bahwa ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulawesi Barat dan kali ini untuk upacara 17 Agustus dilaksanakan di Lapangan Ahmad Girang yang dimana tadi saya sudah berbincang sedikit. Alasannya kenapa nih Pak? Ternyata itu alasannya sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat menyentuh masyarakat. Karena alasannya supaya lebih dekat dengan masyarakat, supaya bisa banyak juga yang akses. Dan ya masyarakat juga jadinya bisa ikut melihat seperti apa sih kalau misalkan paskibraka mengibarkan bendera. Itu kan hal yang sangat dinantikan ya. Menjadi euforia tersendiri nih untuk kita dan kebanggaan juga ya untuk kita. Nah kalau tadi kita berbincang terakhirnya tentang perubahan cuaca yang memang nggak bisa diprediksi ya. Dan kalau kita lihat memang potensi UMKM di Sulawesi Barat juga kan lumayan tinggi dan ikut terlibat dalam kegiatan HUT Republik Indonesia. Nah kalau misalkan ini Pak, HUT Sulbar sudah dipersiapkan sejauh mana ini Pak HUT Sulawesi Barat ini?
1: Ya baik. Banyak juga yang kita nantikan rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan HUT Sulbar. Jadi hingga bulan September nantinya. Pokoknya sejak bulan Agustus ini kita sudah persiapan juga setelah selesai hari kemerdekaan. Kami lanjutkan lagi dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22. Dan ini tanggal cantik ini ya.
0: 22
1: tanggal 22 yang
0: hari jadi ke-22. Wah, ya, masih seru ya Pak ya?
1: Masih seru, pasti seru kami kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ini, laksanakan semuanya pasti sangat seru.
0: Seru dan ada banyak kejutan ya Pak?
1: Banyak kejutan.
0: Kalau dilihat apakah panitia-panitianya masih sama dengan panitia HUT RI atau seperti apa?
1: Masih sama.
0: Masih sama masih ya. Sama. Jadi memang enggak ada putus ini ya, rangkaian acaranya ya Pak ya. Kalau dilihat ini mengevaluasi rangkaian hari jadi Sulawesi Barat yang tahun lalu untuk diadaptasi di tahun ini, ada gak Pak hal-hal yang bisa diperbaiki dari tahun sebelumnya ke tahun ini Pak?

0: momentum ini kami harus semangat 45 kami semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada kita lakukan, sama dengan kayak paskibraka saat ini. Kami dapat terangkan bahwasanya paskibraka ini mungkin sebelumnya lebih dari 65 orang jumlahnya, tapi tahun ini kami 65, tapi formasinya yang kami siapkan itu tetap tiap tahun itu ya, tahun kemarin formasinya 80, tahun ini formasi yang ada kita siapkan 81, tetap mencukupi semua jumlahnya. Kemudian komandan paskibrakanya juga 2 orang kita sudah siapkan, pengapit benderanya itu ada 4 orang itu kita siapkan. Okay. Dan hari ini kalau tidak salah progresnya khusus untuk paskibraka itu sudah mencapai sekitar 80%.
1: Okay.
0: Sisa 20% ini kita akan kejar hingga hari H. Tapi tanggal 16 kita melakukan pengukuhan, dan pada tanggal 16 semua adik-adik paskibraka tidak bisa melakukan aktivitas, menjaga kondisi kesehatan mereka, dan semuanya kami jamin semuanya insyaallah semua personil paskibraka tidak ada kekurangan satupun dalam melaksanakan. Kami jaga, kami siapkan tim kesehatan setiap hari, kami lakukan perawatan kesehatan kepada adik-adik paskibraka. Saya rasa itu ya.
1: Oke, baiklah. Untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-232-443 ya. Atau di live komen di Facebook RRI Mamuju dan YouTube RRI Mamuju. Sudah ada yang akan bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Dengan siapa?
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Saya Pak Amin di Mamuju.
1: Oke, Pak Amin di Mamuju, silakan.
2: Assalamualaikum Pak narasumber.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Terima kasih Pak dengan waktu yang diberikan terkait persiapan HUT kemerdekaan tahun ini yang ke-81 kalinya. Tentunya yang namanya kemerdekaan itu kan sudah diamanatkan itu di Undang-Undang Dasar 45 itu di alinea pertama dan seterusnya. Tentunya bagaimana kita ini sebagai warga negara yang baik, tentunya kita tetap mengenang para jasa para pejuang pendahulu kita, tentunya beroleh dengan apa namanya juangan tetesan darah. Pertanyaannya adalah seperti apa Pak kita ini sebagai warga yang baik untuk memaknai dan mengisi daripada kemerdekaan itu sendiri. Terus yang kedua mengenai historis nantinya ini 17 Agustus sebagai puncak peringatan HUT ke-81 di mana sang saka merah putih itu Pak kan punya historis itu. Dulunya itu kan merah putih biru. Yang pada akhirnya dengan kegagahan dan kebenarannya para pejuang kita dulu itu sehingga menjadi sang merah putih. Jadi barangkali bisa dijelaskan Pak untuk memanai daripada keberanian dan kesucian itu sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amin di Mamuju ya. Ini tadi pertanyaannya terkait dengan seperti apa nih memaknai kemerdekaan ya, kurang lebih seperti itu. Kemerdekaan para pahlawan yang telah membantu untuk memerdekakan Indonesia. Ini seperti apa ini Pak? Apakah ini juga tercermin dalam kesiapan HUT Republik Indonesia untuk di lingkup Pemprov seperti apa?
0: Ya, terima kasih Pak Amin dari Mamuju. Bahwasanya tahun ini kita memaknai hari kemerdekaan kita yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ada beberapa

0: Berapa poin penting yang ada makna dalam terhadap HUT ke-81? Bagaimana kita memperkuat kedaulatan bangsa? Kedaulatan bangsa artinya memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor agar Indonesia berdiri tegak dan sejajar dengan bangsa lain. Kemudian keadilan sosial. Keadilan sosial ini memastikan hak dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian yang terkandung dalam makna 81 ini, kemakmuran bersama. Bagaimana kita menggerakkan roda ekonomi, pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup rakyat. Kemudian persatuan dan gotong royong yang menjadikan keberagaman suku dan budaya sehingga sebagai kekuatan ini untuk utama maju Indonesia bersama. Kita sesuaikan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tetapi setiap tahun ini kita lakukan melaksanakan tiap tahun sehingga hari ini tahun ini sudah mencapai 81. Banyak cara, banyak, terutama yang pertama adalah itu kita harus syukuri, ya, sangat mensyukuri bahwasanya kita masih bisa menikmati atau saya tentunya sebagai pelayan publik bisa menjaga, ya, dan melaksanakan bagaimana amanat undang-undang yang ada kami jalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Saya rasa itu, ya.
1: Baik, sebagai closing statement kita pada pagi hari ini, Pak, mungkin ada, Pak, ajakan kepada masyarakat Sulawesi Barat untuk bisa menyukseskan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sekaligus nanti di September ada Hari Jadi Sulawesi Barat yang ke-22. Silakan, Bapak.
0: Ya, tentunya dengan semangat 45, ya, tidak ada lagi yang tidak merdeka, semuanya merdeka dengan posisi kita masing-masing, ya, menyemarakkan Hari Kemerdekaan ke-81 tahun 2026. Saya mengajak semua masyarakat untuk berbondong-bondong ke lapangan Ahmad Kiran untuk menyaksikan bagaimana detik-detik proklamasi yang kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan semua prosesi pelaksanaannya, dan kita juga nikmati di malam hari rangkaian acara yang kami siapkan untuk malam kenegaraan terbuka untuk umum, untuk masyarakat. Silakan, kami juga siapkan UMKM-nya, dan sebelumnya juga di tanggal 16 kami mengajak semua masyarakat untuk berbondong-bondong melaksanakan olahraga Car Free Day kebangsaan, ya, Car Free Day kebangsaan kami namai, dan di sana juga ada UMKM, kita nikmati juga cicipan masakan khas Mandar yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian nantinya kita juga saling bahu membahu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Jadi Sulawesi Barat yang ke-22, dan saya juga mengajak kepada masyarakat, hari ini kami kehilangan pejuang Sulawesi Barat, yang mengajak saat ini waktunya untuk berdoa pada beliau untuk mengenang jasa-jasanya dan menyampaikan doa kepada beliau. Dan kemarin tepatnya semalam, ya, kalau tidak salah, meninggal pejuang Sulawesi Barat. Nah, dengan itu, dengan sama-sama bagi umat Islam mengiringkan doa, ya, kita saya pimpin ya doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya rasa itu penyampaian saya mau maaf lahir batin apabila ada hal dan kekurangan yang saya sampaikan pada hari ini, tapi silakan menghubungi saya selalu terbuka, dan terutama Pak Amin, siapa tahu ada masukan buat saya, silakan WA saya ya 082398888836. Ini kita bisa komunikasikan, bukan HUT proklamasi saja, tetapi hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Habibie Aziz yang telah berkesempatan untuk hadir dalam acara dialog interaktif kami pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami. Dan tadi sudah dibuka juga oleh Pak Habibie, jika ada yang memberikan masukan untuk penyelenggaraan HUT Kemerdekaan, boleh tadi menghubungi nomor WhatsApp yang ada ataupun nanti langsung mendatangi Pak Habibie ya di Pemprov Sulawesi Barat. Terima kasih sekali untuk Pak Habibie yang sudah berkenan, Pak. Baik, kalau gitu saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
0: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewat itu. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Apakah ini?
4: Ada jalanan sampai ke Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Indah
1: dan saya Duita. Kita ya, berdua menyapa Anda kembali dalam program acara Halo RRI.
0: Ya, di edisi Rabu 12 Agustus 2026 kami hadir seperti biasa untuk menerima aduan, keluhan, saran, masukan, kritik maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat.
1: Ya, dan aduan ataupun aspirasi dan juga apresiasi Anda bisa Anda sampaikan melalui 0426232243.
0: Iya. Atau di 0822-9609-9996.
1: Ya, dan jangan lupa juga bagi pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran Halo RRI secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda dapat menyampaikan apresiasi dan juga aspirasi Anda melalui pesan di kolom komentar kami.
0: Ya, nantinya akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk bisa ditanggapi atau diberikan solusi ya, penanganan terbaik untuk Anda ya. Dan kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, jadi jangan lewatkan kesempatan Anda di Halo RRI ini.
2: Kamu dengar gak tadi? Katanya perempuan itu gak cocok jadi pemimpin.
3: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
4: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif pengarus utamaan gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
3: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: 99 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duwita, masih di program acara Halo RRI ya. Dan kami masih menanti interaksi yang masuk dari Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat.
0: Ya, dan informasi kali ini yang sudah kami rangkum ini dari Instagram @info_mamuju_ ya, di mana ada sebuah video ini ya, perbaikan drainase di Jalan Usman Jafar ini.
1: Oke, dan memang kalau kita melihat momentumnya mumpung di musim kemarau begitu ya.
0: Ya, betul. Selagi ini di musim kemarau, karena ini merupakan salah satu jalan yang biasa digenangi banjir.
1: Oh, langganan ya. Cukup langganan untuk betul. Banjir. Dan alhamdulillahnya pemerintah bisa berhasil memanfaatkan momen ya, kemarau ini ya untuk memperbaiki drainase, sehingga nanti ini juga untuk mengantisipasi di saat mulai musim masuk musim penghujan nanti ya, semoga tidak terjadi lagi ya genangan-genangan
0: betul.
1: Yang ada.
0: Nah, untuk Anda yang mungkin mempunyai keluhan yang sama terkait dengan drainase ataupun hal lainnya terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat, boleh Anda sampaikan ke kami di 0822 9609 0996
1: atau di 0426-2322-443. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran Halo RRI ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju.
0: Ya, untuk Anda yang mempunyai adon ataupun keluhan, bisa mengirimkan foto maupun video pendukung ya, disertai dengan nama dan alamat yang lengkap juga, untuk bisa nanti kami coba konfirmasi ke pihak terkait ya yang bisa menangani hal tersebut ya. Dan kami hadir juga hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau program yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Program ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam program ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat itu.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap

0: pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
2: Udah, bantuin sini.
1: Ini masak segini banyak buat apa?
2: Buat Sheila dan keluarganya.
1: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
2: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Kan aku ketularan gimana coba?
2: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Dwita Ardiana, kembali masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, dan kami masih menunggu partisipasi Anda untuk menyampaikan aduan maupun keluhannya ya terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat. Boleh disampaikan di 08229609096
1: atau di 04262322443, dan bisa juga bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran Halo RRI secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Nanti bisa menyampaikan di kolom komentar ya.
0: Ya.
1: Dan karena mengenai aspirasi dan juga apresiasi dari Anda ini sangat penting dan sangat kami butuhkan. Betul. Nantinya untuk kita bersama, kemajuan kita bersama, dan juga nanti akan memberikan solusi untuk semua masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
0: Ya, betul sekali. Dan pendengar, mengingat bahwa saat ini memang memasuki musim kemarau ya. Jadi kalau kita lihat berita-berita di media sosial memang sedang marak-maraknya itu musibah kebakaran ya.
1: Iya,
0: bencana kebakaran.
1: Beberapa waktu ini, dalam satu bulan ini sudah terjadi beberapa kali ya.
0: Betul, seperti yang satu ini terjadi di Dusun Lomba Bau, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju pada Selasa 11 Agustus malam ini ya. Kemunculan api ini sejak sore hingga malam hari, dan terlihat memang kebakarannya seperti di area perkebunan seperti itu ya.
1: Oke, dan selain yang terjadi di wilayah tersebut juga kebakaran terjadi di lapangan sepak bola Tomemba, Tomemba Utara, Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah pada hari Senin. Jadi satu hari sebelumnya juga terjadi, yaitu di tanggal 10 Agustus 2026 pada siang hari. Dan karena tragedi kebakaran tersebut, satu unit mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi bersama dengan warga untuk memadamkan api.
0: Jadi memang harap diperhatikan oleh masyarakat ya, bahwa kebakaran di musim kemarau ini memang sedang marak terjadi, dan harap agar kita selalu memastikan bahwa lingkungan sekitar kita tetap aman, jauh dari bahan-bahan yang bisa memicu kebakaran terjadi. Bahkan jika terlihat memang pernah ada salah satu video itu yang hampir kebakaran. Jadi salah satu video ini panasnya matahari itu memantulkan cahaya ke kursi.
1: Oh, meja makan ya, yang ada di warung penjual begitu ya.
0: Jadi dengan panas seperti itu saja bisa memicu terjadinya penyebab kebakaran. Jadi untuk Anda ya, diharapkan untuk di musim kemarau ini jangan sampai membakar sampah di lahan-lahan ya, karena bisa jadi itu juga penyebab kebakaran lahan juga.
1: Ya, dan bagi pengendara kendaraan, khususnya pengendara motor, apabila berkendara mohon menghindari atau jangan dulu melakukan merokok sambil berkendara ya, karena biasanya puntung rokoknya ini dibuang di pinggir jalan, dan di pinggir jalan ini di tengah kondisi kemarau biasanya rumput-rumput kering sehingga nanti dapat memicu terjadinya kebakaran.
0: Betul sekali. Jadi untuk Anda tetap waspada, dan jika ada aduan atau keluhan yang sama seperti kebakaran tersebut, boleh Anda sampaikan kepada kami untuk bisa kami sampaikan kepada pihak terkait agar bisa ditangani secepatnya. Kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Oi, nak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
2: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita Ardianang di program acara Halo RRI.
0: Ya, kami di program Halo RRI ini mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi untuk mengirimkan aduan, keluhan, saran, bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa.
1: Ya, dan berbagai apresiasi juga boleh disampaikan ya dari kinerja yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ataupun instansi lain yang terkait dengan pelayanan jasa dan juga pelayanan publik.
0: Ya, untuk Anda yang mungkin belum berkesempatan di Halo RRI edisi Rabu kali ini, bisa nanti tetap disampaikan di chat WhatsApp kami di 0822 9609 0996.
1: Ya, jangan lupa untuk Anda yang ingin mengirimkan aduan, nanti dilengkapi data diri Anda seperti dari wilayah mana, kelurahan mana, desa mana, dan juga nanti dari kabupaten mana. Serta apabila Anda memiliki foto dan juga bukti video untuk pendukung, itu amat sangat kami persilakan begitu, karena hal tersebut nantinya akan membantu memudahkan saat kami teruskan kepada instansi terkait.
0: Untuk Anda juga bisa mengirimkan voice note Anda agar bisa lebih jelas lagi kami sampaikan nanti untuk ke instansi ataupun ke lembaga terkait yang bisa menangani permasalahan yang Anda miliki. Oke, kalau gitu akhir kata saya Indah.
1: Dan saya Duita.
0: Ya, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai atau BLT, Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, hingga Program Indonesia Pintar atau PIP karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis atau MBG adalah hoaks. Dilansir dari komdigi.go.id, kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut. Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, Badan Penyelenggara Nasional, Jaminan Sosial atau BPJS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP hingga Program Indonesia Pintar masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Padilla Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC atau ACIP serta data first adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ASI melakukan pemungutan suara 8 hingga 3 pada Desember 2025. Namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan first yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin.
0: Cek fakta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, terima kasih masih bersama kami di Radio Pro 1 membujukkan informasi dan inspirasi untuk siang hari ini pendengar. Dan ya, selanjutnya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang untuk program sanksi di siang hari ini dengan tema partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa bersama Dr. Umar SPD MPD. Dan untuk teman-teman tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 menunjukkan informasi dan inspirasi.
1: Dan selamat siang untuk Anda semua, semoga tetap sehat dan siang hari ini pekerjaan Anda semuanya dilancarkan ya. Dan pendengar, kembali bersama di Dialog Interaktif, Dialog Sanksi di siang hari ini bersama saya Randi menemani Anda di frekuensi kesayangan Anda tentunya di 96 100,2, juga di 97,6. Serta pendengar, kita juga siang ini streaming di RRI Digital dan juga rri.co.id. Untuk media sosial juga Anda bisa saksikan kami ya, siaran live di Facebook dan di YouTube RRI Mamuju. Ya, pendengar, memang desa merupakan ujung tombak pembangunan dan berbagai program pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga pengelolaan dana desa bermuara semuanya di desa. Nah, karena itu keberhasilan pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pemerintah desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Ya, dengan pengawasan yang baik tentunya pendengar, pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan siang hari ini kita akan berbicara terkait hal ini pendengar bersama narasumber kita yang tersambung melalui virtual, ada Dr. Umar SPD MPD, Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Pak Dr. Umar. Halo, selamat siang Pak Dokter. Halo. Mati. Baik, sepertinya untuk sambungan kita masih terganggu. Ya, nanti kita akan coba bagaimana bisa untuk tersambung kembali dengan narasumber kita di siang hari ini dalam Dialog Sanksi. Untuk pendengar yang juga nanti ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa sampaikan lewat telepon dan WhatsApp kami di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Saya coba sapa kembali. Selamat siang. Oke, baik, nanti kita akan hubungi kembali narasumber kita, ada Pak Dr. Umar SPD MPD, Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan temani Anda di dialog sanksi partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Kita coba sapa kembali ada Pak Dr. Umar S.Pd., M.Pd. Assalamualaikum Pak Dokter. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah hadir siang hari ini di era RRI Mamuju, Pak Dokter.
1: Tadi lagi ganti spot jaringan ya, jadi.
0: Oh baik, baik. Iya, putus. Baik. Lagi kegiatan apa sekarang, Pak Dokter?
1: Karena lagi libur, jadi ada beberapa kegiatan pengabdian yang sudah akan laksanakan. Ini baru hari ini saya tadi ada kegiatan lanjut. Kebetulan karena di jadwal RRI tidak sempatkan untuk izin kurang lebih sejam, dua jam lah.
0: Iya, baik, baik. Terima kasih untuk siang hari ini waktunya kepada RRI. Topik kita partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa, Pak Dokter. Sebenarnya apa yang dimaksud ini dengan pengawasan desa? Dan kenapa masyarakat itu perlu terlibat?
1: Ya baik, jadi memang izin ya.
0: Iya, silakan.
1: Dalam pemerintahan desa tentu kita gembira pada pemerintah desa, terkhusus karena lahirnya undang-undang yang sudah mengatur berkaitan dengan desa, yang di dalamnya tentu mengatur banyak hal, termasuk juga berkaitan dengan bagaimana sistem pengawasan di dalam pengelolaan pemerintah desa. Tentunya berawal dari undang-undang desa sebelumnya, undang-undang desa baik yang lama maupun yang sudah ada perubahan di undang-undang nomor 3 tahun 2024 yang baru saja disahkan, dan tentu turunan PP-nya juga sudah ada di dalamnya. Tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pengawasan. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam mengelola pemerintahan desa ada dua lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang, di mana ada pertama adalah pemerintah desa dan yang kedua adalah lembaga yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, tentu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, di dalam undang-undang telah diatur bagaimana tugas dan fungsi dua lembaga ini, termasuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam proses pengawasan. Nah, karena pertanyaannya tadi, apa sih sebenarnya substansi dari pengawasan ini?
0: Iya. Sebentar kita akan lebih jauh lagi, Pak Dokter, silakan.
1: Yang pertama bahwa dipastikan karena pemerintah desa dalam hal ini mengelola anggaran yang bersumber dari negara, tentu masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta di dalam pengawasan. Karena diatur dalam di dalamnya diatur dalam undang-undang desa yang terbaru nomor 3 2004, kemudian PP yang sudah baru saja terbit di tahun ini, lalu kemudian Permendagri yang sementara ditunggu rilis, yang memang sebelumnya ada beberapa Permendagri rujukan, Permendagri yang tahun 20 nomor 20 tahun 2018 berkaitan dengan bagaimana pengawasan masyarakat terhadap desa. Dan tentu dalam hal ini perlu masyarakat tahu bahwasannya pengawasan itu adalah satu keikutsertaan di dalam mengawasi pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah yang bersumber dari anggaran yang diberikan oleh negara. Dan tentu ini sangat penting untuk membantu dan memastikan bahwa pelaksanaan program-program yang ada di pemerintah bisa terlaksana dengan baik secara transparan dan memberikan rasa keadilan dan tentu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing yang ada. Nah, untuk hal ini tentu kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa, baik pemerintah desa maupun lembaga BPD yang ada. Nah, itu mungkin ya secara regulasi bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Memang diberikan kesempatan beberapa regulasi yang sudah saya sebutkan tadi bisa dibaca dan untuk hal ini bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di dalam pengawasan mana desa yang mereka berdomisili. Saya kira itu ya berkaitan dengan pengawasan.
0: Iya, baik. Pak Dr. Umar, ini tentu juga masyarakat mau langsung tahu secara mendalam gitu ya, apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, apakah baik, seperti dengan ikut serta dalam musyawarah atau mungkin bisa memantau langsung proses pengerjaan proyek fisik itu di pemerintahan desa, seperti apa?
1: Ya baik, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah proses jalannya pemerintahan desa tentu masyarakat diberikan kesempatan. Nah, bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah partisipasi secara langsung tentunya melalui forum-forum yang melibatkan masyarakat, mulai dari hanya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga BPD melaksanakan musyawarah desa tentunya sebagai kewenangan BPD. Nah, di sini tentu orang-orang yang dilibatkan di dalam setiap permusyawaratan desa, tentu di dalamnya ada masyarakat. Siapa masyarakat itu? Ada tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh perempuan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa tentunya. Lembaga-lembaga Karang Taruna, kemudian lembaga-lembaga yang lain, yang tentu ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung di dalam proses permusyawaratan yang ada di desa, yang di dalamnya juga membicarakan berkaitan dengan tentu program-program apa yang akan direncanakan, kemudian akan dilaksanakan, dan berapa jumlah itu.
0: Iya, sepertinya sambungan kita agak terganggu, Pak Dokter. Mungkin kita bisa gunakan sinyal yang lebih bagus dulu supaya informasi juga yang kita akan sampaikan bisa dengan baik diterima masyarakat.
1: Baik, baik.
0: Iya. Ini agak terputus-putus kami terima di studio ini. Begitupun juga yang mengudara tentunya juga terputus, Pak Dokter.
1: Sudah bagus.
0: Iya. Oke, diteruskan Pak Dokter, ini bentuk pengawasannya seperti apa, mungkin lebih spesifik lagi supaya masyarakat juga bisa langsung ke poinnya gitu.
1: Pertama, partisipasi langsung.
0: Iya,
1: partisipasi
0: iya.
1: Langsung yang bisa diisi oleh masyarakat saat adalah
0: Iya, pendengar, nanti kita akan coba dengan menyambung dengan yang lebih baik lagi, pendengar, siang hari ini. Jadi untuk Anda yang masih bersama kami, baik itu di live streaming ataupun juga di frekuensi 97.6 dan 96, juga di 100,2. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh iya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Baik pendengar, masih menemani Anda di dialog sanksi di siang hari ini, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Ya, semoga juga informasi ini bisa kita sampaikan dengan baik, kita sampaikan dengan jelas, karena hal ini menjadi krusial juga bagi masyarakat untuk diketahui sama-sama. Baik, Pak Dokter, kita bisa teruskan kembali. Halo? Halo? Baik. Bagaimana Pak Dokter di sana? Halo?
1: Pak Randi?
0: Iya, baik. Baik, baik. Diteruskan Pak Dokter tadi, apa saja yang menjadi objek yang bisa diawasi oleh masyarakat di tingkat desa, silakan.
1: Ya baik, jadi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di dalam pengawasan desa tentunya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat secara langsung itu bisa mengikuti permusyawaratan-permusyawaratan dilaksanakan oleh kedua lembaga ini.
0: Oh baik.
1: Terutama yeah. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di dalam melaksanakan permusyawaratan, tentu masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta. Misalnya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan musyawarah desa dalam penentuan program-program kerja yang akan dilaksanakan setiap tahun. Nah, yang akan terlibat itu salah satunya adalah masyarakat. Ya. Baik dari tokoh masyarakat, dalam hal ini mungkin tokoh pemuda, tokoh pendidikan, banyak tokoh agama, dan lembaga-lembaga masyarakatan yang ada di desa. Ada Karang Taruna, lembaga-lembaga bakat minat, dan lain-lain. Itu semua diberikan kesempatan untuk hadir di dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD tentunya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan permusyawaratan di desa. Terutama hal-hal yang membahas strategis. Ya. Sehingga di sanalah masyarakat bisa memberikan atau berpartisipasi. Ya. Nah, setelah mereka bisa berpartisipasi di dalam musyawarah desa, tentu mereka tahu apa-apa saja yang disepakati di dalam musyawarah desa itu. Misalnya, program-program yang akan dilaksanakan tahun 2027. Nah, itu dimusyawarakan di 2026. Mana program-program prioritas, mana program-program yang tidak prioritas. Nah, program-program prioritas inilah yang akan ditetapkan di dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD. Nah, karena masyarakat berikan kesempatan seluasnya program-program apa saja yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa tentunya. Apakah dari sisi pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Nah, di sanalah program-program itu diharapkan masyarakat untuk memberikan kontribusi. Jadi, bentuk pengawasan awal itu adalah memastikan bahwa program-program yang direncanakan oleh desa tentunya itu harus memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu yang dipastikan, jangan sampai program yang dilahirkan itu hanya sekedar program-program untuk menggugurkan kewajiban atau menghambur-hamburkan uang desa yang banyak, lalu kemudian dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa itu sedikit atau bahkan kadang salah sasaran. Karena tidak tepat sasaran, itu salah satu awal dari proses pengawasan partisipasi masyarakat di dalam menentukan program-program itu. Nah, kalau sudah masyarakat berpartisipasi, tentu mereka akan mudah untuk melakukan proses pengawasan selanjutnya. Apakah betul program yang dilahirkan di dalam musyawarah desa itu yang terdanai atau teranggarkan melalui APBD desa tentunya. Nah, kan ada banyak problem yang terjadi di masyarakat desa. Apa yang dimusyawarah desakan, hasilnya belum tentu yang dimasukkan di dalam APBD desa. Boleh jadi ada beberapa oknum-oknum kepala desa atau oknum-oknum aparat desa yang mencoba untuk tidak memasukkan beberapa program prioritas yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat desa di dalam musyawarah desa itu tidak tercover di dalam PB desa yang akan mendapatkan anggaran yang sudah disiapkan oleh dana desa ataupun anggaran dana desa yang ada.
0: Iya baik, sebentar, oleh karena itu, sebentar kita lagi, akan ke sebentar kita akan lebih jauh ke sana Pak Dokter ya. Tapi ini tadi terkait objek pengawasan baik. Masyarakat kan masyarakat itu perlu tahu secara eksplisit karena pendengar RRI juga kita tahu banyak yang berada di desa, mereka banyak juga terlibat di pemerintahan desa. Apakah mungkin masyarakat bisa seperti mengawasi kesesuaian bahan bangunan seperti itu atau menilai hasil akhir dari proyek pembangunan? Mungkin bisa segitu Pak Dokter ya.
1: Baik. Jadi sebenarnya di dalam pelaksanaan program-program desa, tentu misalnya saya berikan contoh seperti yang ditanyakan, apakah masyarakat desa bisa berpartisipasi di dalam melakukan pengawasan, misalnya ada satu program yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ada di desa, misalnya pembangunan rabat beton, ya, misalnya jalanan setapak untuk di mungkin jalan-jalan tani yang dibuat oleh yang diprogramkan oleh desa. Nah, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat? Apakah masyarakat bisa secara langsung mengawasi bagaimana volume yang sudah digambarkan atau tidak? Nah, di dalam pelaksanaan proyek-proyek desa itu kan, terutama pembangunan fisik itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat dari pertama kewajiban PPK itu untuk membuat papan informasi proyek. Itu yang pertama harus dilakukan oleh panitia, jadi PPK-nya ya, kalau panitia pelaksana kegiatannya.

0: kita yang mungkin agak susah itu misalnya kan secara kasar kasar itu belum bisa kita memastikan, tapi panjang itu sudah jelas, kemudian lebar, kemudian tinggi itu bisa diukur masyarakat. Nah, kalau ada ketidaksesuaian itu bisa dilapor. Ya, maksudnya bisa menanyakan ya, jangan dulu. Jadi kita mengkonfirmasi dulu ke PPK-nya. Kalau misalnya sudah ada penjelasan dan lain-lain, kalau sesuai, berarti sudah clear. Tapi kalau ada penjelasan yang dilakukan oleh PPK-nya tidak sesuai, nah itu bisa juga dengan cara memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menerima aspirasi masyarakat ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
1: Nah,
0: Jadi itu cara
1: ini bisa langsung ke BPD ya.
0: Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Ya.
1: Untuk
0: Iya,
1: melapornya
0: dalam ini
1: sendiri.
0: BPD tentunya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang memang diberikan juga kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada di desa.
1: Jika begitu BPD ini apakah
0: Seperti
1: masyarakat
0: itu
1: bisa bisa
0: langkah-langkah yang bisa dilakukan.
1: Ya, kalau BPD ini adakah tim yang selalu standby di desa, Pak Dokter? Karena masyarakat juga mungkin ada yang ingin melapor tapi tidak tahu harus melapor kemana dan mungkin jauh gitu untuk melapornya. Apakah BPD?
0: Ya, jadi
1: Silakan.
0: baik. Kalau berkaitan dengan BPD ya sudah pasti, karena kan persyaratan untuk menjadi anggota BPD itu salah satunya dia harus berdomisili di mana wilayah dia tempat tempatnya
1: Tempat tinggal ya.
0: menjadi BPD, karena sistem keterwakilan yang ada di dalam menjadi syarat menjadi anggota BPD. Misalnya dusun ini, dusun A, dusun B, dusun C. Nah, itu ada perwakilannya. Nah, tentu syaratnya itu berdomisili di dusun tersebut karena
1: Iya,
0: dia sistem
1: iya.
0: keterwakilan di dalam
1: Oh, baik.
0: menjadi persyaratan untuk menjadi anggota BPD. Jadi
1: Oke.
0: berbeda misalnya kepala desa. Kepala desa saat
1: Iya.
0: ini berdasarkan undang-undang terbaru itu tidak perlu berdomisili di desa tersebut. Boleh di desa A, desa B, desa C mendaftar. Itu tidak ada masalah.
1: Kalau
0: Tapi kalau untuk BPD
1: BPD,
0: itu tetap harus berdomisili karena
1: oh
0: dia
1: baik.
0: keterwakilan di wilayah tersebut.
1: Baik, baik. Kalau begitu indikator apa yang bisa menunjukkan, Pak Dr. Umar?
0: Seperti itu.
1: Ya,
0: Jadi
1: indikator.
0: silakan masyarakat bisa berpartisipasi.
1: Iya, kalau begitu indikator apa yang menunjukkan pengelolaan dana desa itu sudah berjalan dengan tepat? Apa yang bisa masyarakat lihat?
0: Ya, baik. Jadi pastikan yang pertama masyarakat harus ikut terlibat langsung di dalam proses penentuan program-program. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya diundang, diberikan undangan, tentu harus hadir karena di sanalah salah satu langkah yang menjadi awal kita berpartisipasi di dalam proses pengawasan. Itu tadi satu. Jadi ikut serta di dalam musyawarah desa. Nah, kalau sudah ikut atau berpartisipasi langsung di dalam musyawarah itu tentu kita bisa tahu oh ini program-program yang sudah fix sekian dananya kan di sana sudah bisa diproyeksi meskipun mungkin secara tidak detail karena belum dihitung oleh tim teknis tapi setidaknya ada gambaran bahwa jumlah anggaran kira-kira untuk tahun 2027 itu sudah muncul di sana ya baik RKP desa yang ada RKP desa kemudian daftar usulan RKP desa 2028 misalnya tahun ini kita mengadakan musyawarah desa atau musrembang desa. Nah, itu sudah dibuatkan program 2027 dan 2028. Dari 2027 namanya RKP Desa 2027. Kemudian 2028-nya sudah dibuatkan juga di Musyawarah Desa 2026 itu. Itu namanya daftar usulan RKP Desa 2028. Jadi 2 tahun ke depan itu sudah dibuat dimusyawarakan di 2026 ini. Jadi sudah ada daftarnya. Nah, nanti misalnya program-program itu menjadi prioritas itu bisa dimasukkan secepatnya di perubahan. Jadi kalau misalnya ada mungkin diprogramkan di 2028, tapi karena itu ternyata menjadi kebutuhan masyarakat tiba-tiba di 2027, maka itu bisa dimasukkan di dalam perubahan. Makanya di dalam penganggaran APBD desa kita itu ada perubahan-perubahan yang bisa dimasukkan kalau memang itu adalah kebutuhan mendesak masyarakat di mana desa tersebut membutuhkan. Jadi itu bisa dimasukkan. Oleh karena itu saya berharap semua masyarakat bisa terlibat di dalam proses permusyawaratan yang ada di desa.
1: Iya baik,
0: Karena
1: tapi
0: disitulah titik
1: Pak,
0: awal
1: ya.
0: partisipasi kita secara langsung di dalam melakukan pengawasan.
1: Baik, Tapi Pak Dokter, sejauh ini mungkin kita

0: Lihat di lapangan juga yang ada di desa tuh, Pak, masih ada masyarakat yang enggan terlibat, Pak Dokter. Apa yang dilakukan sama BPD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengawasan dana desa ini?
1: Ya, baik. Ya, ini memang menjadi permasalahan secara menyeluruh ya, bukan saja di Sulawesi Barat. Ya, hampir semua di seluruh Indonesia memang partisipasi masyarakat kita di dalam ikut serta memastikan kegiatan-kegiatan desa memang sangat rendah
0: Oh,
1: ya.
0: baik.
1: Oleh karena itu mungkin apa yang harus dilakukan terutama mungkin Badan Permusyawaratan Desa ya tentu mengaktifkan titik-titik ya titik-titik kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing keterwakilan wilayahnya. Nah, di sana ada misalnya boleh membentuk rumah aspirasi secara langsung. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan itu bisa melalui rumah-rumah aspirasi itu di masing-masing dusun tentunya.
0: Tapi itu
1: Kemudian yang kedua
0: sudah
1: bisa
0: ada
1: juga
0: itu, Pak Dokter.
1: ya ada beberapa titik sudah memulai itu. Bahkan masing-masing keterwakilan-keterwakilan dari BPD itu sudah ada. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional itu kami sudah membentuk pengurus-pengurus sampai di tingkat desa. Jadi ada kalau misalnya di Sulawesi Barat kebetulan saya ketua di DPD, kemudian kami ada ketua-ketua DPC. Itu bisa dikonfirmasi ketua DPC-nya di masing-masing kabupaten. Kemudian di masing-masing kecamatan juga sudah ada pengurusnya. Di pengurus kecamatan itu bisa dikonfirmasi. Bahkan di tingkat desa juga sudah kita mulai bentuk. Sehingga semua yang berkaitan dengan pengawasan partisipasi masyarakat itu bisa dilakukan di sana dengan membuka ruang-ruang aspirasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa berpartisipasi ya, bukan saja di dalam musyawarah desa, tapi itu bisa di masing-masing wilayahnya. Di setiap dusun ada. Itu kita harapkan sekali lagi partisipasi masyarakat bisa meningkat di dalam kepeduliannya terhadap aktivitas atau kegiatan yang ada di desa kita.
0: Baik. Kalau yang menjadi kewajiban dari pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, itu bentuknya seperti apa, Pak Dokter? Di mana kita bisa lihat informasinya gitu?
1: Oh ya, baik. Jadi memang saat ini kan pemerintah pusat sudah menekankan bahwa pengelolaan pemerintah desa dalam pemerintahan desa tentunya baik dari berkaitan dengan sistem informasi maupun hal-hal lain tentu melalui digitalisasi. Jadi kita berharap semua desa itu sudah bisa memberikan informasi melalui website-website desa. Itu yang mungkin saat ini belum bisa terrealisasi secara menyeluruh setiap desa. Tentu ini menjadi PR bagi kita untuk memastikan bahwa setiap desa sudah memiliki sistem informasi melalui website desa.
0: Dan
1: Dan itu sudah
0: itu wajib dilakukan
1: salah satu
0: pemerintah
1: program
0: desa ya.
1: Prioritas yang ditekankan oleh Kementerian Desa berkaitan dengan digitalisasi.
0: Dan
1: Ya, harusnya setiap desa itu sudah harus memiliki website desa tersendiri sehingga masyarakat bisa mengakses informasi kegiatan-kegiatan kemudian jumlah anggaran yang tahun ini dan tahun yang akan datang itu bisa diakses melalui informasi itu. Yang mungkin sifatnya secara umum, tapi minimal informasi yang didapatkan oleh masyarakat desa itu bisa didapatkan tanpa harus datang ke kantor desa dan lain-lain. Itu bisa dilihat melalui online tentunya.
0: Iya,
1: Dan itu
0: baik,
1: ditekankan
0: baik.
1: sebagai salah satu program prioritas.
0: Iya, jika itu menjadi satu keharusan ataupun juga kewajiban, Pak Dr. Umar, mengapa masih ada yang belum melakukan dan kalau tidak dilakukan penyampaian informasi ini dengan baik, sanksi apa yang akan dikenakan kepada pemerintah desa jika tidak disampaikan dengan baik informasinya?
1: Ya, baik. Untuk saat ini ya, untuk saat ini untuk penyampaian informasi itu masih bersifat program-program. Program-program yang saya maksud itu tadi, misalnya melaksanakan proyek, lalu kemudian tidak ada papan informasi secara itu salah satu, ada sanksi dari itu. Tapi kalau berkaitan dengan penekanan digitalisasi informasi, Itu memang penekanannya dari kementerian kita. Cuma memang untuk sanksi yang belum ada website dan lain itu saya pikir belum ada. Tapi pada prinsipnya kita berharap dengan ada penekanan pengelolaan desa secara digital, tentu kita memang berharap bahwa semua desa sudah harus ada website desa yang bisa diakses secara online oleh masyarakat tentunya. Berkaitan dengan seluruh kegiatan-kegiatan aktivitas desa itu bisa diakses di sana tanpa harus mendatangi kepala desa. Misalnya masyarakat butuh perubahan KK misalnya, ya kartu keluarga. Nah itu bisa diakses di sana, tidak perlu lagi datang ke desa. Apalagi misalnya desa-desa yang terlalu sulit untuk dijangkau. Misalnya di daerah-daerah pegunungan, itu kan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain kan harus ada akses yang sangat jauh misalnya kantor desa. Nah ini tentu sangat memudahkan masyarakat ketika itu bisa diakses secara online. Termasuk misalnya mendaftar. Nah, bagi yang mau melakukan perubahan, itu bisa di situ. Ya, kan ada beberapa administrasi yang memang harus melalui desa dulu baru ke capil misalnya sebagai contoh kasus. Ya, ingin merubah penambahan anggota keluarga di dalam KK dan lain-lain. Nah, seperti itu kira-kira salah satu bentuk yang menjadi penekanan kita agar supaya semua desa itu sudah bisa membuka layanan melalui sistem informasi website desa tersebut.
0: Kepada seperti siapa? Kepada siapa sebaiknya masyarakat itu menyampaikan aduan atau laporannya? Karena ada juga mungkin masyarakat tuh yang langsung melaporkan kepada penegak hukum misalnya ataupun juga ya pihak berwenang lainnya tanpa melalui BPD. Bagaimana jalurnya? Apakah hal ini dibenarkan juga, Pak Dokter? Baik.
1: Ya, baik. Jadi jadi masyarakat bisa melaporkan beberapa program-program misalnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu bisa dilakukan. Pertama, bisa menghubungi masing-masing anggota BPD di wilayahnya, yang terdekat dulu ya. Kalau misalnya laporan itu tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti, tentu kemudian itu bisa dilaporkan kepada misalnya asosiasi. Kami ada asosiasi, bisa dihubungi misalnya. Ya. Mungkin karena kelembagaan ini bisa memberikan bantuan, terutama menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang mungkin misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fiktif dan lain-lain. Bisa dilaporkan melalui lembaga asosiasi. Nanti asosiasi yang memediasi memang menghubungi sebagai jembatan ke dinas PMD misalnya, sebagai lembaga pembina pemerintahan desa di tingkat kabupaten. Atau mungkin bisa juga ke camat misalnya, kan camat bagian dari perwakilan pemerintah kabupaten, masing-masing kabupaten yang ada. Nah, itu juga bisa melalui itu. Nah, kalau misalnya tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti, boleh ke inspektorat. Nah, di inspektorat. Kalau misalnya inspektorat sudah mengkonfirmasi seperti ini dan tentu tidak ada, masih belum ada tindak lanjutnya, nah, mungkin sekali lagi, masyarakat bisa melaporkan ke pihak yang berwajib kalau memang hal-hal tersebut sifatnya sangat fundamental di dalam program-program yang ada di desa yang tentu mengakibatkan misalnya kerugian negara, terutama mungkin yang sangat besar, misalnya anggaran-anggaran yang ratusan juta tiba-tiba di programnya tahun 2026 ini masuk sebagai anggaran prioritas, program prioritas, tapi ternyata tidak ada pelaksanaannya dan menyeberang di 2027, itu bisa dilaporkan melalui langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, baik dari BPD-nya, kemudian setelah itu boleh mungkin ke asosiasi. Anggaplah misalnya anggota kami di masing-masing BPD ada yang mungkin berafiliasi dengan PPK-nya, nah itu bisa dilaporkan ke asosiasi di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, nanti berkoordinasi dengan dinas PMD. Jadi langkah-langkah yang sifatnya pembinaan dulu yang kita laksanakan seperti apa, dan tentu setelah itu ke inspektorat, dan kalau tidak bisa ya tadi ke lembaga yang mungkin ke kepolisian atau mungkin ke kejaksaan Seperti itu langkah-langkahnya sih yang
0: iya, baik.
1: Yang selama ini kita lakukan.
0: Baik-baik, karena waktu kita singkat, Pak Dokter, semoga juga ada informasi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat ini terkait mungkin seperti juga dampak positif yang akan dirasakan masyarakat jika masyarakat itu aktif mengawasi penggunaan dana desa dan lain-lain hal-hal yang ada di desa. Dampak positifnya, Pak Dokter, silakan.
1: Ya, jadi sekali lagi di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tentu kita berharap bahwa meskipun di tengah efisiensi anggaran saat ini tidak menekan seluruh komponen masyarakat desa sedih karena masih banyak potensi-potensi desa kita yang tentu bisa kita manfaatkan dengan baik. Terutama mungkin kepada masyarakat silakan mengaktifkan diri di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama musyawarah-musyawarah desa yang itu butuh sumbangsi pemikiran, gagasan, ide yang akan memberikan dampak yang besar terhadap pemerintah desa. Itu satu, jadi partisipasi masyarakat kami sangat butuhkan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan dan tentu bisa memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat kita. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga tentu masyarakat bisa terlibat aktif di dalam memberikan masukan kepada dua lembaga yang ada di desa, pemerintah desa maupun lembaga BPD. Ketika ada hal-hal yang tentu perlu dilakukan evaluasi. Jadi, nggak usah bercerita di luar, langsung saja ya, komunikasi ke yang memiliki kewenangan. Sana ada lembaga pemerintah desa, dalam ini kepala desa beserta aparatnya, kemudian ada lembaga BPD. Silakan komunikasikan hal-hal apa. Atau ada yang mau dikoreksi, nah, ini tidak dibutuhkan, ini yang seharusnya, itu juga bisa. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun lembaga BPD, itu perlu partisipasi masyarakat di dalam mengawasi mereka, dua lembaga ini. Jangan sampai dua lembaga ini melakukan dalam tanda kutip kerjasama untuk melakukan hal-hal yang merugikan desa. Jadi ini juga bisa menjadi satu dampak positif ketika masyarakat tidak ketika masyarakat peduli dengan hal tersebut. Jadi silakan, saya pikir setiap desa memiliki tokoh-tokoh yang itu ingin melihat desanya masing-masing bisa maju. Kemudian seluruh anggaran yang diberikan oleh negara bisa berdampak dan dirasakan oleh masyarakat tentunya untuk memajukan minimal tentu bisa memberikan dampak di dalam mempermudah akses ekonomi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, petani, kemudian kebun, para pedagang itu bisa merasakan dampaknya, terutama misalnya akses jalan yang di daerah-daerah pelosok.
0: Iya,
1: itu
0: baik,
1: akan
0: baik.
1: Bisa dirasakan ketika masyarakat turut berpartisipasi.
0: Baik. Ya, se-Sulawesi Barat, Pak Dokter, ada berapa anggota BPD? Apakah ini bisa, apakah sudah memadai?
1: Ya, anggota BPD kami di Sulawesi Barat itu kurang lebih 3.000 ya, lebih 3.000 orang yang aktif. Dari jumlah 557 desa.
0: Desa. Itu ya, sudah memadai gitu, sudah mencukupi.
1: Tersebar.
0: Itu sudah mencukupi,
1: Pak. Ya, alhamdulillah. Pada. Jadi
0: oke.
1: Okay. Iya, alhamdulillah. Jadi ini bisa dihubungi secara langsung ya. Di masing-masing kepengurusan asosiasi yang ada di Sulawesi Barat tentunya. Dan
0: baik,
1: alhamdulillah
0: baik.
1: Mungkin sekali lagi kami juga berharap pemerintah kabupaten untuk tetap menjaga harmonisasi kelembagaan yang ada di desa, terutama mungkin ketika ada regulasi-regulasi yang mungkin belum secara jelas dari pusat, untuk tidak gegabah, untuk tidak terburu-buru untuk melaksanakan atau mengeluarkan satu peraturan yang tentu regulasi dasar hukumnya belum kuat. Itu saya pikir para pemerintah daerah untuk menahan diri ya. Ya, ada banyak mungkin nanti di sesi berikutnya kalau ada isu-isu seperti bisa kita bahas kembali. Ada banyak hal yang perlu kita diskusikan, dilakukan di dalam pemerintahan desa.
0: Baik, untuk terakhir,
1: mungkin,
0: terakhir Pak Dokter,
1: ya, untuk...
0: terakhir, baik. Mungkin pesan kepada anggota BPD
1: ya,
0: di lapangan ya, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, apa yang mau disampaikan kepada para anggota BPD yang sekian banyak ini? Silakan.
1: Ya, baik. Jadi kepada seluruh anggota BPD khususnya di Sulawesi Barat, silakan laksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan regulasi yang diamanatkan oleh Bapak Ibu sekalian di seluruh desa masing-masing. Di sana sudah jelas apa yang harus dilakukan, apa kewajiban dan hak kita, itu semua tertuang di sana. Dan sekali lagi, lakukan komunikasi yang baik dengan para kepala-kepala desa, karena tidak adanya jalinan komunikasi itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan kedua lembaga ini. Dan itu ketika kita tidak harmonis di dalam melaksanakan pemerintahan desa, maka akan ada banyak hal yang akan terkendala, terutama tentu masyarakat juga akan terdampak jika kedua lembaga ini tidak harmonis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua, kami berharap kepada seluruh anggota BPD agar tetap sekali lagi meningkatkan, mengupgrade bacaan-bacaan berdesa masing-masing, terutama regulasi-regulasi, update informasi secara baik, bukan saja tentang ber-BPD, tapi secara khusus tentang bagaimana mengelola desa. Dan kenapa? Karena misalnya kita tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu akan banyak hal tugas dan fungsi kita tidak bisa kita laksanakan. Bagaimana regulasi tentang penganggaran, ya. Nah, kalau para anggota BPD tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka bagaimana caranya bisa mengawasi ini yang benar, ini yang tidak benar, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi saya harap seluruh anggota BPD silakan akses sekarang informasi yang sudah bisa diakses seluas-luasnya secara online, sehingga dibaca, dipahami, lalu kemudian diterapkan di desa kita masing-masing.
0: Iya, baik.
1: Sekali
0: baik.
1: Lagi, iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengawal masing-masing desa kita, supaya desa kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya kira itu sebagai pesan kepada kawan-kawan semua, terutama para ketua-ketua DPC saya yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Barat, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban anggota kita masing-masing di setiap kabupaten itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya kepada seluruh anggota BPD yang ada di Sulawesi Barat.
0: Iya, baik. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan informasi baru kepada kita semua, utamanya masyarakat yang juga ingin turut mengawasi bagaimana penggunaan dana desa khususnya ya, yang ada di Sulawesi Barat di daerah kita, juga bisa memberikan juga dorongan kepada masyarakat untuk selalu aktif berpartisipasi dalam mengawal pembangunan di tingkat desa. Dan terima kasih Pak Dokter, kita harus cukupkan dulu untuk dialog sanksi
1: sama-sama
0: di siang hari ini.
1: Insya Allah mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan berikutnya tidak di jaringan lagi. Kita langsung ke studio.
0: Iya, baik-baik. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan ya di siang hari ini. Saya Randi bersama Pak Dokter Umar S.Pd., M.Pd., Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Kita undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Malic, Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen heute.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: makanannya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu.

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojo Negoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama musim ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rika
2: West? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang
3: benar-benar. Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target tentang apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Cup ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri juga nggak tahu. Pastinya iya. Ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya.
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelasnya nggak, Kak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai ini. Potensi sampai yang juga. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus baru pertama ini.
2: Iya, pastinya.
3: Mindset kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini. Ini kan levelnya kenal level yang meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya punya.
1: Ya, dengar Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Marisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung,
1: kata si profesor.
2: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Kono Sapata untuk edisi hari ini, hari Rabu di tanggal 12 Agustus 2026, ini minggu kedua pendengar ya, di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan kita. Nanti seminggu depan kita 17 Agustus, perayaan Agustus saya. Dan bersama saya Fitri di sini mendengar yang akan menemani Anda hingga pukul 2 atau 14 dini. Dan bagi yang ingin bergabung bersama kami di nomor 04-2623-2243 atau nomor 08-2296-09-0996. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sapa? Ye, siapa di mana?
1: Yang ikas saja.
0: Oke. Siapa di mana?
1: Ya, Foleki Erwin di Jalan Taman Sapi ini, Mbak Fitri.
0: Erwin, Jalan Taman Sapi. Oke.
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Di sana bagaimana? Agak-agak mendung kah?
1: Alhamdulillah. Kabar yang sama, Mbak Fitri.
0: Nah, oke. Okay. Ini ada mi perayaan di situ.
1: Ya, ada mi di bagian-bagian di luar ini. Ya. Kalau di lorong ini tidak ada sih. Ya.
0: Tidak ada kalau Mbak mempercantik lorong. Biasanya ada begitu.
1: Ya, cuma umbul-umbul mi saja di sini.
0: Sudah
1: sudah didirikan semua. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ini event-event tidak ada ya.
0: Oh mungkin iya iya.
1: Di sebelah nanti di Jalan Taraf.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ya lagunya Mian Voleka Mbak Fitri ya lagunya Eni Naomi.
0: Eni Naomi.
1: Ya. Kalumpang Lembangku.
0: Kalumpang. Oke. Okay. Lagunya itu siapa?
1: Ya kirim salam. Ada untuk di Entekang Duri sana terus ada juga Seribu Timur.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Sidan di Polman, ada Pak Sultan di Galuh Lombok, terus ada juga Pak Sultan di Galuh Tulu sana,
0: mm-hmm.
1: ada Maulana, ada Kibran, ada Pak Berahan,
0: mm-hmm.
1: terus ada juga Medi Parma, ada Purnama Sari, ada Lesardino, ada Fadila,
0: mm-hmm.
1: ada Dina. Ada Serian di Majene bersama Alia, ada Pak Mahir di Tapalan, ada Mida Diadi, ada Bapak Ulan, ada Bapak Rizal, ada Coherudi Nganik di Boteng, terus ada juga Darmawati di Pulkar, ada Pak Jamili, ada Ibu Murni, terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok.
0: Mm-hmm.
1: Ya pokoknya semua-semuanya tanpa terkecuali Mbak Fitri, mudah-mudahan Anda sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Untuk Sapata yang di Sololai.
0: Mm-hmm. Yang di Kak Sajani. Siapa di mana?
2: Gunawan di Salari anu Mbak Fitri.
0: Ya. Yeah. Apa kabar Gunawan?
2: Kabar baik panas mak. Kabar baik di sini sambil bunyitop.
0: Banyak ayamnya kayaknya ini.
2: Kenapa?
0: Banyak ayamnya.
2: Banyaknya ayamnya orang.
0: Bu, anu ada di belakang suara ayam berkokok lagi cantik. Oh, ada lagi.

0: Yang orang di sini Mbak Fitri.
1: Not ayam tetangga.
0: Iya.
1: Oke, ada kegiatan Agustusnya di sana.
0: Iya.
1: Oh, kenapa ketawa ini?
0: Kirim salam dulu, siapa yang baru lewat enggak? Saya penempel pertama.
1: Bukan, ada Erwin. Erwin.
0: Oh iya, kirim salam dulu eh. Pilihkan saja mak lagunya. Kirim salam KMS, Imolana, Antu Andreka, Sredi Lu Timur, Mama Nanda, Sidang, Sultan, Acore, Pak Kumis, Ipa Mandigalu Lombok, Ibrahang, Bu Lia, Ibu Murni, Asri Anik di Majene, Alia di Majene. Semuanya mau Mbak Fitri tanpa berkecuali. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut kita. Halo.
2: Halo juga.
1: Ya, Kondo Sapata.
2: Oke, Kondo Sapata, Limonindo.
1: Siapa di mana?
2: Di Maulana di
1: Pullman. Oh, Maulana. Maulana di Pullman. Apa kabar?
2: Ya. Kabar baik.
1: Nah, oke. Kenapa ini ketawa-ketawa ini? Saya rasa ini sudah milomba ke rupu.
2: Ya, enggak apalah panas, yang penting tidak panas hatinya ya.
1: Iya, kalau panas hatinya kipas. Ada kipas. Tidak boleh panas hati.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya pilihkan saja lagunya Putri.
1: Iya,
2: ada di situ.
1: Ya, aku pilihkan semua itu ini lagu.
2: Salam-salam ini lewat tadi ada gunungan.
1: Nah.
2: Yang ada Kalimantan, ada Kipreng, ada Amurin, ada ya. Kemudian ada Susan, ada Kaimes yang itu yang ketidang. Ada Tuduri juga. Kemudian ada Perahan. Ada Kandesak ini, kemudian ada Abrahan di sana di Polman juga. Kemudian ada Pito, ya semuanya pendengar Sapata ini. Apa dikecualikan ya. Untuk berpikir dalam tugas di hari ini ya. Membahas hasil lalu, melakukan Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata. Ini kenapa suaranya kecil sekali ini?
3: Kenapa, Di?
1: Iya. Siapa di mana?
3: Dari Kondo
1: Sapata. Kali Mamuju. Oke.
3: Dengan pertandingan ini. Main poli.
1: Oh, sementara kah sekarang?
3: Iya, sementara ini. Tapi kan kalau malam ini tidak ada kak masuk, berarti main malam lagi.
1: Oh, jangan dulu. Sudah babak keberapa?
3: Baru mau mulai ini.
1: Oh iya. Semangat, semoga juara ya. Oke.
3: Kirim salam dulu nih Mbak. Lagunya tadi semua dipilihkan semua. Kalau saya yang tidak dipilihkan lagunya Tau Kupurai.
1: Tau Kupurai.
3: Iya.
1: Oke. Lagu apa itu? Daerah apa?
3: Mambi.
1: Mambi.
3: Iya.
1: Oke. Ya, lagunya untuk siapa?
3: Ini lagunya ada tadi Pak Gunawan, terus ada juga Menulana, ada juga Edwin juga yang kami kasih, terus ada juga Sidiya, juga sama ada juga Matanes, Bobi, terus ada juga Ani Kutipen, ada juga terus ada juga Pak
1: Gunawan,
3: juga Pak Mahir, Pak Tuhan Putri. Ada juga Sultan di Perang Abraham, terus ada juga Pak Rahim, Pak Syukur juga dengbet. Ini misalnya sampai yang kita jalan di tempat kita. Yang tugas Pak Fikir dan Pak Fikir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengarkan dulu lagu Tau Kopurai. Ya. Nih, siapa lagi penyanyinya? Aku tak tahu. Oke, kita dengarkan lagu dari Kalau Palembang Kunak dari Nomi Kumbaya ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo Sulawesi Barat.
3: Apa karewa?
2: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
3: zilenial dan generasi alpha, anak ingganana luluari malakbi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
2: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita, junjung tinggi toleransi beragama, dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
3: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malakbi.
2: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Oke, kembali lagi di Gondo Sapata di hari ini, pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Apa kabar, Bang? Malah pilih PCR kah?
0: Alhamdulillah. Nih, siapa di mana ini?
1: Dari Luwu.
0: Luwu, oke. Berarti ini pakai bahasa anu ya?
1: Ya silakan. Pakai Tora ya toh?
0: Nanti aku yaya aja di belakang.
1: Apa karena malah berkalau itu, lu mau juga?
0: Nah, tidak pernah hujan dia ini, semua tempat ini kan.
1: Tebang pelan ini nggak boleh. Malus bang ya lo.
0: Apa itu? Hujan
1: nggak
0: dan
1: tidak pernah di hujan toh?
0: Sebenarnya kalau Mamuju masih pernah agak rintik-rintik beberapa hari lalu. Cuman ya beberapa hari ini kembali lagi panas. Bahasa Turajanya panas apa?
1: Malas wallo.
0: Malas.
1: Malas wallo.
0: Saya enggak tahu. Itu Bugis kayaknya deh. Mamuju saya enggak tahu ya. Kalau saya cuma tahu Mandar Marang Allo.
1: Kalau Toraja malas Allo, bisa duka di Kota Barang ni Allo.
0: Oh.
1: Di Allo toh, di Kota Barang Allo.
0: Oh, hampir-hampir mirip ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lampi tadi nak kelong teh.
0: Apa itu?
1: Kelong na nyatu depatori man ini di pasir ru kopi.
0: Ah, sudah tadi di pembuka, ganti saja.
1: Oh, maka boleh?
0: Sudah tadi. Yang yang Toraja kan, Depatori.
1: Iya, kilongnya paling anu, Tandilogang.
0: Tandilogang, apa judulnya itu?
1: Yang to apa judulnya to apa yang dia tuh? Tandilogang, dakar-dakar boleh dulu.
0: Tandilogang.
1: Iya.
0: Rogang ada Lembang Sura.
1: Silan apa tu? Depar saya tu.
0: Itu mo?
1: Katanya ada, dakak-dakak kita ada depar kah?
0: Anda mengerti aku.
1: Cari-cari gitu kalau dibilang dakak-dakak itu lo.
0: Oh, dakak-dakak itu dolo. Cuma satu yang di folder ini. Yang lagunya.
1: Apa judulnya situ apa?
0: Lembang Sura.
1: Masih ada itu.
0: Coba judulnya apa? Nanti saya carikan.
1: Tak lupa itu. Itu pernah diputarkan itu.
0: Aduh, aku lupa lagi judulnya.
1: Saya juga lupa itu.
0: Kalau karena saya cari di tempat lain, jadi ini tidak ada. Saya dapat di dalam ini, Daniel Tandirogang. Daniel.
1: Ya. Dakak-dakakan dulu kena salam-salam ya. Apa-apa selama balik dulu kan. Selama budak mau kalian tuh ini nah, masih sudah lewat ini. Ada
0: Ibu Murni ini. Ada tadi apa ini? Maulana Gunawan ada Erwin juga.
1: Oh iya. Ya yang pertama ada Gunawan di Salari, ada Bayu Putra. Ada Kande Janggo, ada Gibran, Abraham, Pak Jairuddin, ada Pak Sukur di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim juga di sana, ada Pak Salman Galung Dombo, Pak Sistan Galung Kulu, ada Dino, ada Bobby, ada siapa lagi teh, Bang Sidan, Al Sarlino, Polana Bang Kumis Kanyet, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Erwin, ada papanya Ulan, Pak Rizal, papanya Imran, ada Mirnawati Pasangkayu, ada Purnama Sari, Pantai Bahari, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, Padila Ani, Muat Nandan, Ibu Parma, Bunda Adi, Akhirat Yusuf Ala Dimajene, ada Dina, buat lagunya dia merakat lagu
0: Katuang Kulan Lisu Palami
1: Oh iya,
0: Daniel Tandrigo Tandirogang.
1: Iya, Tandirogang. Kuwi ngam. Iya, ya betul lek lek. Taruh-taruh nanti jaman mimpi. Nah, kurus semangat, nah, dan paling kelihatan semangat saya. Nah, saya nak, kena perangi pondok sahabat aja Allah, Allah Rabu, pada selamat. Okay. Semuanya, sahabat terkecuali. Buat Fitri, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurus semangat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di belakang cuma ya. Karena ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kundus apa, tak?
2: Ya, dengan apa namanya? Apa passwordnya
0: ini? Ini disuruh ingin dikasih aja nih.
2: Halo. Langsung saja jadi?
0: Ye, yeah, siapa ini?
2: Dengan Rizky Amalia di Kota Daeng.
0: Oke. Apa kabar Rizky Amalia?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: No, oke.
2: Apa namanya? Malah bisa pesang lagu, boleh pesang lagu ya?
0: Boleh. Lagu Bugis?
2: Lagu Bugis boleh?
0: Nggak boleh. Ini sekarang programnya lagu Pus. Ini dari Toraja Mamasa.
2: Saya nggak tahu ini acara karena baru lagi monitor ini. Apa namanya? Mau kepesan lagu deh, lagu Bugis. Mau pembatas filmmu deh.
0: Tidak bisa, ada? Tidak bisa ya.
2: Tidak bisa.
0: Bukan programnya itu lagu Bugis ini. Nanti hari Sabtu baru lagu Bugis, sekarang lagu Pus untuk daerah Mama Satu Raja. Kemudian Kalumpang.
2: Ikutan apa lagi lagunya, Di?
0: Ye.
2: Iya, kirim salam dulu, Di, buat semua teman yang ada di RRI Mamu, Di.
0: Silakan.
2: Pertama saya temui ada Dalapan Dini. Di Palasana ada Gibrang yang ada di Bunga-Bunga. Ada Maulana, ya aku Maulana ndak disapa kata tadi. Lagi ada Sidan ya. Bobby juga ya. Makasih atas sapaannya selalu. Siapa lagi? Astriani di Majene ya. Juragan Ayang. Ondeng, Ibu Dharma, Pak Mahir, Pak Rahim. Pak MS, siapa lagi? Maulana, Pak Abraham di Tanusuang, Pane Saki, Bang Kumis di Bala Pambusuang. Jadi Sultan di Anu, Sultan di Galung Tulu. Siapa lagi nih? Semuanya mau di tempat terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ya, halo yang buat yang lagi tugas, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Waalaikumsalam.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
4: Saya juga mau ikut deh.
0: Apa itu?
4: Saya mau ikut juga malah gabung.
0: Oh.
4: Iya. Juga malah gabung. Kalau bisa gabung.
0: Iya bisa.
4: Boleh kan?
0: Iya bisa ini mau numpang lewat kah?
4: Cuma numpang saja lewat.
0: Nah iya boleh.
4: Nah, kalau lagunya ya sudah tadi putar lagunya Tumani Sule.
0: Tumani Sule belum?
4: Ya itu saja lagunya.
0: Ini Bobby ya?
4: Iya dong.
0: Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Menyapa ya. Okay, menyapa yang baru lewat ada Rizky Amalia. Apa kabar Dinda? Sehat keluarga ya. Kemudian ada Gibran, ada Sidan, ada Mama Nanda, ada Sultan. Kemudian Ibdalia Pandini, ada Mama Nanda, Bang Kumis, Purnama Sari, ada Kainet, Asriani, Alia, Ibu Dia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Aco Herudin, Pangerang Kodok, ada Pak Salman, siapa lagi ya, Piko di Polowali juga, siapa lagi ya, Pak Abdul Rahim, Pak Syukur, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, Fitri, makasih, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sapata.
5: Engian di Kasajangi, engian di Solelai.
0: Iya, siapa di mana?
5: Iya. Halo?
0: Ya. Apa kabar di sana di Mate? Berbuah di sawit,
5: kabar, nah. Kabar mapian deh, malu solo Mbak Fitri.
0: Iya, ai. Kayaknya ini.
5: Apakah di Mamuju juga malu solo?
0: Iya, lumayan. Panas, wow.
5: Alhamdulillah.
0: Biasa tuh sampai jam 5 panasnya kalau di sini.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Masih bisa ke request lagu?
0: Lagu apa itu?
5: Saya mau dengar lagunya Anak Darah Sendana.
0: Anak Darah Sendana. Tidak ada kan Anak Darah Tupuyo ini?
5: Kenapa?
0: Anak Darah Tupuyo mateng tuh.
5: Iya, oh kalau Anak Darah mateng itu banyak. Mau pilih yang mana Mbak Fitri? Suku apa? Suku Bali, suku Jawa, Makassar, Bugis, ada semua.
0: Ya, oke, lanjut.
5: Kirim salam ada tadi Bobby, ada juga Anto di Duri, Asri di Luhut Timur, ada Pak Sultan, Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana, ada juga Ibu Sahara, Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, ada juga Dini di Beteng, Pak Mahir, Haji Pak Jamili, siapa lagi ya? Ada Sidan, Acore, Mama Nanda, Pak Salman, ada juga Gibran, ada juga Pak Sultan, Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim, dan semuanya saja pendengar Kondo Sepata tanpa terkecuali. Halo?
0: Ya, aku di sini.
5: Masalahnya kecil suaranya di kedengaran di HP Mbak Fitri.
0: Oh ya ya ya, jangan dulu.
5: Jadi kurang jelas.
0: Mari kita perjelas.
5: Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dulu ini pesan masuk sebelum kita dengarkan lagu. Assalamualaikum Gondo Sawata, Tahir Janggo di Kambe Polma, Mbak Fitri, Mbak, tolong putarin lagu judulnya Tumane Sule. Lagu ini buat seluruh pendengar RRI Mamuju, yang terkhusus buat Sula Sohong Abraham Marga di Antara dan di Kanusuan, semua dapat terhibur di siang ini. Untuk Mbak Fitri kembali sehat selalu, RRI Mamuju tetap jaya di udara merdeka mereka. Tahir Janggo di Kambe Polma. Oke. Okay. Tumane Sule sebentar ya Kak, sementara cari. Saya putar ini dulu ya ke yang Daniel Tanrin di Rogang, yang Katuang Kulan Lisu Palami, lagu Toraja, dan kemudian lanjut di Anak Darah Sendana, karena ini Tumane Sule saya di pulau lain, jadi setelah ini baru saya putarkan. Oke, pendengar tetaplah bersama kami.

0: Oke, pendengar, kita kembali di Kondo Sapata di siang hari ini. Halo.
1: Halo, Kondo Sapata, ingin disiulala, ingin dikasayangi.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Ibu Mida, dia di Mbak Fitri.
0: Mida, dia di. Apa kabar? Apa kabar? Apa bahasa ya pusnya? Apa kabar kah?
1: Panas.
0: Kipas. Atau berenang? Tidak ada kah di sana? Sungai dekat-dekat atau langsung gelap? Oke.
1: Iya. Masih bisa karikus lagu?
0: Lagu apa itu? Ini sudah jalan.
1: Lagu Boteng, Muhammadong. Judulnya Kanikang.
0: Kanikang. Kanikang. Kayaknya saya tadi lihat ini. Kanikang.
1: Iya, Kanikang.
0: Undang Kanikang.
1: Iya. Salam-salam dulu.
0: Ya.
1: Ada Pak Salmang, ada Abraham, ada Maulana, Piko, Alia, Ina. Ada Anto, Pak Sidang, ada juga Rizky Amalia, ada juga Bobby, ada juga Asri Lewut Timur, Erwin di Jalan Tamasafi, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Sahara, Ibu Lia, Anik di Boteng, kebetulan dia di Bapak Rizalita Ludu. Ada juga Asri, ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim, ada juga Pak Sultan, Pak Guru di Tapala, dan semuanya Mbak Fitri pendengarnya Kondo Sapata, tanpa terkecuali. Ye, buat adik Fitri, lanjut tugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Kondo Sapata.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
2: Ingin disulalalai.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Milka di Polman.
0: Mama Milka, Polman. Apa kabar, Polman?
2: Kabar, pardon allo.
0: Kayaknya ini kita se-Indonesia nggak sih ini marang allo ini.
2: Bahasa Mandar kah?
0: Ya ya, kita kembali ke bahasa. Oke. Ini kayaknya ramai sekali ini.
2: Enggak, anak-anak.
0: Oke.
2: Ya, kirim salam dulu kali.
0: Oke, silakan.
2: Ada Bodi, ada Melana, ada Tiko, ada Dina, ada Mama Nanda, ada juga Kak Emel, ada juga Mama Wati, sama Papa Wati, ya buat semuanya dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
4: Iya, Kondo Sapata. Ingin disilaulai. Apa ini?
0: Ingin disekasajan nih. Bahasa pus kita sore siang ini.
4: Dengan ini apa ini? Dengan Mbak Fitri ya?
0: Iya.
4: Oh, iya.
0: Oke. Siapa di mana?
4: Dengan wajah Dengan Medi Farma di Polman.
0: Nih, kenalin suaranya ini kayaknya lagi flu ini.
4: Iya, agak-agak flu memang sekarang ini.
0: Oke.
4: Marang yaldo.
0: Iya. Jadi banyak minum es. Akhirnya iya. Flu, biasanya begitu.
4: Iya, kemungkinan bisa begitu. Kayak gimana coba ya apa? Kata kuncinya apa ini ya? Kalau kata sekali merdeka tetap merdeka ya. Maunya begitu, Mbak Fitri. Iya. Maunya ada kata kunci begitu karena ini kan hari kemerdekaan. Iya, Mbak Fitri.
0: Oke.
4: Untuk para pendengar di mana pun berada, di lagu mendatang ya, terus buat yang baru saja lewat kepada Mida Damayanti, Mida Permata Sari, Pak Mida Damayanti yang baru lewat itu.
0: Mida doang kayaknya dia.
4: Oh, sambung nih deh, Mida Permata Sari. Ini gelar ya buat Mida yang ada di Adi-Adi itu tadi. Juga buat bulan, terus buat yang ada di Tomalolona Pulau Karampuang, selamat siang. Juga buat Mbak Lia, Bunda Lia ya, yang ada di Mamuju Tengah, siapa ya, di mana itu?
0: Bu Lia, Mateng,
4: iya. Juga buat Mama Wati. Bapak Wati, Mama Milka. Selamat siang juga buat ada Mama Nanda, selamat siang buat Mama Nanda. Juga buat Ibdalia Pandini, buat Astriana Mantopani yang mati tadi. Selamat siang juga buat Maulana, buat Piko, buat Sidan. Buat Pak Jamili, terus buat siapa lagi nih yang ada di Mata Sapi di ini
0: Jalan Tama Sapi.
4: Siapa itu?
0: Pak Erwin.
4: Iya, buatnya Erwin. Gimana nih Pangeran Kodok sekarang ini?
0: Kayaknya Pangeran Kodok ini entah apakah dia sudah menemukan permaisurinya, kenapa enggak pernah muncul ini?
4: Ya karena mungkin apa ya lagi keringan ya.
0: Iya, lagi kekeringan jadi mungkin turun ke air kembali ini.
4: Kodok lagi berlindung di mana ini?
0: Terakhir infonya katanya sakit ya. Wallahu alam sekarang.
4: Kodok sehat selalu ya dimanapun berada. Dan juga buat ada Mbak In, juga buat yang ada di timur kota, siapa itu? Mbak Tiara di mana itu?

0: Satu. Halo.
1: Halo, selamat tangan lo.
0: Ya, kondo sapata.
1: Ingin ni sulolai, ingin ni kesajang.
0: Okey, siapa di mana? Lo? Mana ini?
1: Oh, mana?
0: Siapa?
1: Masih bisa request lagu.
0: Lagunya apa itu?
1: Lagunya Hamadong, Surah Undangan Kanika.
0: Oke, ini sebentar lagunya di ini.
1: Oh, sudah ada tadi request lagu itu.
0: Sebentar diputar.
1: Oke, ternyata sama yang saya mau request.
0: Oke.
1: Sebelumnya salam-salam dulu ini karena semakin panas juga ini tidak tiba. Waktu semakin berjalan, jadi selamat siang ada Aspo, ada Papa Rizal di tempat, ada Papa Ulam bersama Nida, Ani, Pak Jamili, ada juga Dharma di Bukar, Sahara, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, Ibu Mobil di Kelima Mobil, Bana, ada Lirik Mate, ada Pak Sultan di Galung Pulu, Dina, ada juga Kenis, Idan, Tore, Salman, Malman, ada juga Mama Nanda, Bang Kumis, dan semuanya saja pendengar di era Kondo Sapata. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih Pak Mahir di Tapalang. Ya, dan pendengar, saya baca dulu nih sebelum kita mendengarkan lagu Tumane Sule sama apa? Undangan Kanik Kamu. Ya, selamat siang Kak, nama saya Kurniawan di Saluk Dango. Ya, selamat siang juga Kurniawan. Mau pesan lagu Kondo Sapata Uwe Sapa Sapa Leleang. Salam buat seluruh keluarga di Saludango, semua keluarga di Keang, keluarga di Salutambang, keluarga di Keang, ya dia dobol Keangnya. Dan seluruh keluarga di Makula dan semua pendengar RRI Memuju dimanapun berada. Oke, kita dengarkan lagu apa ini? Tomane Sule, siapa nih yang tadi, banyak ini yang tadi request. Tomane Sule ada Bobby sama siapa yang sebelumnya juga yang lewat chat pesan. Oke, dan ada Muhammad dong undang adik kamu.

Oke, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk Sapata edisi hari ini. Agustus 2020. Nah, pendengar, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Martadinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Fitriani Umar.

Sebanyak 85 peserta siap berlaga di Sandexi Lumba 2026. Panitia Sandexi Lumba 2026 terus memantapkan persiapan pelaksanaan lomba yang akan digelar pada 26 hingga 27 September 2026. Hingga pendaftaran resmi ditutup, sebanyak 85 perahu Sandex tercatat sebagai peserta yang akan ambil bagian dalam event tersebut. Sekretaris Panitia Sandexi Lumba 2026, Danawir, mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi formulir pendaftaran yang telah dikembalikan peserta sesuai batas waktu yang ditetapkan panitia. Adapun jumlah peserta terbanyak berasal dari Kabupaten Majene dengan jumlah 58 sandek, sedangkan dari Kabupaten Polman sebanyak 27 sandek. Pelaksanaan Sandexi Lumba 2026 yang ditetapkan Pemprov Sulbar berlangsung dalam dua etape. Etape pertama menempuh rute Pantai Banua Kecamatan Sendana menuju Pantai Pambuang Kabupaten Majene. Selanjutnya etape kedua mengambil rute Pantai Pambuang menuju Pantai Bahari Pulau Wali Mandar. Danawir menjelaskan setelah proses pendaftaran peserta selesai, fokus panitia kini beralih pada pemantapan teknis lomba serta memastikan kesiapan seluruh peserta. Menurutnya, panitia perlu kembali mengecek kondisi dan kesiapan masing-masing peserta setelah pendaftaran ditutup. Hal tersebut dilakukan agar seluruh perahu yang telah terdaftar benar-benar siap mengikuti lomba sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain kesiapan peserta, panitia juga tengah mematangkan aspek teknis di sepanjang area perlombaan. Tim panitia khususnya yang bertanggung jawab pada sektor laut akan kembali melakukan peninjauan terhadap kondisi lintasan dan memastikan area lomba aman serta steril saat pelaksanaan. Peninjauan dan sterilisasi akan dilakukan mulai dari lokasi etape pertama di Pantai Banua Sendana, kemudian Pantai Pambuang, yang menjadi titik antara sekaligus lokasi etape kedua hingga Pantai Bahari Pulau Wali Mandar sebagai lokasi akhir perlombaan. Dengan telah ditetapkannya 85 peserta, panitia kini terus melakukan berbagai persiapan agar pelaksanaan Sandexi Lumba 2026 berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan teknis perlombaan yang telah disiapkan. Uni Maju terbuka dan inklusif, mahasiswa non-muslim capai 25%. Universitas Muhammadiyah Mamuju atau UNMAJU menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang terbuka, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Hal ini tercermin dari jumlah mahasiswa non-muslim yang kini mencapai 25% dari total mahasiswa di kampus tersebut. Hal itu disampaikan Rektor UNMAJU Dr. Muhammad Tahir saat dialog interaktif RRI Mamuju Selasa 11 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa keberadaan mahasiswa non-muslim merupakan hal yang lumrah di lingkungan kampus Muhammadiyah, terlebih Sulawesi Barat merupakan wilayah multietnis dan kawasan transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat dengan beragam latar belakang agama seperti Hindu dan Kristen. Muhammad Tahir menjelaskan keterbukaan ini juga diterapkan dalam ruang akademis dan pengkajian ilmiah. Mahasiswa non-muslim diizinkan mempelajari keilmuan seperti bahasa Arab hingga kajian keislaman dengan pendekatan murni ilmu pengetahuan tanpa memaksakan keyakinan. Demikian pula dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi, mahasiswa diberikan kebebasan menggunakan pendekatan ilmiah, filsafat maupun nilai-nilai etika universal dalam mengkaji suatu fenomena. Lebih lanjut, Muhammad Tahir mengatakan bahwa seluruh karya ilmiah dan pengabdian yang dilakukan ataupun dihasilkan
merupakan bentuk rasa syukur manusia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96.7,6 dan 100.2 MHz. Juga aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung,
1: kata si profesor.
2: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan, halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Halo Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.

0: Udah 29, 99, 96. Dari tadi semuanya bunyi-bunyi. Kita angkat satu. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Fitri.
0: Semangat 45.
1: Semangat dong, harus sebelagi nih sudah mau perayaan 17.
0: Nah, ada di sana lombanya.
1: Ayo, tidak ada kegiatan di desa aku, Fitri.
0: Ayo, kenapa? Wah, ada dana desa.
1: Kecamatan kita aja. Mungkin tidak ada kan dadanya atau bagaimana.
0: Ya mungkin diperuntukkan untuk hal lain ya, apalagi sekarang sudah dikurang ya dana ini, satu lumayan berkurang. Iya. Oke. Halo. Di mana dia?
1: Ikut lagu.
0: Kenapa ada kayak ada elektron di belakang ini?
1: Ada cacanya di sini bunyi lah, cacanya sepupu lagi dites-tes karena tidak main, lagi jobnya, jadi dia tinggal di rumah tuh, jadi di sebaket.
0: Oh, tes-tes aja dulu ya. Oke. Lagu apa? Ya, ini putus-putus. Halo? Halo? Ya, putus-putus sampai di sini.
1: Oke, Fitri.
0: Atau chat saja lagunya. Saya enggak dengar, kurang dengar ini. Ya, aduh. Kasih.
1: Halo?
0: Ya. Putus-putus, Bang Sidan. Halo. Oh, oke. Okay. Ini kasih anu ini. Jaringannya mungkin ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ye, siapa di mana?
2: Dari Sain di Polman.
0: Sain di Polman. So, Polman
2: bagaimana? Sain di Polman.
0: Iya, Polman bagaimana di sana?
2: Di Balanipa.
0: Oh, Balanipa. Berarti sebelah-sebelah sini. Balanipa. Oke. Apa kabar?
2: Kabar baik, bareng Allah.
0: Nah, iya.
2: Ada kegiatan di sini, kira jalan mulai sekarang.
0: Oh, kira jalan di khusus kecamatan Balanipa saja atau kecamatan Balanipa ya sekarang ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Atau
2: iya. Banyak orang di sana menunggu.
0: Seperti biasa ya, kalau Agustusan banyak sekali yang kegiatan, nggak termasuk ini apa, gerak jalan. Nah, oke. Okay.
2: Banyak juga kegiatan di sini kan, lomba pawai juga.
0: Oh. Kalau khusus di desanya? Desa atau kelurahan, Ki?
2: Desa.
0: Hmm.
2: Kelurahan juga desa.
0: Ya, oke. Okay. Tidak ada yang khusus cuman desanya, lomba di desanya.
2: Iya, desanya iya, lomba desa juga.
0: Oh, oke. Okay. Iya, silakan.
2: Bisa lagu, Kak?
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya Aduh Buyung, Manis Panja Group.
0: Aduh Buyung, mengapa begitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Ada Pak Muslid, Pada Malolo, ada Seriani, Kandes, ada semuanya, tidak ada ku cari, Kak.
0: Oke.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Kece sekali suara rata deh, Fitri.
0: Mbak, ini udah? Halo? Ya, ini udah.
1: Kece suara rata, bagaimana?
0: Oh iya, Kak. Padahal sudah ini.
1: Halo?
0: Ya.
1: Ya, Pak Fitri.
0: Dan semakin

0: Bisa aja.
1: Lagunya anu, Dek Fitri, lagunya Asia Pirama, aku di barat, Eko di timur.
0: Oke. Timur barat ya.
1: Ya kirim salam buat atau rindekan dulu terus ada Uni, ada Dina. Terus ada Pokowati, Mawati, ada Randy. Terus ada Pak Sain tadi di Malanina, ada Ani di Boteng, Dina di Adi-Adi, Pak Bongla, Pak Risat. Kemudian ada Pemik yang bisa diorang Olana, ada Alasan di rumah Dina yang orang Ani. Terus ada juga Budi Adi Matin, Bung Rumah di Bapana, si Bua, Bung Murni. Kemudian ada Pak Mahir, ada Pak Coyeruding, ada Asur di Timur, ada Piko, ada Sari. Kemudian ada juga Barel Algisar, Pak Putra. Kemudian ada Pak Mahir, Pak Coyeruding, ada Pak Rahim di Kuta bersama Pak Syukur. Ada Gawat di Salari, ada Pak Sultan di Galuh Tulu, ada Mama Nanda, Bang Kumis, Sotman. Kemudian ada juga Abraham, ada juga Kanda Janggo. Buat Janggo di Kakulasang. Terus ada juga Reski Amelia di Makassar, ada Pida di Bala. Ada juga siapa lagi ini? Semuanya saja Berwin di Jalan Tambak Sapi, semuanya saja tempat terkecuali di Petri.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa kira-kira saya, Mbak Fitri? Pak, dua kali nggak tembus ini.
0: Ya, Tama Sapi sana kah? Tama Sapi sana kah?
2: Oh iya iya.
0: Iya Pro Dangdut.
2: Iya Dangdut padahal kita.
0: Iya. Apa kabar? Masih baik-baik ya?
2: Iya, alhamdulillah masih yang sama tadi.
0: Oke. Aduh. Ini di sana di ada lomba iya. Enggak ada lombanya di.
2: Iya, iya.
0: Siapa tahu mau gue tiba-tiba ikut lomba apa gerak jalan kalau ada diadakan di Mamuju. Iya. Oke. Okay.
2: Ya lagunya Mianu Mbak Fitri kalau masih bisa, Joni Skandar.
0: Judulnya?
2: Ya. Secangkir Kopi.
0: Secangkir Kopi.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya kirim salam tadi ada Bang Sidan, terima kasih sepanjang. Terus ada juga Pak Salman di Galuh Lombok. Ada tadi Pak Sultan di Galuh Tulu. Ada Midi Parma, ada Maulana. Ada Purnama Sari. Terus ada juga Dina, ada Lestar Dino. Ada Fadillah. Terus ada juga Serian di Majenek bersama Alia. Ada Pak Mahir tadi. Terima kasih sapaannya. Terus ada juga Bapak Ulan, ada Mida Diadi-Adi. Ada Ani di Boteng. Ada Mahdi di Pulkar bersama Pak Janili. Ada Ibu Murni, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar. Ada Anto Diendrekan bersama Astri di Timur. Ada Rizky Malia di Makassar. Ya pokoknya sama-sama aja di tempat terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk akan menghadapi hari proklamasi 17 Agustus.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana lagi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, semangat.
3: Semangat 45. Kali merdeka tetap merdeka. Kita di udara tetap di udara.
0: Iya, slogan JRRI ya. Oke, siapa di mana?
3: Ya, sembah dari warga Lombang ini, Bapak Yuli.
0: Siapa?
3: Bapak Yuli.
0: Bapak Yuli, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar panas.
0: Iya, selalu tapi, panas ya.
3: Karena semangatnya kita juga 45 ini menunggu siaran Pro Dangdut.
0: Ada lombanya di sana.
3: Kebetulan Mbak ini sibuk juga di desa, jadi disatukan di Kecamatan Marunda ini.
0: Oh iya ya, di daerah Lombang nih.
3: Iya, jadi anak-anak semua kesana sama.
0: Oke.
3: Mau minta lagu Mbak masih bisa?
0: Lagu apa itu?
3: Lagunya Caca Handika, Gantungan Baju.
0: Caca Handika, Gantungan Baju.
3: Oh iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
3: Salam-salam dulu. baru tadi lewat Erwin di Gantang Satu, Bumi dan juga Bu Ani, Bu Murni, kemudian Ibu Darmawati, Bapak Mahir, Haji Jafar, dan orang tua kita Bapak Cawarudin, dan seluruh penggemar Perudan di sore hari ini. Salam dari jauh semua Zona 45. Masihkan merdeka, tetap merdeka. Salam kenal dari jauh, Bapak juga dari Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sebelum kita mendengarkan lagu, saya baca pesan masuk dulu. Ada fit lagu Takkan Lagi versi Nur Halimah. Titip lagunya buat Ibu Murdi. Ibu Murdi di Kalimamuju. Ucapannya selamat berjuang, semoga menjadi pemenang di HUT kemerdekaan ini. Untuk Medi Farma, salam hua dulu. Baik Mbak Tiara di sudut kota. Nah, ini saya tadi yang apa tadi? Ya Allah. Di timur kota, di sudut kota ya, di. Nah, oke. Lagunya sebentar ya. Kemudian apa nih? Siapa nih? Dandut adalah kita, Haji Anti di Sidrap minta lagunya Hadirmu Bagai Mimpi buat semuanya aja. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Adu Buyum Manis Manja sama Aku di Barat Engkau di Timur. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro Dangdut, Dandut adalah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: RRI.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, baru dari sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi, melansir dari antara news.com. Melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/Boga Kemnaker Lansia 6. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Faktanya, klaim ketertiban personel kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh adalah hoaks. Tidak ada laporan resmi atau bukti valid mengenai kasus pembekingan rokok ilegal oleh personel kepolisian di Banda Aceh. Sebaliknya, Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindakan dan penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personel Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Polisi berhasil menyita 70 ribu batang rokok ilegal dari hasil penggeledahan gudang penyimpanan yang berada di asrama mahasiswa di wilayah Baitur Rahman, Banda Aceh. Polri rutin berkolaborasi dengan Ditjen Bea Cukai untuk menyisir jalur penyelundupan laut dan darat guna menekan kerugian negara.
0: Cek fakta.

0: Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa ini tadi? Ada ini. apa ini? Kenapa telepon WhatsAppku tidak bisa di WhatsApp tidak bisa dihubungi? Bisa. Ini makan memanggil terus ini. Ada yang memanggil terus di WhatsApp. Itu tidak bisa dihubungi kalau sementara ada yang menelpon atau ada yang panggilan lain yang masuk ya. Halo. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya semangat, Ki, sedikit Gunawan.
1: Halo. Salat.
0: Semangat. Halo. Mana Mi? Oh. Kenapa ini your microphone troubleshoot? Aduh, tidak ada suaranya, Gunawan. Coba memanggil ulang dulu. Halo, Gunawan, matikan dulu baru memanggil ulang. Kenapa ada masalah sedikit di anunya, di audionya? Ya, manggil ulang ki. Aduh.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Oke, siapa di mana? Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, kabar panas.
0: Oke. Lagunya siapa?
1: Lagunya Evi Tamala.
0: Evi Tamala.
1: Iya, Hari-Hari Cinta.
0: Hari-Hari Cinta. Hari-Hari Cinta?
1: Iya.
0: Hari-Hari Cinta. Oke. Okay.
1: Ya. Terus salam ada tadi.
0: Hmm.
1: Jadi dengan terlalu sakit terus ada juga
0: Ani,
1: terus ada juga Pak
0: Uian,
1: ada juga Pak Mahes, ada juga Karma, tapi sepanjang dari Karma terus ada juga Mbak Tiara yang ada di Filipina kota, apa kabarnya, semoga tetap sehat dan buat semuanya.
0: Pak Adin, dikulihkan. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan jangan dulu. Untuk penelpon ya, tahan sebentar. Saya baca dulu ini pesan masuk banyak sekali. Assalamualaikum, siapa ini? Ade Fitri, pengen putarkan lagunya Roma Kamelia dari Baim Putra. Nanti kita lihat waktunya ya. Nana lagi sebelah bawah ini. Dangdut adalah kita, lagunya Iwan, judulnya Sedang-Sedang Saja dari Penguasa Hati. Beribu-ribu kali ini teleponku tembus tidak diangkat. Oh, kasihan. Ini karena ini telepon sebenarnya ada tiga. Ada WhatsApp, ada telepon yang seluler, ada yang ini 0426232443. Jadi itu diganti-ganti karena semuanya bunyi. Jadi saya harus, kalau sudah lagi WhatsApp berarti saya lagi ke telepon yang satu. Ke yang satu lagi baru kembali lagi ke WhatsApp. Begitu ya. Kemudian apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Saya Rahmatia di Pangasan, pengen request lagunya Dewi Persik, judulnya Gerimis. Salam kenal buat seluruh pendengar Pro Dangdut dan untuk Mbak Fitri, semua saya selalu bersama keluarga. Oke, makasih. Siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut Dandut adalah kita dari Hasrani di Majene. Apa kabar Dek Fitri? Baik, alhamdulillah. Diputarin lagunya Rita Sugarto, Hidung dan Kumis. Dan salam buat Mbak Tiara di sudut kota, dan Mawati Gibran, Pak Salman, Lia di Matim, Bang Erwin, Sidan, Ibu Murdi, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya, dan buat Dek Fitri selamat bertugas selalu, dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Assalamualaikum Pro Dangdut Pulewo Mbak Fitri dari Tahir Janggo di Kambe Polman. Tolong putarin lagu Darmahesta. Terima kasih Cini. Apa ini? Semoga alunan lagu dangdut yang diputar oleh Mbak Fitri di sore ini dapat menghibur kita. Pokoknya enggak emak. Oh ya, dia pakai bahasa Mandar ini. Enggak emak juga ya nasana dari Tahir Janggo di Kambe Polman. Satu lagi, masih berapa lagi ini? Kayaknya deh dua lagi kayaknya. Oke, silahkan menganggil ini masalah telepon WhatsApp. Ini sementara ada yang panggilan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar juga semuanya. Pendengar salam spesial buat Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabusi anggota pecinta alam. Adventure Buku Cupala anggota Karang Taruna Parailo, juga buat Ponpes Khairun Nasrusun serta nongkrong di Rumah Makan Sure di Tundak Labuan Utara, lagunya yang sedang-sedang saja vokalis Iwan. Terima kasih. Wassalam dari Raja Arean di Kelurahan Panglali Bang Kecamatan Banggai Majene. Mana lagi? Ada lagi Piu. Ada ke? Oke. Okay. Saya terima telepon yang di mana ini? Aku. Hai, susah di sana mah susah ya. Oh, voice call. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut lewat WA tuh. Didengar di suaraku.
2: Agak kecil suaranya Mbak Fitri.
0: Oh, padahal sudah kurubah ini.
2: Iya.
0: Coba ini. Aman? Bagus?
2: Masih mau.
0: Aduh, bah. Aku tak tahu lagi.
2: Kenapa?
0: Oke. Dari
2: masih bisa request lagu?
0: Kayaknya ikutan aja deh ini. Banyak sekali pesan masuk dulu juga sudah dimasukkan.
2: Ikutan saja lah sama lagunya. Siapa itu? Gerimis Melanda Hati.
0: Aneh kata tadi ya. Ini banyak sekali kayaknya. Jadi saya kayaknya bongkar ke bawah lagi nih. Oke.
2: Lagunya Dewi Persik.
0: Oh iya. Saya lihat tadi. Ini juga ada beberapa lagu yang double-double di anunya. Jadi.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Kirim salam ada tadi Gunawang, ada Ibu Murni, ada juga Pak Erwin, Anto Diduri, Asri di Luwu Timur, ada juga Pangerang Kodok, gimana kabarnya? Ada juga Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana, ada juga Asriani, Pak Salman, ada Dina, ada Alex. Ada Bobby, ada Sidan, ada Gibran, Kani Janggo, siapa lagi ya? Pak Mahir, Haji Pak Jamili, ada juga Mama Mida, Ani di Boteng, Bapak Ulang, Bapak Risa, dan semuanya saja pendengar Pro Dandut di sore hari ini tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Siapa di mana?
3: Bobby Fitri.
0: Bobby di Pullman. Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Oke. Langsung.
3: Ya langsung saya kirim salam ya, karena mungkin banyak lagu sudah.
0: Iya, kan ini banyak sekali pesan masuk. Kasian yuk kalau enggak di ACC sebagian lagunya.
3: Iya, okay. Gak apa-apa kalau saya ikutan saja.
0: Nah, oke. Okay.
3: Yang penting saya itu saya gabung. Nah, langsung saja menyapa buat Ibu Murni, Mulia, Darmawati, Bu Nurma, kemudian Rizky Amalia di Makassar, Idan, Pak Salman, ada juga Gibran, ada Piko, ada Mama Nanda, Gumis, Abdul Rahim, Pak Syukur, Acuai Rudin, Bang Irang Kodok, Purnama Sari, ada juga Bunda Adi, Asriani, Alia, Aimen, ada juga Ani, Bapak Ulan, Ibu Mida, dan semuanya Fitri, tanpa terkecuali.
0: Selamat
3: sore. Hampir lupa ini Sultan. Ya, selamat sore Sultan.
0: Sultan Andara dia mah.
3: Iya, Sultan Andara. Kita masuk juga dong bos. Iya. Oke. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ya, merdeka. Oke, lanjut. Aduh, mana ini? Wait. Ah. Halo. Ada bayi. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut, adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
4: Orang cantiknya Pulau Karam Puan, Fitri.
0: Oh iya iya, atasan ada bayi-bayi. Oke. Ribut juga ayam-ayamnya. Kayaknya.
4: Iya, ayam itu mau bertelur.
0: Kukira ketawa juga. Oke.
4: Dilihat, Ji.
0: Apa itu?
4: WA aku ini.
0: Oh iya iya iya. Oh iya, ada bayi-bayi tuh. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Langsung maki saja. Jadi,
4: enggak bisa request lagu kah?
0: Ikut saja sama yang sebelumnya di. Iya.
4: Oh iya. Iya.
0: Oke.
4: Okay. Oh, kirim-kirim salam dulu ada tadi Lia, ada Ibu Murni, ada Erwin, ada juga Bobby, Maulana, Gunawang, Madi Farma, Rizky Amalia, Banroy, ada juga Pak Core, Dina, Pak Maher, Pak Jamili, Pak Abraham, Pak Kifrang, ada juga Farel Alkisar, Ban Sidang, semuanya aja deh tanpa terkecuali. Buat adik Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya sebelum kita putarkan lagu. Halo, karena mau azan juga nih. Halo.
5: Halo.
0: Dudangdut.
5: Dudangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
5: Dari Lu Timur.
0: Ya, Lu Timur. Apa kabar?
5: Masih seperti yang tadi.
0: Tapi semangat ini kayak jadi melempem ini.
5: Iya.
0: Nah, kayaknya. Oke.
5: Lagunya.
0: Ikutan saja lagunya. Pusing mah ini cari lagunya, semua orang ini banyak sekali because
5: gampang saja kalau lagu itu saja ini dikocok-kocok.
0: Nanti kalau misalnya ada kesempatan di akhir ya.
5: Kalau enggak saya enggak usah kan.
0: Iya, nantilah di pertemuan berikutnya kita putarkan lah ya. Oke. Okay. Oke.
5: Okay. Ya, kirim salamnya ada adik di Betey. Di adik-adik bersama Bapak Ulan. Ada bersama Lemedine, Adila Ani, Mak Nanda, Gitarmi, Indah Adi, ada Dina. Ada yang berikan diri, Pak Salam Galim Lombok, Pak Salam Galim Kulu, ada Bang Tidan, Bang Mulana, Bang Tidan, KMS, Bang Putra, Gunawan, Gibran, ada Janggo, Abrahan, Air Bin, Mahir, Aliran Kodo, Gerwin, waktu itu di Kutai Kertanegara ada Pak Ren juga di sana. Buat Nawati Pasang Kayu ada Purnama Sari. Buat semua-semuanya tempat saya sekali. Buat Adik Fitri, terima kasih banyak. Dan selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, karena ini kebanyakan menjadi angkat ini. Kita dengarkan dulu lagu sebelum kita pesan dan kemudian kita lanjut di azan asar pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Raya.
1: Oke, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Halo.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ya, siapa di mana? Kenapa?
2: Gunawan di Salari, Mbak.
1: Iya, kenapa Mbak tadi suaranya menghilang?
2: Jelek jarinya.
1: Oh, iya iya iya. Ya. Oke.
2: Kita request lagu ah.
1: Langsung maki. Karena banyak lagu ini terskip juga ini. Oke.
2: Oh ya. Ya ikutan siapa, saja Mak lagunya Mak Putri.
1: Ya oke, siapa-siapa Maki?
2: Ya, KMS.
1: Mm-hmm.
2: Imolana, Anto Andekang. Mm-hmm. Ibu Mia, Mama Nanda, Bobby.
1: Mm-hmm.
2: Asriani, Alia.
1: Mhm. Siapa lagi?
2: Umis, Acore, semuanya mau Mbak Putri tanpa berkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Midi Parma.
1: Mhm.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Apakah kita akan dengan ini? Iya, pendengar. Satu lagi ya penelpon kita sebelum kita mengakhiri di sore hari ini. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
3: Nama di sikat dekam baru bisa masuk ini Mbak Putri. Bro Dangdut dan saudara kita.
1: Iya, siapa di mana?
3: Sultan Mbak Putri.
1: Oke Sultan, apa kabar?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Panasan ini.
1: Iya, di sini juga panas-panasan ini. Ya,
3: sudah banyak lagu di ikutan saja maka karena anu mau waktu juga.
1: Oke. Okay.
3: Iya, salam-salam saja di.
1: Heeh.
3: Pak Irwin di Taman Sapi. Jalan Taman Sapi ada Gunawan di Salari, Pak Mahir di Tepalang, Sidan, Astrian, Yandia, Bobi, Ibu Murni, Bu Lia, Ibu Dharma, Ibu Nurma. Gibran di Bunga-Bunga, Pak Usain di Balanipa, Sumpah Syukur bersama Pak Arab Tukrain di Kutai Kartanegara, ada juga Sidan, Maulana, Acore, semuanya saja tanpa pendengar Rodandut ini.
1: Ya.
3: Pak Putri.
1: Oke.
3: Okay. Ya, dan untuk Pak Putri, selalu ya. Ya, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dan minta maaf untuk yang belum sempat kita angkat ada teleponnya ya, karena ini padat. Oke. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung,
1: kata si profesor.
2: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Iya, mendengar masih di 96 dan 100,2 FM di RRI Mamuju. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pendengar, di sore hari ini kita mungkin di kampung-kampung atau di seluruh Indonesia ya sedang sibuk persiapkan perayaan HUT RI yang ke-81 di puncaknya di tanggal 17 Agustus nanti, hari Senin pekan depan, pendengar. Dan saya lihat-lihat kalau di medsos sekarang sudah beberapa kabupaten di beberapa wilayah ini sibuk dengan lomba-lomba ya, dan lomba untuk tingkat sekolah, ada tingkat kampung, perkampung desa, ada kecamatan, dan ada yang hias juga lorong-lorong dengan berbagai macam lampu warna-warni ya, dan juga bendera. Karena biasanya ada di kalau di daerah apa ini? Saya tahunya di Majene ya, karena ya, enggak tahu apakah di Mamuju juga ada ya. Biasanya di Majene ada daerah-daerah yang daerah Rangas kayaknya, biasanya itu ada pesta rakyatnya setiap bulan Agustus, atau apakah juga menyeberang ke September ya, karena kadang-kadang juga ada yang panjang, biasanya perayaannya panjang ya, di pesta rakyat juga ada yang lomba-lomba kayak untuk tingkat desa juga ada ya, untuk perayaan setiap bulan Agustus, pendengar. Iya, dan sampaikan kepada masyarakat jangan lupa untuk benderanya ya, umbul-umbulnya di bulan ini sampai tanggal di akhir bulan Agustus ya, penyampaian juga dari gubernur, pendengar. Dan ini tidak ada hubungannya juga nih, ini informasi tentang Indonesia ya, yang dengan Jepang yang mengembangkan teknologi persinyalan MRT Jakarta. Tapi kalau di Sulawesi Barat tidak ada MRT. Ya. Tapi siapa tahu beberapa tahun ke depan ya. Nah, mendengar, Indonesia dan Jepang memperkuat kerjasama teknologi transportasi melalui pengembangan sistem telekomunikasi dan persinyalan MRT Jakarta. Nah, kerjasama ini diarahkan untuk meningkatkan keselamatan, keandalan, dan modernisasi transportasi perkeretaapian di Indonesia. Nah, penguatan kerjasama ditandai dengan penandatangan Heads of Agreement atau HOI antara PT Muda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITG dan Nippon Signal Co. Ltd. Penandatangan berlangsung di Tokyo, Jepang di tanggal 3 Agustus lalu, pendengar, di 2006 dan difasilitasi oleh KBRI Tokyo. Ini mungkin langkah baru di dunia transportasinya Indonesia. Iya, dan pendengar, kita lanjut untuk mendengarkan lagu dari Cakrakan, Sehebat Apapun Cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: RRI.

0: करते।
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: legendaris Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baobab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baobab, Mamuju, Palu, Ampana, serta Tolitoli. Dalam program Acara Gebal Saripati Maju edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Risna Supratio. Untuk informasi pertama kami akan menyapa rekan Yanti dari RRI Baobab.
2: Rekan sore Risna.
1: Selamat sore, silakan.
2: Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Baobab. Pendengar, masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Baobab kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
3: Masih banyak pinggir jalan yang belum memasang bumbu, sehingga ini masih ada waktu dihimbau lagi.
4: Masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Baobab kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baobab, Laude Asot, mengatakan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.
3: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang bumbu, sehingga ini masih ada waktu dihimbau lagi, karena hari ulang tahun ini adalah milik semua kita, semua masyarakat, pemerintah bersama masyarakat, sehingga tadi pada rapat saya ingatkan lagi supaya semua warga bagaimana memeriahkan ini, antara lain dengan membersihkan, termasuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul.
4: Asot menyebut masih terdapat sejumlah lokasi di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul. Dirinya meminta para camat kembali mengingatkan warga dan pelaku usaha agar segera memasang atribut kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah tidak akan berhenti memberikan imbauan karena pemasangan atribut kemerdekaan diharapkan dapat menciptakan suasana perayaan yang lebih semarak di seluruh wilayah Kota Baobab. Terkait langkah tegas bagi pihak yang belum memasang umbul-umbul, Aswat mengatakan pemerintah masih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menghadapi perjuangan atau peperangan seperti para pahlawan, sehingga memasang bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan semangat kemerdekaan. Reporter RRI Baobab, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Kota Baobab, kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Selanjutnya, pendengar dari RRI Baobab, kita akan mengajak Anda untuk menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Ulfa, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Risna.
1: Iya, silakan ini.
5: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini terkait Satlantas Polres Sinjai membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Jalan Persatuan Raya untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selengkapnya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Sebanyak 130 bendera merah putih dibagikan Satlantas Polres Sinjai kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Persatuan Raya pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Bendera dibagikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 hingga pengemudi becak sebagai simbol semangat kebangsaan sekaligus pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Kasatlantas Polres Sinjai AKP Dirman HS mengatakan, pembagian bendera melibatkan seluruh personil Satlantas untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengingatkan pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor diminta menggunakan helm, sementara pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk keselamatan.
7: Ini kegiatan bagi-bagi bendera kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di Leopun Satlantas Polres Sinjai dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
8: Sehat.
7: Kami bagikan pagi ini lebih 130 bendera pada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, dan termasuk becak yang melintas kita juga bagikan. Ya, melibatkan personil seluruh satuan lalu lintas Polres Sinjai sebanyak 34 personil dengan pejabat utama di satuan lalu lintas.
6: AKP Dirman berharap semangat kemerdekaan turut diwujudkan melalui kepatuhan berlalu lintas sehingga keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.
5: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Terima kasih rekan Ulfa untuk informasi dari RRI Bone Kota Watampone pada sore hari ini. Setelah dari Bone, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Yesi. Selamat sore Yesi, silakan informasinya.
9: Ya, selamat sore Risna. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan ini untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya informasi tersebut disampaikan Ferry Musafir.
10: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
10: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri. Ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
12: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
11: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
9: Ya, rekan Risna, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama Risna.
1: Terima kasih rekan Yesi untuk informasi dari RRI Kendari pada sore hari ini. Pendengar, setelah dari Sultra kita menuju ke Sulbar bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju. Ada rekan Mega Pika, silakan informasinya rekan Mega.
13: Iya, informasi dari Mamuju di sore hari ini ada
8: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 narkotika di Sulbar akan terima remisi umum dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan rekan kami Ayan Irsyada.
13: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi, narkotika ada 234 orang.
14: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 warga binaan kasus narkotika di Sulawesi Barat akan menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan dari total 1.201 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat, sebanyak 591 orang akan menerima remisi pada hari kemerdekaan mendatang, sementara warga binaan lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi persyaratan. Said menjelaskan, dari 591 warga binaan penerima remisi, sebanyak 19 orang merupakan warga binaan kasus korupsi, sementara 234 orang merupakan warga binaan kasus narkotika, dan 338 orang lainnya merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum.
13: Dan remisi sesulbar ini 591 orang. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
14: Lebih lanjut, penyerahan remisi akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Untuk tingkat kabupaten, penyerahan akan dilakukan oleh bupati, sedangkan di tingkat provinsi akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Sadam melaporkan.
8: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Rizna di Makassar.
1: Terima kasih rekan Mega untuk informasinya dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengar untuk mampir di RRI Makassar dengan informasi yang dihadirkan terkait Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mendorong pengelolaan sampah sesuai kebutuhan bersama. Informasinya bersama Iin Nurfah Raini.
15: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik atau PSL untuk daerah yang berada di kawasan aglomerasi dan juga di luar kawasan aglomerasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat belum lama ini menjelaskan, terdapat sekitar 34 kawasan aglomerasi di Indonesia. Kawasan tersebut mencakup sekitar 70 hingga 80 kabupaten dan kota, termasuk wilayah Makassar. Lebih jauh ia menambahkan masih ada ratusan kabupaten dan kota memiliki kondisi serta kebutuhan pengolahan sampah berbeda, dan mereka bisa mengembangkan sesuai kebutuhan.
16: Kerja itu macam-macam, dan itu menjadi bagian juga evaluasi atau tanggung jawab Kementerian LH untuk terus berkomunikasi dengan pemda-pemda yang tadi tidak masuk dalam itu. Langkah apa yang akan dilakukan? Itu langkah-langkahnya sudah ada. Ya, jadi misalnya kita memastikan membangun RDF, atau juga tadi ada ide membangun semacam gabungan lagi, tapi membangun yang lebih besar buat energi listrik juga, dan sebagainya. Itu ada beberapa ide kayak gitu. Tapi itu sedang dikerjakan dan beberapa daerah malah sudah melangkah lebih maju. Saya nggak usah sebut lah, di Jawa ada beberapa kabupaten gitu ya, dia sudah mengerjakan sendiri pada level kabupaten apa semua.
15: Jumhur Hidayat menambahkan pengolahan sampah selain menghasilkan energi, juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan magot, sedangkan sampah lainnya dapat diproses menjadi produk bernilai guna. Pemanfaatan tersebut juga berpotensi mendukung pengurangan emisi dan memperoleh nilai ekonomi karbon. Jumhur menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat diseragamkan untuk seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda.
1: Anda masih bersama kami di Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda menuju RRI Palu bersama dengan rekan Maria Immaculata. Rekan Maria, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Risna RRI Makassar. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai program di sektor perikanan. Lantas bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Donggala dalam mewujudkan komitmen tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Sofian bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Asegaf.
17: Ya baik Pak Kadis, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Donggala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di Donggala?
18: Untuk pembangunan perikanan ke depan ini ada tiga hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah persoalan pemberdayaan masyarakat perikanan nelayan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan ibu-ibu pengolah pemasar hasil perikanan. Jadi ada tiga pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu. Nah kemudian untuk persiapan 6 bulan ke depan ini, ya kita akan melakukan pelayanan cepat, terutama untuk kegiatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini akan kita memberikan penguatan, terutama menyediakan sarana penangkapan ikan, mulai dari 3 GT sampai dengan kapal 30 GT, sesuai dengan kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat. Itu akan kita laksanakan.
17: Selain memperkuat nelayan tangkap seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang bergerak di sektor budidaya dan pengolahan hasil perikanan?
18: Nah, budidaya ini untuk di Donggala, ya khusus untuk pengembangan budidaya tambak, khususnya udang paname, kita Donggala sudah punya industri pembenihan udang paname yang pusatnya di Limboro, Towale, oleh PT Larva Sulawesi. Nah ini akan kita jadikan sebagai salah satu indikator utama untuk memberdayakan semua pembudidaya baik dari Surumana sampai Obamas dalam memanfaatkan produksi benur Donggala. Kemudian terkait dengan budidaya juga ini ada keramba jaring apung. Nah ini akan kita prioritaskan pada dua komunitas, ikan kerapu macam sama ikan kerapu kakap. Ini akan kita berkoordinasi dan memfasilitasi dengan salah satu balai dari Kementerian Kelautan yang pusatnya di Makassar. Nah ini akan kita upayakan supaya bisa mendapatkan bantuan benih kakap putih dan kerapu macam. Itu pada 4 titik strategis yang akan kita kembangkan. Satu di Banawa, khusus di Kabunga Besar, Kabunga Kecil. Kemudian juga di Kecamatan Sirenja, tepatnya di Labuana. Kemudian juga di Labian, khususnya depan Mapaga. Dan di Palau khususnya untuk pengembangan ikan kerapu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian untuk pengembangan perikanan budidaya khusus ikan air tawar, ini kita fokuskan pada ikan nila dan juga termasuk ikan mas. Kemudian juga terkait dengan program hilirisasi, terutama untuk kegiatan olahan. Jadi kita akan memberdayakan ibu-ibu UMKM di sektor perikanan yang dikenal dengan POK Laksar, pengolah dan pemasar perikanan. Ini ada kurang lebih sekitar 21 titik yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu berdasarkan potensi. Contoh, di Banyoge kita punya kelompok pengolah pemasar bakso tuna, kita punya nugget tuna, kita punya tahu tuna. Nah ini akan kita lebih optimalkan dia untuk bisa berdaya saing.
17: Kemudian bagaimana pemerintah daerah memastikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya tersebut memiliki pasar yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat?
18: Harapan kita bahwa dengan kebijakan Bapak Presiden yaitu terkait dengan MBG, maka saya akan mengajukan ke Ibu Bupati agar supaya membuatkan suatu surat edaran dari Bupati kepada seluruh stakeholder untuk memanfaatkan ikan sebagai salah satu menu utama dalam kebutuhan MBG. Ini akan kita prioritaskan. Kemudian, selain dari itu, saya juga coba mengusulkan kepada pimpinan untuk kebutuhan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah ini di sektor perikanan. Kita ketahui bahwa dengan berbagai regulasi dari pusat yang membatasi kabupaten dalam upaya peningkatan PAD, karena sebagian tugas itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala adalah dengan menerbitkan dua perda strategis, yaitu yang pertama adalah perda pelayanan komunitas asal-usul sumber daya ikan yang keluar dari Kabupaten Donggala. Yang kedua, yaitu dalam rangka mengantisipasi penerimaan pendapatan daerah ini, ya kita juga akan mengusulkan rancangan peraturan daerah produksi usaha daerah tempat pendaratan ikan. Ini akan semua TPI yang ada, akan kita siapkan dia salah satu unit usaha yang menjadi aset TPI, gitu.
2: Baik. Ju Korwil 4 untuk edisi hari ini. Dan saya Maria Imakulanta bersama Juan Jordan dan juga Edi Firman. Saya mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Risna di RRI Makassar. Risna.
1: Terima kasih rekan Maria untuk informasinya dari RRI Palu. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar untuk menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian. Rekan Novian.
19: Ya, rekan Risna dari RRI Ampana. Pemkab Tojunauna perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
20: Pemerintah Kabupaten Tojunauna memperkuat kerjasama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tojunauna dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Bupati Tojunauna Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tojunauna memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tojunauna memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif, serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tojunauna juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
21: Tugas yang mulia adalah penyelamatan, ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, sehingga kami, pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang melayani, yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
20: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tojunauna. Rahmawati Tahani melaporkan.
19: Dari Radio Ampana, demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Risan di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian untuk informasinya. Selanjutnya, setelah dari informasi RRI Ampana, kami hadirkan informasi langsung reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, yang akan melaporkan terkait memaknai kemerdekaan BB POM Makassar mendorong kemandirian pangan dan obat. Rekan Kiswa.
22: Ya baik, pendengar, peringatan hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dan pengabdian itu yaitu menghadirkan pangan dan juga obat yang aman, bermutu dan juga tentunya berkualitas. Sekaligus juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Di mana ini diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar, Yosef Dwi Irwan. Yosef menilai bahwa kemerdekaan adalah semangat untuk terus berinovasi, bekerja, dan juga bekerja integritas, dan juga memastikan masyarakat untuk bisa mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik. Selain itu juga, makna kemerdekaan juga hadir di lingkup RT atau lingkup masyarakat paling bawah seperti RT yang ada di Kelurahan Kasikasti, Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat, yang menyebutkan bahwa memang untuk momentum HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk mengenang kembali jasa para pahlawan. Dan dalam implementasi kehidupan sehari-hari, persatuan antar warga tentunya harus terus dipererat. Dan dapat kami sampaikan pendengar untuk tema HUT Republik Indonesia tahun 2026 ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan untuk di Kota Makassar sendiri, semarak HUT Republik Indonesia ke-81 ini sudah terlihat sejak awal Agustus 2026, di mana pemerintah Kota Makassar hingga ke pemerintah paling bawah seperti RT/RW sudah menginstruksikan warga di wilayah masing-masing untuk menyemarakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan memeriahkan dengan cara memasang umbul-umbul atau bendera merah putih tepat di 1 Agustus 2026. Dan tentunya berbagai persiapan dari masyarakat, mulai dari pembentukan panitia perlombaan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan, kemudian juga pembentukan jenis-jenis lomba, dan ini tentunya menjadi salah satu untuk partisipasi masyarakat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Tirosya melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Kiswa untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Setelah kami hadirkan laporan langsung dari reporter kami, selanjutnya kita akan menyapa rekan di RRI Toli-Toli. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Makassar. Berikut kita ikuti paket news feature dari RRI Toli-Toli. Akhirnya MBG hadir di wilayah pulau, disampaikan Setiadi.
4: Dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
7: Saudara, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mulai dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah kepulauan. Jika sebelumnya layanan tersebut lebih dahulu menjangkau sekolah-sekolah di wilayah daratan, kini siswa-siswi di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli juga telah turut menikmati menu Makan Bergizi Gratis setiap hari di sekolah. Hadirnya MBG di pulau ini menjadi langkah penting dalam pemerataan pelayanan pemerintah. Meski pada awal pelaksanaannya, penyedia menu harus menyesuaikan dengan kebiasaan makan anak-anak di wilayah kepulauan. Perlahan, berbagai jenis makanan yang disajikan mulai diterima dengan baik oleh para siswa. Program ini pun bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membawa harapan baru bagi keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi anak. Bagi para orang tua, kehadiran MBG memberikan manfaat yang nyata. Selain membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama berada di sekolah, program ini juga meringankan beban pengeluaran keluarga untuk uang jajan harian. Harapan masyarakat adalah agar program tersebut dapat terus berlanjut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
23: Kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus lancar terus supaya yang nanti sampai apa ini sampai tidak putus-putusnya begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, itu lagi kesalahannya di situ.
7: Program ini juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Sebagai sekolah yang berada di wilayah kepulauan, SD Negeri Lutungan menjadi salah satu sekolah terakhir di Kecamatan Baulan yang menerima layanan makan bergizi gratis. Meski demikian, pihak sekolah bersyukur karena para siswa kini dapat menikmati makanan bergizi yang sama seperti anak-anak di wilayah daratan. Kepala SD Negeri Lutungan Asniati mengatakan sebanyak 36 siswa di sekolahnya bisa memperoleh makan bergizi gratis setiap hari. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga memperluas wawasan anak-anak terhadap berbagai jenis makanan sehat, termasuk buah-buahan yang sebelumnya jarang mereka konsumsi. Dengan dukungan 8 tenaga pendidik, sekolah berharap kualitas kesehatan dan semangat belajar siswa akan semakin meningkat.
4: Alhamdulillah dengan MBG ini, mereka bisa tahu, oh seperti ini. Kemudian buah-buahan yang mungkin kayak bengkeng, itu kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa? Jadi menambah pengetahuan juga kan. Nah, mungkin hanya melihat di gambar atau di YouTube, di HP. Nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
7: Di sisi lain, pemerintah Kelurahan Nalu turut mengapresiasi hadirnya program makan bergizi gratis di Pulau Lutungan. Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengakui proses penyaluran ke wilayah kepulauan memang membutuhkan waktu lebih lama dibanding wilayah daratan karena kendala transportasi laut. Namun menurutnya, hal tersebut dapat dipahami mengingat distribusi logistik harus menyeberangi lautan dengan sarana yang terbatas. Ahyar menilai hadirnya MBG merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah lama menantikan program tersebut. Ia berharap pemerintah terus memperluas cakupan penerima manfaat sehingga tidak hanya menyasar siswa sekolah, tapi juga kelompok lain yang menjadi sasaran program nasional, mulai dari balita, ibu hamil, hingga lanjut usia.
5: Kalau di daratan itu selalu sudah dapat semua itu, sekolah-sekolahnya termasuk. Ada juga ibu menyusui, kemudian balita, kemudian anak-anak sekolah. Termasuk ada beberapa yang mempertanyakan seperti bayi itu tuh, bisa enggak dapat. Nah, saya konfirmasi kemarin, ternyata itu bayi 0 sampai 6 bulan belum. Tapi 7 ada sudah MBG bayi, kemudian ada MBG anak dan yang dewasa.
6: Untuk Kelurahan ya. Nalu sendiri ini sudah mencakup semua tadi, mulai dari bayinya, kemudian juga anak sekolahnya, kemudian hamil.
5: Belum. Karena sekarang informasi kemarin saya dapat dari kader bahwa ada beberapa usulan warga itu untuk sementara belum ada penambahan seperti itu, informasi dari dapur MBG. Tapi tetap dicatat oleh para kader, nanti kalau sudah terbuka lagi peluang untuk penambahannya, tinggal kita sampaikan nama-nama yang sudah didata itu.
7: Kini setiap pagi di SD Negeri Lutungan bukan hanya semangat belajar yang tumbuh di ruang kelas, kehadiran makan bergizi gratis juga menjadi simbol bahwa pemerataan pembangunan mulai menjangkau wilayah kepulauan. Bagi anak-anak Pulau Lutungan, sepiring makanan bergizi bukan sekedar santapan, tetapi menjadi investasi kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat pun berharap program ini dapat terus berkesinambungan, sehingga seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
3: Baik, demikian informasi news feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami Risna di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli yang telah menghadirkan news feature pada sore hari ini. Pendengar RRI seluruh, inilah tadi seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Acara Gemah Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung,
1: kata si profesor.
2: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Kalimandar, khususnya Kecamatan Alu. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang dan Tomo, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Sumarorong, Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Bambang, dan Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Kecamatan Matanga. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabang dan Mamasa. Dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 46 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Untuk informasi tinggi gelombang mencapai 1,2 hingga 2,5 meter berada di wilayah perairan Majene, Sendana Tapalang, Malunda, dan Mamuju. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Iya, terima kasih rekan Santi untuk laporan cuaca di hari ini untuk esok hari di tanggal 13 Agustus 2026. Ya pendengar, demikian info cuaca langsung dari BMKG Tanpa Padang.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: X-Factor.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.co.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker bekerjasama dengan Demboga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/boga-kemnaker-lansia.
0: Cek fakta.
1: Ya, mendengar RR Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk edisi hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026 dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya Bung Hafid hingga tengah malam nanti, pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami, tapi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.

0: Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Saudara, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual yang berhasil dihimpun tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Sari berita, Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat menyayangkan minimnya fasilitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, sehingga siswa belajar di lantai. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengimbau kepada para petani untuk tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafidz Majid. Saudara, Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat menyayangkan minimnya fasilitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, sehingga siswa belajar di lantai. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Ini cukup kami sayangkan, ya. Kami kecewa.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan minimnya fasilitas pembelajaran di SMA N1 Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, yang menyebabkan sejumlah siswa harus mengikuti proses belajar mengajar dengan duduk melantai karena tidak tersedianya fasilitas meja dan kursi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Pihaknya mengaku kecewa dan menyayangkan kondisi tersebut karena kebutuhan fasilitas pendidikan, khususnya yang menjadi prioritas, telah berulang kali ditekankan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan. Menurutnya, keterbatasan fasilitas tersebut jika tidak segera ditangani dapat berdampak terhadap menurunnya kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh para siswa.
1: Sebagai Ketua Komisi 4, tentu ini cukup kami sayangkan, ya. Kami kecewa karena selama ini, ya, di setiap kami melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, kita selalu menekankan agar betul-betul bisa melihat, ya, mana yang betul-betul kondisinya sangat prioritas, perlu menjadi skala prioritas, ya.
2: Lebih lanjut, Abdul Rahim meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran di sekolah tersebut. Terlebih, proses pembelajaran telah memasuki tahun ajaran baru. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Lusyada melaporkan.
0: Saudara, Bupati Mamuju Sutina Suhardi menghimbau kepada para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
3: Kita berharap masyarakat tidak.
4: Bupati Kabupaten Mamuju Sutina Suhardi mengimbau para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian yang telah ditetapkan dalam tata ruang daerah. Hal tersebut disampaikan Sutina usai menghadiri musyawarah turun sawah atau Malimbo tahun 2026 di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada Senin 10 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa pemberian bantuan bibit, pupuk hingga alat mesin pertanian atau alsintan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Sutina juga mengingatkan instruksi serta arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka terkait pentingnya menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang telah dipetakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Mamuju.
3: Tentu targetnya kita mudah-mudahan hasil pertanian para petani di Kabupaten Mamuju bisa semakin meningkat. Dan saya juga meminta seperti yang disampaikan Pak SDK, Pak SDK sudah mematok atau menentukan di RTRW mana area-area pertanian. Ya, kita berharap masyarakat tidak mengalihfungsikan lagi lahan pertanian ke hal yang lain. Makanya kita kasih bantuan seperti itu, ya.
4: Untuk itu, guna mencegah pengalihan fungsi lahan produktif menjadi pemukiman atau hal lain, Pemprov dan Pemkab berkomitmen terus mengucurkan stimulan bantuan agar petani tetap produktif dalam mengelola sawah mereka. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, produktivitas kakao di Sulawesi Barat masih sekitar 900 kg per hektar tiap tahun, masih jauh di bawah potensi. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Meskipun rata-rata kita di Sulbar itu masih sekitar 900 kilo per hektar, namun ada petani yang sudah sampai 1,5 ton per hektar per tahun.
6: Produktivitas kakao Sulawesi Barat masih sekitar 900 kg per hektar setiap tahun, masih jauh di bawah potensi. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al-Syariah Mandar Dr. Harli Akarim dalam dialog Kipradesa di RRI Mamuju menyebut produktivitas kakao Sulawesi Barat masih jauh di bawah potensi optimal. Harli menuturkan sebagian petani mampu mencapai produktivitas sekitar 1 hingga 1,5 ton per hektar dalam setahun. Ia menambahkan rendahnya hasil kebun dipengaruhi serangan penggerak buah kakao dan buah busuk yang belum sepenuhnya terkendali di tingkat petani.
5: Penggerak buah kakao dan penyakit busuk buah itu yang dua itu benar-benar belum tuntas, meskipun petani sedikit demi sedikit bisa mengatasi dengan meskipun hanya masih mengandalkan bahan-bahan kimia, tapi minimal petani itu sudah bisa sedikit bertahan dengan mempertahankan produktivitasnya yang mungkin saya perkirakan itu sudah ada di sekitar 1 sampai 1,5 ton per hektar. Dan potensinya itu bisa sampai 2.500 sampai 3.000 kilo per hektar atau 5 ton sampai 3 ton. Namun akhir ini kalau saya perkirakan, kalau saya jalan-jalan ke petani.
6: Karena itu ia mendorong pemerintah dan penyuluh memperkuat pendampingan pengendalian hama agar petani dapat meningkatkan produktivitas kakao di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Bupati Mamuju Sutina Suhardi menegaskan ketersediaan pasokan air di kawasan pertanian Kecamatan Kaluku tergolong memadai berkat hadirnya sarana irigasi pendukung. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
7: Bila hari ini kita melaksanakan Malimbo.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar tradisi adat Malimbo atau musyawarah turun sawah bersama para petani sekaligus menyerahkan bantuan sektor pertanian di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Turut hadir Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bupati Mamuju Sutina Suhardi, anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Sulbar Zulfikar Suhardi, dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi. Bupati Mamuju Siti Sutina menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan meliputi ketersediaan bibit unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk menunjang produktivitas para petani di wilayahnya. Sutina berharap sarana dan prasarana yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani guna mendongkrak hasil panen pada musim tanam kali ini.
7: Bila hari ini kita melaksanakan Malimbo atau musyawarah turun sawah untuk para petani yang ada di Kabupaten Mamuju, sekaligus penyerahan bantuan dari pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Bantuannya tadi bermacam-macam, mulai dari bibit, pupuk, serta alsintan. Alsintan didominasi oleh bantuan atau aspirasi dari Bapak anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Zulfikar Suhardi. Alhamdulillah, kita berharap mudah-mudahan bantuan yang diberikan untuk para petani kita yang ada di Kabupaten Mamuju bisa bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk para petani demi meningkatkan hasil pertanian mereka.
4: Melalui sinergi bantuan dan penguatan infrastruktur pengairan tersebut, Pemkab Mamuju optimis proses masa tanam para petani dapat berjalan lancar serta menghasilkan panen yang melimpah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, Badan Pusat Statistik BP Sulawesi Barat mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026 hingga mencapai 100%. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
8: Kurang lebih 20 hari yang tersisa ini kita akan terus mengupayakan menyisir memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100%.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026. Dengan waktu tersisa sekira 20 hari, petugas diminta menyisir kembali wilayah yang belum sepenuhnya terdata untuk memastikan cakupan pendataan mencapai 100%. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan sisa waktu untuk memastikan tidak ada kegiatan ekonomi masyarakat yang terlewat dalam pendataan. Menurutnya, BPS terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap petugas di lapangan, termasuk ketika menghadapi kendala saat menemui masyarakat. Suri mengungkapkan, penolakan terhadap pendataan memang masih ditemukan di sejumlah titik, namun jumlahnya relatif kecil. BPS menyiapkan mekanisme berjenjang untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum bersedia memberikan data. Suri mengaku telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima petugas. Suri juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sulawesi Barat yang telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam menerima petugas dan memberikan informasi yang benar menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang berkualitas.
8: Kurang lebih 20 hari yang tersisa ini kita akan terus mengupayakan menyisir memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100%. Kemudian juga untuk masyarakat ini secara khusus dengan penuh rasa terima kasih dan ketulusan kami ucapkan kepada masyarakat terima kasih banyak yang sudah memberikan partisipasi luar biasa menerima petugas kami dengan baik dan memberikan jawaban yang benar. Jujur saja di Sulawesi Barat ini penolakan memang ada tapi tidak banyak. Ketika ada penolakan di satu titik itu akan dibantu oleh PML-nya, jika tidak bisa nanti koordinator kecamatannya, jika masih tidak bisa nanti koordinator kabupaten turun tangan, dan jika tidak bisa koordinator provinsi bisa turun tangan, dan bahkan saya sendiri sudah beberapa kali turun ke lapangan langsung dan alhamdulillah sejauh ini responnya positif.
9: BPS Sulawesi Barat berharap partisipasi masyarakat terus terjaga hingga seluruh proses pendataan selesai sehingga data sensus ekonomi 2026 dapat menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan akurat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong mahasiswa KKN dalam lapas untuk mendukung warga binaan. Ahyan Irsyada melaporkan.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Ditjenpas Provinsi Sulawesi Barat berencana melibatkan mahasiswa melalui program kuliah kerja nyata atau KKN di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas dan Rumah Tahanan Negara atau Rutan di Sulawesi Barat. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pembinaan warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Provinsi Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan pihaknya akan mendorong kerjasama dengan berbagai stakeholder, diantaranya Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan perguruan tinggi untuk dapat memperkuat program pembinaan di lapas dan rutan. Said menjelaskan, mahasiswa nantinya akan melaksanakan KKN di dalam lapas maupun rutan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan. Menurutnya, warga binaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan akses pembinaan dan pendidikan.
11: Ya, saya ingin menciptakan bahwa warga pemasyarakatan yang ada itulah masuk dia sebagai napi, nanti keluar dia sebagai santri. Ini misalnya dengan kita melakukan kerjasama, nanti biar kita lakukan dengan MOI-nya, dengan Kemenaknya, dengan universitas-universitas, sehingga nanti juga kita akan melaksanakan kalau perlu bisa dilaksanakan KKN-nya di dalam lapas-lapas. Kan dia juga masyarakat yang ada di dalam.
2: Lebih lanjut, Said berharap program KKN di lapas dan rutan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan warga binaan sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam berkontribusi di lingkungan pemasyarakatan. RRI Mamuju, Muhammad Ahendri Sada melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengapresiasi atas prestasi gemilang yang diraih Hidayat Paturrahman yang sukses memborong medali di Vietnam. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
12: Putra kebanggaan Sulawesi Barat, Hidayat Faturrahman, berhasil mengharumkan nama provinsi di ajang internasional. Remaja asal Mamuju ini sukses memborong 4 penghargaan sekaligus dalam Grand Final World Junior Tourism Ambassador 2026 yang berlangsung di Vietnam. Kompetisi bergengsi tersebut diikuti oleh peserta dari 8 negara. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan rasa bangga atas prestasi gemilang yang diraih Hidayat saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur menegaskan bahwa capaian ini menjadi motivasi bagi generasi muda Sulbar untuk bersaing berkarya di kancah dunia.
13: Tentu kita bangga ya, karena ada utusan dari Sulawesi Barat dan menjadi utusan nasional, kemudian berkompetisi duta pariwisata di Vietnam, dia dapat juara 1, mendapat 4 kategori penghargaan, kita bangga tentunya. Kalau anak-anak muda kita, generasi muda kita yang banyak berprestasi seperti itu, maka Sulbar ini akan menjadi masa depan. Hanya itu, dengan prestasi Ananda Hidayat ini, maka yang lain juga bisa mengikuti. Kalau Hidayat boleh, kenapa orang lain tidak boleh? Gitu kan motivasinya. Saya kira itu ya. Thank you ya.
14: Terima kasih Pak.
12: Sementara itu, Hidayat Fathur Rahman yang hadir menemui gubernur mengekspresikan rasa syukur serta terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
15: Alhamdulillah, setelah saya dari Vietnam dan akhirnya balik ke Mamuju untuk bertemu dengan Pak Gubernur dari Sulawesi Barat, dan Pak Gubernurnya alhamdulillah banyak mensupport saya dan tetap mendukung saya.
12: Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa putra-putri Sulawesi Barat mampu mengukir prestasi di tingkat internasional dan dapat mempromosikan kekayaan budaya Sulawesi Barat ke dunia. RRI Mamuju, Muhammad Trusjensa melaporkan.
0: Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian terhadap risiko kejahatan cyber saat memakai layanan transaksi digital. Muhammad Ilham selengkapnya melaporkan.
6: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat meningkatkan kehati-hatian terhadap risiko kejahatan cyber saat memakai layanan transaksi digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Rifki Aditya, menilai kemudahan pembayaran digital harus diimbangi kewaspadaan penggunaan karena risiko kejahatan cyber dapat meningkat seiring penggunaan layanan digital. Menurutnya, digitalisasi pembayaran memang mempermudah transaksi masyarakat dan diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi keamanan pengguna tetap menjadi perhatian utama.
16: Terkait dengan digitalisasi pembayaran ini ya, ya memang pada dasarnya digitalisasi pembayaran ini kan akan mempermudah ya, mempermudah pembayaran sehingga harapannya nanti aktivitas ekonomi itu akan semakin tinggi dan juga berjalan dengan baik. Namun juga kami berpesan dengan adanya digitalisasi ini ya masyarakat juga jangan lengah gitu. Adanya risiko yang semakin meningkat gitu ya, kejahatan cyber gitu, itu aspek kehati-hatian itu juga perlu diperhatikan.
6: Lebih lanjut, edukasi itu disiapkan dalam Maradika Kris, rangkaian Pekan Kris Nasional 2026 yang berlangsung pada tanggal 8 hingga 15 Agustus di Malioton, Mamuju. Bank Indonesia Sulawesi Barat mengajak warga memanfaatkan transaksi digital secara bijak, memahami layanan pembayaran, serta menjaga kehati-hatian guna mencegah kejahatan cyber. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berperan memetakan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan gambaran mengenai struktur usia penduduk. Nur Asmi Saleh kembali melaporkan.
8: Mapping mengenai lansia juga, ini penting loh, karena Indonesia itu kan sudah mulai masuk aging population.
9: Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berperan memetakan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur usia penduduk termasuk keberadaan kelompok lanjut usia atau lansia. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, informasi mengenai usia penduduk turut teridentifikasi dalam proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 melalui data tanggal lahir dan informasi kependudukan lainnya. Menurutnya, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan kelompok lansia di Sulawesi Barat. Pemetaan dinilai penting seiring Indonesia yang mulai memasuki fase aging population atau penuaan penduduk, yakni kondisi ketika proporsi penduduk lanjut usia atau usia 60 atau 65 tahun ke atas meningkat secara signifikan dalam suatu wilayah. Suri menyebut, Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu wilayah di Sulawesi Barat yang telah masuk kategori aging population. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok lanjut usia.
8: Ini juga ada hal penting, kan umur itu juga akan terdeteksi di sana ya, karena ada ditanyakan tanggal lahir dan lain sebagainya. Ini juga untuk mapping mengenai lansia juga, ini penting loh, karena Indonesia itu kan sudah mulai masuk aging population ya. Aging population itu kalau lansianya sudah 10% ke atas. Kalau di Sulbar ini yang sudah masuk aging population itu di Polewali Mandar.
17: Okay.
8: Nah tentu ini menjadi salah satu tuh yang harus dipikirkan pemerintah kan ya, kebijakan-kebijakan mengenai lansia ya. Jadi luas sekali ini sebetulnya manfaatnya ya, termasuk tadi mapping mengenai usia penduduk itu.
9: Ia menambahkan, luasnya informasi yang dapat dipetakan melalui pendataan tersebut membuat hasil sensus ekonomi 2026 memiliki manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk melihat struktur kegiatan ekonomi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga THR dan gaji ke-13. Selengkapnya Muhammad Rusdiansa melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga THR dan gaji 13. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka di sela-sela kegiatan pemberian materi latihan kepemimpinan tingkat 3 atau LP3 Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka mengatakan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi dana transfer untuk belanja pegawai sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Belumnya anggaran gaji P3K hanya mencukupi untuk 10 bulan, serta TPP pegawai hanya cukup untuk 7 bulan karena keterbatasan anggaran. Dengan tambahan dana ini, alokasi gaji P3K ditambah 4 bulan lengkap dengan THR dan gaji 13. Sementara TPP pegawai kini dipastikan genap dibayarkan untuk 12 bulan.
14: Ya, hari ini saya kasih materi, kita buka Latpim 3. Saya juga ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada pemerintah pusat telah kembali memberikan khusus untuk belanja pegawai. Kurang lebih 70 miliar, dengan demikian seluruh P3K yang tadinya kita hanya anggarkan 10 bulan, kita tambah 4 bulan. Ya, termasuk hadiah lebarannya dengan gaji 13-nya. Nah, kenapa hanya 10 bulan kita anggarkan kemarin? Karena memang tidak cukup. Nah, sekarang kita dikasih tambahan dana untuk itu, kita tambah. Kemudian TPP-nya pegawai yang hanya 7 bulan, sekarang 12 bulan. Nah, jadi insya Allah, awalnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengembalikan belanja pegawai ke Sulawesi Barat.
17: Dan dananya sudah masuk? Hmm?
14: Sudah masuk? Dananya masuk tidak, itu tanya Chandra. Ya? Oke ya, thank you ya.
17: Nanti P3K untuk 2027 ada kesempatan?
14: Bagus. 2027 kita tunggu dulu PMK. Nah, apakah PMK-nya bisa meng-cover semua atau tidak? I don't know. Karena belum turun ya.
17: Siap-siap, terima kasih banyak.
12: Terkait kepastian dana tersebut, Gubernur menjelaskan teknis masuknya dana dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Sementara itu, mengenai rekrutmen atau P3K untuk tahun 2027, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunggu peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbaru dari pemerintah pusat untuk memastikan besaran cakupan anggarannya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Baik, saudara, berita tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
3: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuma dia mau apa nanti puo di ya ni hormati.
1: Iya iya iya.
0: Nanti mau ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi mau harang ini pusar yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah gira giru darah gira giru pugau tapi mau api yang mau pugau pugau pi
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dari sanging karena nanti pokok na amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa karena na apa apa di ini di nuri tergantung baik tu niat dia.
2: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Anda lagi mendengarkan siaran RRI di atas kendaraan, Anda lagi pegang setir, saya selalu mengingatkan Anda dari bilik siar agar tetap fokus berkendara. Hati-hati di jalan, tetap mati rambu-rambu lalu lintas, tetap kontrol yang namanya kecepatan ya. Tetap kita mengutamakan keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Hafid di studio menjadi teman perjalanan Anda, mudah-mudahan menyenangkan dengan hadirnya pilihan lagu dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan di RRI Mamuju. Kabar terbaru dari Kementerian Pertanian di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menyiapkan aturan baru agar buruh tani di seluruh Indonesia itu dapat mengakses bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Jadi kebijakan ini disiapkan untuk memastikan keterbatasan status atau ketentuan administratif tidak lagi menjadi penghalang bagi buruh tani yang membutuhkan produksi di lapangan, alat produksi di lapangan. Kata Amran Sulaiman, masih banyak buruh tani yang membutuhkan traktor, combine harvest, dan alat tanam maupun juga Alsintan lainnya, tetapi belum dapat menerima bantuan karena ini terbentur oleh regulasi. Kondisi ini dinilai perlu segera dibenahi agar bantuan pemerintah benar-benar dapat menjangkau petani yang membutuhkan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengsang kita live nane.
1: Ya, anu kita ni kuat tai bungkan loh, macam ni.
0: Iya, tai bungkan.
1: Bungkan. Apa tadi pesan campur apa dia merah daun daun ni pesan campur?
0: Oh, anu biasa kita nak opel mak, daun nang kacina.
2: Bunda Ali, de yang tadi kuat pai pai, mapai.
3: Ah, betul ni.
2: Daun daun.
3: Hampir sama dengan
2: nasi
3: tambar.
2: Tujuh garing. Iya, malaria.
1: Nih, apa bahasa Indonesia nih tu pai pai? Daun apa?
2: Tiku insang.
0: Dia sebenarnya ini masalah obat.
1: Iya.
0: Pencegahan terutama di cerita.
3: Ah, betul.
0: Sebab indelan di tubuh.
1: Iya.
0: Sangat karara di lain.
1: Iya, iya,
0: iya. Kalau dia mirarama mea. Dia mirarama loto.
3: Iya,
0: iya. Dia mirarama
1: putih. Iya,
0: iya. Dia mirarama riri. Dia misalnya rarama kurihoriho.
1: Iya, iya, iya.
0: Dari ini rara lagi batakale.
1: Iya.
0: Buatnya dia keseimbangan. Akhirnya dia bisa kalah. Iya, iya. Ini yang pecah pembuluh darah.
1: Oh,
0: iya. Apa sangatnya pecah pembuluh darah.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia yang kolesterol. Dia yang tekanan.
1: Iya.
0: Dia yang gula. Dia buat ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh.
1: Ya.
0: Harus selalu ada keseimbangan.
1: Harus. Iya.
3: Memang.
0: Jadi memilih itu untuk DGTV.
1: Iya.
0: Ini kengisangin tuh, sangatnya turusan tuh.
1: Nih.
3: Oh iya, iya.
0: Iya. Cuman tuh, ada malah cerita sampai paras ya, Bapak.
1: Iya, iya.
3: Iya, ini wajib tulak balana ini.
0: Iya.
4: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.
5: 96 FM RRI Mamuju.

Kalau Anda ingin mendengarkan siaran RRI di handphone Anda dengan kualitas audio siaran yang lebih jernih, lebih bersih, dimanapun Anda berada, di luar Sulbar, di luar Indonesia, bisa download aplikasinya ya di handphone Anda, aplikasi RRI Digital ya, sehingga bisa memantau siaran kami di mana saja Anda berada. Saya Hafid masih menyertai Anda pendengar. Jadi Kementerian Pertanian ini berencana akan mengubah regulasi agar buruh tani ini punya akses untuk mendapatkan bantuan Alsintan. Jadi bukan hanya itu, proses pengajuan bantuan juga akan dibuat lebih sederhana mungkin. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar penyuluh pertanian lapangan atau PPL itu diberikan peran lebih besar di dalam pengusulan bantuan. Alasannya PPL itu dianggap paling mengetahui kondisi dan kebutuhan petani di wilayah masing-masing. Jadi kalau memang di lapangan ada petani atau buruh tani yang membutuhkan alat, prosesnya tidak berbelit-belit. Cukup ada rekomendasi dari PPL, kemudian pemerintah bisa memproses dan mengirimkan bantuan yang dibutuhkan. Semangatnya sederhana, kalau masyarakat membutuhkan dan pemerintah bisa membantu, maka bantuan harus segera diberikan. Hal ini juga terlihat saat Mentan meninjau lahan pertanian di Gresik yang mengalami kekeringan lebih dari 200 hektar. Begitu menerima informasi mengenai kondisi ini, pemerintah langsung turun ke lapangan dan memberikan bantuan pompa untuk mengatasi persoalan air. Anda bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hati-hati di jalan sekali lagi untuk yang berkendara. Terima kasih juga. Oh, ada yang mengirimkan SMS. Lagunya gue banget katanya. Terima kasih. Berarti Anda punya selera musik yang sama gitu ya.

0: pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura-Patimura muda akan bangkit. Pesan itu disampaikan saat ia akan digantung di kota Ambon, tanggal 16 Desember 1817.
1: Mamuju malam ini.

0: Baik, saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
3: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
4: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Saya tadi ingin melihat gimana...
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
5: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
6: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
7: Okay, what can you say about that?
8: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
6: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
9: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
10: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
7: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
9: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
11: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
9: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Protektus Mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Nah, yang kedua nanti dibiayai, dimodali oleh...
13: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
12: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
13: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
14: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
13: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
16: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
15: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
16: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
17: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
16: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
18: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
19: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
18: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
20: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
18: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
21: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
22: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
21: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
22: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
0: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
22: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
2: Kami ini open untuk siapapun dalam selama suatu hari yang sudah menggunakan HUT TNI ke-81 ini, dan TNI dan HUT TNI
3: Biar.
1: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, itu oleh Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mapucu Malam Ini.
1: Mapucu Malam Ini.
2: FM RRI Mamuju.

0: Halo Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Di tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

0: 96 FM RRI Mamuju.
1: Ya, selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid menemani Anda dan pendengar malam ini kembali kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen. Kali ini dengan tema Merdeka untuk Hidup dalam Kasih. Bahan bacaan Galatia 5 ayat 1. Bersama Bolvia Pakiding STH, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama, Kabupaten Mamuju.

Shalom, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kembali bersama dengan saya Bolvia Pakiding, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju dalam siaran mimbar agama Kristen. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam ini atas penyertaan dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk kembali hadir dalam ruang udara melalui siaran mimbar agama Kristen di RRI Mamuju. Tuhan, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam kesadaran sebagai manusia yang rapuh dan berdosa, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karenanya kuduskan hati, pikiran, pendengaran kami, sehingga hanya terarah untuk menerima pemberitaan firman-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh peralatan dan proses siaran ini ke dalam tangan-Mu, berkati para petugas dan seluruh pihak yang terlibat di studio RRI, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan menjadi sarana untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, para pendengar setia RRI dalam siaran mimbar agama Kristen, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita sekalian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah tema Merdeka untuk Hidup dalam Kasih. Merdeka untuk Hidup dalam Kasih. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, setiap bulan Agustus, suasana kemerdekaan terasa begitu kuat. Bendera merah putih berkibar di berbagai tempat, lagu-lagu perjuangan dinyanyikan, berbagai perlombaan dan kegiatan, baik di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat dilaksanakan. Kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah memberikan tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka demi sebuah bangsa yang merdeka. Dan ini menjadi bukti kuat bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, untuk kita yang hidup di era sekarang ini, kita mungkin tidak lagi mengalami secara langsung bagaimana rasanya hidup di bawah penjajahan. Karena kita lahir dan tumbuh dalam sebuah negara yang sudah merdeka. Karena itu, bagi sebagian dari kita, kemerdekaan mungkin terasa sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi sejarah mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Kemerdekaan itu harus diperjuangkan, kemerdekaan itu harus dibayar dengan pengorbanan, dan karena itu, kemerdekaan harus dihargai dan terus dipelihara. Nah, sebagai orang Kristen, pada bulan kemerdekaan ini, kita tidak hanya diajak untuk bertanya, apakah bangsa kita benar-benar sudah merdeka? Tetapi kita juga perlu bertanya lebih dalam, apakah saya sendiri sebagai seorang Kristen sudah sungguh-sungguh merdeka? Pertanyaan ini penting, saudara-saudara.
Sebab seseorang dapat hidup di negara yang merdeka, tetapi hatinya masih terikat. Contohnya seperti apa? Seseorang dapat bebas berjalan kemana-mana, tetapi ia tidak bebas dari kebencian. Seseorang dapat bebas berbicara, tetapi ia tidak bebas dari kebohongan. Atau seseorang dapat memiliki kebebasan secara politik dan sosial, tetapi hidupnya masih dikuasai oleh dosa. Karena itu, firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 pada malam ini akan membawa kita kepada pengertian kemerdekaan yang jauh lebih dalam. Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Mari memberi perhatian kalimat ini. Paulus tidak mengatakan bahwa kita harus memerdekakan diri kita sendiri. Tetapi Paulus berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya apa, saudara? Kemerdekaan rohani adalah sesuatu yang berasal dari karya Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, untuk memahami Galatia 5 ayat 1 dengan baik, kita perlu melihat konteks surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Pada waktu itu, jemaat Galatia sedang menghadapi persoalan serius. Ada ajaran yang muncul di tengah-tengah jemaat Galatia bahwa percaya kepada Kristus saja belum cukup. Mereka menekankan bahwa orang percaya juga harus memenuhi berbagai tuntutan hukum Taurat agar benar di hadapan Allah. Dengan kata lain, mereka kembali menempatkan manusia di bawah sebuah kuk. Nah, Paulus melihat persoalan ini bukan sebagai persoalan yang kecil. Bagi Paulus, jika orang yang sudah percaya kepada Kristus kembali menjadikan hukum Taurat sebagai dasar pembenaran dirinya, maka ia sedang kehilangan inti Injil. Mengapa? Karena Injil mengatakan bahwa manusia dibenarkan bukan karena kemampuan dirinya melakukan hukum Taurat, melainkan karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah dasar teologis kemerdekaan Kristen. Kita tidak

Bukan sekedar bebas dari sesuatu, tetapi bebas untuk sesuatu. Maksudnya bagaimana? Saudara-saudara, seringkali ketika kita berbicara mengenai kemerdekaan, kita memahaminya sebagai kebebasan dari sesuatu. Misalnya, bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Tetapi pertanyaannya kemudian, merdeka untuk apa? Demikian juga dalam kehidupan iman. Kristus memang memerdekakan kita dari dosa. Tetapi kita tidak dibebaskan supaya hidup tanpa arah. Kita dibebaskan untuk hidup bagi Allah. Dan ini sangat penting. Kemerdekaan Kristen bukan berarti saya bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan Kristen berarti saya bebas melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dunia sering memahami kebebasan sebagai kemampuan melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi Alkitab memberikan pengertian yang berbeda. Kemerdekaan bukan kemampuan untuk secara bebas melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, Paulus setelah berbicara tentang kemerdekaan dalam Galatia pasal 5 ayat 1, ia melanjutkannya dengan mengatakan dalam ayat 13 seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari memperhatikan dengan baik kalimat, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kalau memaknai kata merdeka, seperti yang saya katakan tadi bahwa tentu yang terlintas di pikiran atau di benak kita berarti kita bebas untuk melakukan apa saja. Tapi kalau kita mendalami ayat 13 dari Galatia pasal 5 ini, kita menemukan pernyataan bahwa janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Sederhananya, kebebasan atau kemerdekaan itu tidak boleh dipakai untuk memuaskan keinginan diri, melainkan kemerdekaan harus diarahkan kepada kasih. Inilah paradoks iman Kristen. Kita merdeka, tetapi kita memilih untuk melayani. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi hamba Kristus. Saudara-saudara, secara duniawi, menjadi hamba berarti kehilangan kebebasan. Tetapi dalam iman Kristen, menjadi hamba justru merupakan bentuk kemerdekaan yang paling dalam. Mengapa? Karena ketika manusia menjadi hamba dosa, dosa akan menguasainya. Tetapi ketika manusia menyerahkan dirinya kepada Kristus untuk menjadi hamba Kristus, ia menemukan tujuan hidup yang benar. Saudara pendengar setia RRI yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan kemerdekaan ini, kita perlu belajar membedakan antara kebebasan dan kemerdekaan. Tidak semua orang yang bebas berarti merdeka. Mengapa saya mengatakan demikian? Misalnya, kita bebas menggunakan media sosial, tetapi apakah kita merdeka dari keinginan untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain? Atau kita bebas berbicara, tetapi apakah kita merdeka dari kebiasaan menyebarkan fitnah? Atau kita bebas memilih, tetapi apakah pilihan kita dikendalikan oleh kebenaran atau oleh hawa nafsu? Dan masih banyak contoh yang lainnya. Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Sebab saudara-saudara, penjajahan itu tidak selalu datang dalam bentuk tentara dan senjata. Ada penjajahan yang terjadi dalam hati manusia. Kebencian dapat menjajah hati, kesombongan dapat menjajah karakter, keserakahan dapat menjajah kehidupan.

Dosa dapat menjajah manusia secara begitu dalam, sehingga seseorang kehilangan kemampuan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yesus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Perhatikan perkataan Yesus, hamba dosa. Artinya, dosa bukan sekedar kesalahan yang kita lakukan sesekali. Dosa memiliki kekuatan yang memperbudak manusia. Dosa membuat manusia mengetahui apa yang benar, tetapi tidak melakukannya. Dosa membuat manusia mengetahui bahwa sesuatu itu salah, tetapi terus mengulanginya. Dosa membuat manusia ingin berubah, tetapi merasa tidak mampu keluar dari kebiasaan yang lama. Karenanya, berita Injil menjadi sangat penting. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 36, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Inilah pusat iman Kristen. Kemerdekaan sejati bukan pertama-tama persoalan politik. Kemerdekaan sejati adalah karya Kristus yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kemudian memulihkan relasi dengan Allah. Karenanya, saudara-saudara, Kristus adalah dasar kemerdekaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa kemerdekaan Kristen memiliki harga yang sangat mahal. Kalau bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, demikian juga kemerdekaan rohani. Itu bukan sesuatu yang murah. Kita ditebus melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan salib itu menunjukkan bahwa dosa manusia bukan persoalan kecil. Dosa begitu serius sehingga keselamatan manusia membutuhkan pengorbanan Kristus. Tetapi saudara-saudara, salib juga menunjukkan bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia. Di kayu salib, Kristus mengambil tempat manusia. Ia menanggung dosa kita manusia. Ia menanggung hukuman. Ia memberanikan dirinya. Dan kemudian ia mati. Tetapi dalam kematiannya, ia kemudian bangkit dan menyatakan kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Kristen, kita tidak boleh memisahkan dari salib dan kebangkitan. Kita merdeka karena Kristus telah membayar harga kemerdekaan itu. Maka kemerdekaan kita bukan alasan untuk hidup sembarangan, untuk hidup seenak apa yang kita mau. Justru sebaliknya, karena Kristus telah membebaskan kita, maka kita dipanggil untuk hidup sebagai manusia yang baru. Merdeka berarti kita harus berani meninggalkan manusia lama. Saudara pendengar setia RRI yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang persoalan terbesar setelah seseorang dibebaskan adalah ia masih membawa pola hidup yang lama. Secara status ia sudah bebas, ia sudah merdeka, tetapi cara berpikirnya masih seperti orang yang terikat. Demikian juga kehidupan rohani. Kristus telah membebaskan kita, tetapi kita harus terus belajar meninggalkan manusia lama. Kalau dulu kita mudah membenci, sekarang kita harus terus belajar mengampuni. Kalau dulu kita hidup dalam kebohongan, sekarang kita belajar hidup dalam kebenaran. Kalau dulu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sekarang kita belajar membalas dengan kasih. Dan kalau dulu hidup kita hanya berpusat pada diri kita sendiri, sekarang kita belajar hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Inilah buah dari kemerdekaan Kristen. Karena sedianya, saudara-saudara, kemerdekaan yang tidak menghasilkan perubahan hidup
adalah kemerdekaan yang belum kita hayati dengan benar. Selanjutnya, lalu apa hubungan antara kemerdekaan Kristen dan kehidupan berbangsa? Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita menghargai perjuangan para pahlawan, kita menghormati simbol-simbol negara, kita menjaga persatuan, kita menghargai perbedaan, dan kita dipanggil untuk berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa? Karena iman Kristen tidak mengajarkan kita untuk hidup hanya bagi diri kita sendiri. Kemerdekaan bangsa itu harus menghasilkan kehidupan bersama yang lebih baik. Kemerdekaan harus menghadirkan keadilan. Kemerdekaan harus memberi ruang bagi setiap manusia untuk hidup dengan martabat. Kemerdekaan harus mendorong kita membangun persaudaraan. Dan disinilah gereja memiliki panggilan itu. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi penonton dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan yang nyata. Kita hidup sebagai masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab. Kita menjadi pembawa damai di lingkungan di mana kita berada. Kita hadir ketika ada saudara-saudari yang membutuhkan uluran tangan kita. Ketika ada kebencian, ketika ada perselisihan, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menghadirkan kasih. Dengan demikian, saudara-saudara, kemerdekaan bangsa tidak hanya kita rayakan melalui upacara dan perlombaan, tetapi juga melalui kehidupan yang bertanggung jawab sebagai warga negara dan sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, pendengar mimbar agama Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, bulan kemerdekaan pada saat ini mengajak kita untuk mengenang sejarah bangsa. Tetapi firman Tuhan mengajak kita melakukan sesuatu yang lebih dalam. Memeriksa sejarah kehidupan kita sendiri. Dari mana Tuhan sudah membebaskan kita? Apa yang sudah Tuhan pulihkan dari diri kita? Apa yang masih mengikat kita hingga pada saat ini? Dan kemana Tuhan memanggil kita setelah kita dibebaskan? Jangan sampai kita hanya merayakan kemerdekaan bangsa, tetapi lupa memperjuangkan dan menghayati kemerdekaan hati. Jangan sampai kita bangga mengatakan Indonesia sudah merdeka, tetapi kita tidak mau membiarkan Kristus memerdekakan hidup kita. Sebab kemerdekaan yang sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi sekali lagi, kemerdekaan sejati adalah kebebasan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Pada akhirnya, saudara-saudara, berdirilah teguh, hiduplah dalam kasih, jadilah pembawa damai. Mari menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan terutama, mari menjadi umat Tuhan yang menggunakan kemerdekaan untuk memuliakannya. Kiranya pada bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita bukan hanya berkata merdeka, tetapi melalui kehidupan kita, kita dapat bersaksi, Kristus telah memerdekakan saya, dan sekarang saya mau menggunakan kemerdekaan itu untuk mengasihi Tuhan, melayani sesama, dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia, menjaga persatuan kita, memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, dan menjadikan kita sebagai umat yang membawa terang, kebenaran, keadilan, dan kasih di tengah kehidupan bersama. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari saudara dari dosa, karena itu, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang benar dan orang-orang yang merdeka. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena melalui Kristus kami telah dimerdekakan dari dosa dan dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Tolong kami, Tuhan,
agar kemerdekaan yang Engkau berikan tidak kami gunakan untuk hidup sesuka hati, tetapi untuk mengasihi, melayani, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin, serta setiap pendengar yang mengikuti siaran pada malam hari ini. Sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati dan nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Saya Bolvia Pakiding, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di mimbar agama Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Baik, saudara pendengar, khususnya umat Kristiani di mana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama Bolvia Pakiding STH, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema Merdeka untuk Hidup dalam Kasih. Bahan bacaan Galatia pasal 5 ayat 1. Baik, saudara pendengar, program yang sama Anda bisa dengarkan kembali di hari Rabu pekan depan di jam dan frekuensi yang sama, 96.100.2 dan 97.6 MHz. Saya Hafidz Majid masih bersama di Anda, pendengar. Kami lanjut di program berikutnya.
1: 96 FM RRI Mamuju.
2: Halo Sulawesi Barat.
3: Apa karewa?
2: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
3: zilenial dan generasi alfa, ana ingga nana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
2: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
3: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
2: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
4: Di tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.
6: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
7: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
6: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
8: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
9: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
10: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
6: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
3: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
11: Assalamualaikum.
3: Iya, dengan siapa di mana?
11: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
3: Oke, silakan.
11: Ingin bertanya, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita
12: boleh
11: membedakan
12: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
3: Okay.
12: Masalah suami istri.
6: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura-Patimura muda akan bangkit. Pesan itu disampaikan saat ia akan digantung di kota Ambon, tanggal 16 Desember 1817.
1: Mamuju malam ini.
2: Ya, melanjutkan kembali kebersamaan kita di malam ini seperti biasa setiap Rabu malam kami hadirkan program Ruang Rindu Nasional. Kali ini bersama bintang tamu Ari Kusmiran dan dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Program Ruang Rindu berjaringan nasional disiarkan oleh jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Kami segera hadirkan untuk Anda Ruang Rindu.
3: Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babilon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
3: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
4: di tahun 70-80an.
3: Dan lagu itu dibawakan dengan
4: apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
3: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
4: Udah Mas, okay. Gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
3: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
4: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
5: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
4: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
5: podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI. Sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
4: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
5: Seluruh Indonesia.
3: Betul.
5: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
4: Untuk pada
5: senang sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
4: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
5: Yes.
3: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
4: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
5: Oh saya tuh banyak sekali kesibukan.
4: Pastinya.
5: Tambah tua kok tambah ya.
3: Makin sibuk ya. Tambah tahes.
5: Amin. Aku nih. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari. Aduh Pacitan dari.
4: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
5: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya ada.
4: Pasti ada. Iya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak banget ya.
5: Karena seusia kita, seusia kita-kita ini memang yang diperlukan adalah ghosting, bukan ghosting ya, apa ya istilahnya, charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
6: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ria.
5: Yang sweet aja deh. Itu loh, yang sweet
7: aja. Mbak, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
6: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
5: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
6: Iya.
5: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
6: Iya, iya.
5: Dia pembaca kiroah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
6: and down-nya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pastinya
5: Mbak. Up and down, di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
6: Vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
5: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
7: Wow.
6: Wah, berarti masih umur 7 tahun luar biasa. Biasa ya,
5: 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
7: Oke.
5: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya, sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
6: Mas Jainal.
5: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
7: Oke, kelas 3 ya.
5: Sama, itu udah barengan sama Emilia Contes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
6: Iya, iya, iya.
5: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
7: Bari
5: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
7: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
6: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
5: Ikut 5 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
7: Wow.
6: Luar biasa Mbak Ari.
5: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
7: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
5: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gobak soder eling.
7: Iya, gobak soder eling. Iya.
5: Gobak soder. Rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup lah. Cukup.
7: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
6: Iya.
5: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
7: Lagi nyapu, oke.
5: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
6: Ya ampun. Lah,
5: kayak gitu-gitu lucu-lucu.
7: Oh iya.
5: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titi Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Erni Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
6: Wong Surabaya.
5: apa produsernya ya? Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
6: Remako Jakarta, ya.
7: Begitu ceritanya.
5: Jadi aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat ya. Tahun 70.
6: Berarti udah masuk rekaman.
5: Lagu Kenangan Desember, terus apapun Kenangan Desember, terus Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
6: Berarti
5: yang
6: masih
5: album
6: kan
5: kedua tuh.
6: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
7: Bukan masih muda, masih kecil.
6: Kecil ya.
7: Oke. Siap.
5: Jadi belum balek tak? Belum.
6: Kita umuran segitu.
5: Bener ini. Jadi masih udah gak ngerti namanya pacar, terus gak ngerti.
6: Iya mbak, aduh.
7: Oke, siap.
5: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
6: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
5: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
7: Okay. Ya,
5: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
7: Okay.
5: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila deh.
7: Oke, siap.
5: Kayak provosku.
6: Ayah dan ibu.
7: Ayah dan ibu ya. Oke.
5: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
6: Booming semua, Mbak Ari ya.
5: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
7: Siap kalau gitu.
6: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
5: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Tetas. Ada 200
7: ya?
5: Album.
7: Wah, 200 album. Oke.
5: 200 album ya.
7: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada
6: para
7: nanti.
6: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
7: Siap, kita
6: ke Manado ya.
7: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
5: Assalamualaikum, siapa ini?
7: Bung Benny Jo namanya. Mari.
8: Apa kabar?
7: Benny Jo dari Manado.
6: Ini namanya Bang Benny. Bari,
5: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
7: Silakan pertanyaannya,
6: silakan,
7: Benny Jo.
8: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
7: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
5: Ya, oke. Disampaikan aja.
8: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Siap. Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Bang Ebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
7: Siap,
8: di
7: okay.
8: Itu aja, makasih.
7: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
6: Bu Farida, selamat malam.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
7: Waalaikumsalam.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
7: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran, katanya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
7: Ibu Farida, Farida. Di Palu.
5: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
7: Betul.
5: Masyaallah. Iya, iya. Allah, tabarakallah.
9: Iya, tadi sudah mendengarkan.
7: Silakan pertanyaannya.
9: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya
7: 200.
9: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat Mas Yudi sama Mbak Ita. Sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
6: Oh, boleh, silakan. Silakan Ibu Farida.
9: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
7: Okay.
9: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
7: Sama-sama, terima kasih.
9: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan.
10: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
7: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
10: Aku Mbak Ita.
6: Iya, iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
10: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
7: yang mana?
10: Setulus Hatimu.
7: Oh, siap.
10: Semurni Cintamu.
5: Wah, luar biasa.
10: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
7: ya, Mbak. Oh, iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
10: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun, ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
7: Okay.
10: Semuanya saja tanpa terkecuali, terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi,
6: Mbak Ulan.
10: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
6: Malam Ibu Isal.
7: Ibu Isal, selamat malam.
11: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Bu Isal.
11: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
7: Baik, alhamdulillah.
6: Baik, Bu Isal.
11: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
6: Iya, betul.
11: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
7: Oke. Okay.
11: Terkenang selalu itu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
6: Oke.
11: Ayah, tolong putar nanti ya Yudi ya.
6: Oh iya, siap Bu Isa.
11: Mbak Kesmiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
7: Oke.
11: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
7: Siap.
6: Oke Bu Isa, sama-sama.
11: Salamnya sedikit boleh Ita.
7: Boleh, silakan.
11: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
7: Siap.
6: Terima kasih.
11: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
6: Mbak Ari, kita siap ya Mbak Ari.
5: Oke.
7: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
6: aja,
7: lagu?
6: Mbak, ya?
7: Ditanyain sama Bung Benijo tadi.
5: yang mendapatkan royalti ada berapa lagu. Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A, B, C, D, E, F, G.
7: Oke.
5: Karena kita dari, mungkin Ita juga tahu kan,
6: betul,
5: dari Papri.
6: Betul, iya.
5: Kita langsung ditransfer sekian, gak ada penjelasan.
6: Gak
5: ada penjelasan dari lagu A, B, C, D, E, F, G.
7: Pokoknya dapatnya transfer gitu ya, tiba-tiba. Ya.
5: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
6: ya,
5: juga,
6: kan ada pajaknya
5: baru
6: juga
5: nyampe ke kita.
7: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
5: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah apapun
6: lagu yang mana,
5: terjadi.
6: Ya.
5: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
6: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
5: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
6: betul
7: dengan baik ya.
5: Lebih lagi transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
7: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
6: Mbak Ari.
7: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
5: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
7: Gen Z
5: yang sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya tuh masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
6: Ada kemudian, pop jazz juga.
5: Pop jazz, soul, kemudian
6: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
5: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
6: Ya, koplo Mbak.
5: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang.
7: Okay.
5: Semua genre musik sedang dilibas. Jawa yang ya koplo ya, Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
6: Iya, perputaran,
5: kadang-kadang kita
6: Mbak,
5: udah jenuh musik ini, ganti ke musik
6: nanti
5: ini.
6: Nanti akan dulu kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
5: ya,
6: itu Mbak.
5: Ke pop itu Indonesia kembali.
7: Siap.
5: Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
6: Terus
5: semua.
6: Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah
5: itu slow rock itu, termasuk kita pernah masari slow rock.
7: Termasuk
5: dia Nika Astria, kita pernah masari, kemudian
6: ada almarhumah Nika Ardila.
5: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
6: Ya, betul Mbak Ari.
5: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
6: Setuju.
5: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
7: Siap.
5: Itu harus prima betul.
7: Okay.
5: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
6: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
7: Okay.
6: Angkat topi ya, aku Mbak.
7: Mbak Ari ini ada Bu Farida.
5: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
6: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
5: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
6: teknologi canggih,
5: teknologinya luar biasa.
6: Betul.
5: Zaman zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
6: Udah lah, ya bener, nggak bisa, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
5: Ya.
7: Oke.
5: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak bisa, amat penyanyi ya. Sekarang
6: ya Allah.
5: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
7: Oke.
5: Sekarang rugi bener deh.
7: Ini ada
5: kemarin, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
6: Oh, ikut terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Bari.
5: Metal semua.
6: Weh, mantap.
5: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
7: klasik. Okay.
5: Mozart, Beethoven. Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2. Udah
6: dimakan
5: yang
6: semua ya, Mbak.
5: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
7: Oke.
6: Ditunggu rilisnya loh Mbak Bari.
7: Bari, ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang, enggak ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
6: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
7: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
5: Itu, aduh, masya Allah, lali aku rek.
7: Lali aku rek.
5: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album, bikinnya 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
7: Wah, 7 album. Gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
5: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
6: Album ke-10 ya. Tahun berapa Mbak Ari?
5: Itu tahun 78. 79 hampir 80 lah.
6: Okay. 78 79
7: ya.
5: Terus ada John.
6: Ya John.
7: John.
5: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu lagu, ada yang ngantol satu lagu.
6: Ada yang populer ya.
7: Siap kalau begitu.
5: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku juga bingung aku ditanyain lagu A, B, C, D, F, sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
7: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
6: Kita dengerin suara Mbak Ari.
7: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
6: Siap.
5: Oke.
7: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
6: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
7: Nomor WhatsApp-nya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
6: aja.
7: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
6: Siap.
7: Kita dengerin John dari John, Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa.

0: Kepulauan Anambas,
1: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
0: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
1: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
0: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon,
0: karena
1: dipakai sama Mbak
0: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
1: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
1: Oke. Ya.
0: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
1: Nanti sama pendengar juga.
0: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
1: Orang-orang.
0: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
1: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
0: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
0: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Belum ada.
0: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
1: Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
0: langsung keluarga, betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
0: Betul.
1: Iya, benar banget.
0: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
1: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang lo sekarang kan computerized.
1: Iya.
0: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
0: tergantung label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
0: Betul,
2: kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
0: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
0: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
1: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
0: Gitu kan. Betul sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
0: Makanya,
2: peralatan.
0: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label betul.
1: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari,
0: dari
1: boleh
0: Bandung
1: ya?
0: Dari Bandung nih Mbak Ari. Boleh. Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
1: Mbak Anissa?
0: Anissa.
1: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
0: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
0: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
1: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, Wong Jawa Timur.
1: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Langsung kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
1: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?

0: berapa puluh
1: kabar
0: tahun.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
3: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
0: Ingin bertanya saya, Pak Ari. Bagaimana Pak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
3: Oke, siap.
0: Sejak kapan Pak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Pak Ari ini melanglang buana ini ya.
3: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
0: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
3: Silakan tiga orang.
0: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Pak apa? Hadi Blangkon, juga Pak Lita, Pak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
0: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
3: Siap.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Lita.
3: Sama-sama. Ya.
0: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas Foni. Yang cantik
3: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa sih Foninya itu, guys?
3: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita
3: ya.
4: Dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
3: Apa?
4: Halo?
3: Ya, halo ya, apa Bang Leman, silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
3: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
3: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
3: Oke, okay, siap.
4: Makasih,
3: sama-sama.
4: Baik, Mas Yudi.
3: Apa Mesa, tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
3: di Delo. Depok.
1: Depok.
3: Depok.
1: Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
3: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
3: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
3: Baik, kalau begitu tidak ada
5: kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
3: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
3: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
3: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, Ita Permasari, selamat malam.
3: Malam.
6: Oh, Mbak Ari Kusmiran, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
6: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
3: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
6: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
3: Kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
6: Dunia musik Masya Allah semuanya.
3: Oke.
6: Okay. Yang di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
3: Silakan.
6: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan begadang itu kan berapa malam itu?
3: Oke. Okay.
6: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kesperan selama terjun di
3: Siap, oke, ditungguin ya.
6: Yang benar-benar kota. Itu aja.
3: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
6: Selamat pagi, Mbak Ita. Selamat malam, terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
3: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
7: Halo. Assalamualaikum, Mbak
3: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
7: Assalamualaikum, Mas
1: Waalaikumsalam. Yudi, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
7: Yang nyanyi itu ya, yang
5: amin ya rabbal alamin.
3: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
7: Iya. Bukan. Halo, Mbak Ita.
1: Iya, Mbak Ica.
7: Lagu paling sering itu
1: gitu. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
7: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
3: Apa tuh? Kau paling suka apa?
7: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
7: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
3: Kok mungkin?
1: Di mana? Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
3: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam yang
3: entah
1: dingin.
3: Entah di mana kini kau berada.
5: Malam yang dingin.
3: Malam yang festival. Oh, lagu festival. Oke, oke.
7: Entah di mana Mbak Ita.
5: Melki Gosu.
7: Itu lagu aku suka dan itu lagu emang itu, suka.
3: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
7: Suka kayak aku satu gitu kalau malam-malam.
3: Oh, jadi, siap.
7: Jadi aku tahu lagunya.
3: Oke,
7: deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
7: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak, sebenarnya Mbak
7: Ica. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
3: Siap, Mbak Ica.
1: Ya,
7: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
5: Terima kasih.
3: Oke.
5: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayaknya.
3: Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
5: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
3: Oke.
5: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24, jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain. Kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
5: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
5: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
5: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
5: Wah, pokoknya ngono. Gak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda dunia.
1: Betul.
5: Satu businessman,
1: satu artis penyanyi.
5: Tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya, menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh, masih ada di situ. Makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
5: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya. Sudah bisa
1: jagoan semua.
5: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: Ari Kusmiran dulu. Ya, benar, setuju sekali.
5: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang jadi yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
3: Okay.
5: Kalau enggak dia enggak buka itu
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ria. Aduh.
5: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya. Mau enggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya. Kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau enggak salah. Tahu enggak? Begitu kenapa, aku live di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu enggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam 1 hari selesai aku.
3: Waduh.
5: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
5: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Mbak Ari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
3: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
3: Oh, siap.
1: Banget.
3: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
5: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
3: Oke.
5: Kita schedule-nya yang benar kalau
1: supaya bisa berdampingan, betul.
5: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
5: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Iya ya.
3: Okay.
5: Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
5: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ aja understanding antara suami istri.
1: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
5: Iya, aku enggak ngerti itu mereka.
3: Siap.
5: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua tuh
1: Mbak Ari.
3: Oh iya.
5: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Jadi daging.
5: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
3: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
3: Ini ada Bang Leman di Lampung.
5: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
3: Siap.
1: Itu jembari.
3: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
5: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu ya kan?
3: Siap. Oke. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
3: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa Mbari di dunia musik?
5: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal yang mungkin Mbari.
5: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya Mbari?
5: Jakarta sudah.
1: Aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbari.
5: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
5: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
3: Oh, konser selanjutnya siap.
1: Masih udah nggak sabar ini.
5: Itu aja. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku sering
1: Mbari nggak undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
3: Siap, oke.
5: Don't worry.
3: Kemudian
5: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Yang gala konser.
3: Oh, siap.
5: Gala konser gitu.
1: Siap, Mari.
5: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbari ya.
5: Amin.
1: Amin.
5: Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
5: ya konser tuh paling minimal ya,
1: persiapan tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
5: Ya. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
3: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya
3: pasti banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
5: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
3: banyak
1: loh.
3: Lah ya. Oke.
5: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa, saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar gak, Mbak Ari, saat itu?
5: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
5: Itu mereka punya hak ya. Kita gak bisa menerang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
5: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
3: Sampai watuk, Rek.
5: Jadi watuk, podo ae.
3: Iya.
5: Kita itu manusiawi,
3: okay.
5: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
5: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
3: Siap.
1: Mantap, mari.
3: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
3: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
5: Orang otom, alhamdulillah.
3: Nggak ada yang lancar
1: mulus, ya. Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
5: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya Allah. Luar biasa. Bener, Mbak Ari.
5: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
5: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu, Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu,
3: okay, Mbak. Siap.
1: Sama kayak aku. Enggak,
5: sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wah, wow, bisa 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
5: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama banget, Mbak Ri?
5: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
1: Oh, iya.
5: Tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya. Itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
5: Jadi, kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
5: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
5: tenggorokannya
1: betul,
5: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
5: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
3: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
1: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
5: Didowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
5: Aku gak wani.
1: Lah jangan, Mbak. Katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
5: ya,
1: sih.
5: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
1: pengobatan
5: non medis. Pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
3: Oke.
5: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
5: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak.
3: Okay. Aduh,
5: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya, Bang Rizal.
5: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
5: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
5: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi, alhamdulillah.
3: Oke.
5: Terus lagu Butiran Cinta, Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Mati Selembut Salju, itu cover ya, cover.
1: Iya, iya, itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
3: Okay.
1: Keren.
5: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
5: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus kena AC atau.
1: Iya, ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
5: Bendino tak tanpa istirahat.
3: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
5: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye? Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
5: Harus menyanyi. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
3: Le apa ya?
5: Aku bilang jangan saya dia penyanyilan gimana, nggak bisa Pak Domo, nggak mau waktu itu kan.
3: Oke.
5: Yang bos delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gila, tiga aduh sikatan toh, terus
3: nyanyi. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: lagi
3: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu, namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
3: Karena ada tamu dari Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
3: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
5: Menteri.
3: Iya.
5: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
3: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari pokoknya.
3: Baiklah kalau begitu.
5: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya, iya.
5: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas.
3: Iya.
5: Lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Oh ya, Mbak Ari Kusmiran.
5: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
5: Untuk mundur tuh susah.
3: Oke. Okay.
5: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar
3: syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
3: Adaku terkenang selalu.
1: Terkenang selalu.
3: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan albumnya lain Mbak sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah.
0: Ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus.
2: Bener.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ri?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto,
0: cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya cewek. Salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Bari.
2: Anu seto aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa waktu. Boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Makasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Woi, aduh. Itu lagunya enak buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi Mas Yudi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah menurut saya banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran adalah John sama Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyangkut versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jaba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, siap.
3: Talia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Badan. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa. Memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya, Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin,
4: Mbak ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu, gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana Nafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi ya? Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, Mbak. Legend kebanggaan
2: masih
1: Indonesia.
2: Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Bari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: 96 FM RRI Mamuju.
1: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
1: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
1: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
1: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Mamuju malam ini.
8: Mamuju malam ini.
9: Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita mendengarkan program Ruang Rindu berjaringan nasional dengan bintang tamu Ari Kusmiran bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Program yang sama Anda bisa dengarkan kembali di hari Rabu pekan depan, tentu dengan bintang tamu yang lain. Saya Hafid bersama dengan Anda. Masih ada waktu kita satu jam mendatang hingga di titik pukul 12 malam. Beberapa pilihan lagu dan juga informasi saya hadirkan.

Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan obrolan seru di Pos Ronda dalam program Ronda Malam Pro 3. Malam ini bersama narasumber dari Polda Sulawesi Barat ya. Disiarkan dari Pos Kamling Dahlia BTN Aksuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, dan juga dari Pos Kamling 02 BTN Maspul, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kami siarkan pada pukul 12.00 malam ini dan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. 12 menit dari pukul 23 masih menemani suasana malam Anda di 96, 97,6 dan 100,2 MHz RRI Mamuju. Ada satu pilihan lagu dari Europe, Curry. Tetap bersama di Pro 1.

Can you feel the love tonight? Itu dia satu pilihan lagu dari Elton John. Masih Anda dengarkan di Pro 1 RRI Mamuju malam hari ini. Saya Hafid sampai jam 12 malam. Untuk Anda yang mungkin sudah mulai rebahan malam ini, tetapi mata belum juga mau terpejam, mungkin masih asik lagi scroll-scroll di media sosial, lagi baca-baca berita atau sekedar mencari kabar-kabar terbaru. Apapun yang Anda sedang lakukan malam ini, tetap ditemani RRI Mamuju. Selamat malam semuanya, semoga ini menjadi waktu yang tenang untuk Anda melepas lelah malam hari ini. Lionel Richie, satu lagu berikutnya saya hadirkan untuk Anda dari dengan satu komposisi yang berjudul Stuck on You.

0: mighty glad you stay.
1: Ada yang masih terjaga, mungkin lagi nongkrong di pos-pos penjagaan, di pos ronda, pos kamling. Ya, jangan lewatkan sebentar ada obrolan di pos ronda ya, di program ronda malam, di mana malam ini akan menghadirkan narasumber dari Polda Sulawesi Barat, disiarkan dari pos kamling BTN Aksuri Rimuku, dan juga dari pos kamling BTN Maspul Kelurahan Simboro Mamuju. Itu disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta pukul 12 malam hari ini. Pendengar, informasi lainnya yang kami lansir dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, pemerintah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite. Ini bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan desil 10. Di mana kebijakan ini tujuannya adalah untuk memastikan subsidi BBM itu lebih tepat sasaran dan mengurangi beban APBN. Ahli Ekonomi Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, menilai bahwa pembatasan ini berpotensi memberikan penghematan fiskal. Perhitungan berdasarkan data Susenas 2025 menunjukkan bahwa potensi penghematan itu bisa mencapai sampai sekitar 8,9 triliun rupiah. Desil 9 ini adalah menjadi kelompok yang dengan konsumsi Pertalite lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga desil 9 mencapai sekitar 21,4 liter per bulan. Menurut Yayan bahwa pembatasan ini diperkirakan berdampak sekitar 17,4 juta rumah tangga. Dan kebijakan ini juga berpotensi mengurangi konsumsi Pertalite hingga menghasilkan penghematan subsidi. Selengkapnya Anda bisa baca informasinya di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Hafid masih menemani Anda. Yang mau gabung juga mungkin ada pilihan lagu yang ingin didengarkan, boleh mengirimkan pesan di 0822 9609 0996.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Halo, selamat malam. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?"

0: pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Wah, wah, wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
1: "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya."
0: Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita menjadi sombong ataupun angkuh akan prestasi tersebut. Selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya Edi S. Abdullah. Selamat malam.

0: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju di udara lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6, 100,2 MHz serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kami bergabung bersama rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti program Ronda Malam, ya, di mana narasumber malam ini teman-teman dari Polda Sulawesi Barat bincang-bincang langsung di pos ronda, ya, di pos Kamling di dua titik malam ini, di pos Kamling Dahlia di BT Naksuri Kelurahan Rimuku Mamuju dan juga di pos Kamling 2 BTN Maspul Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju. Baik, saudara, segera kami menyatu dengan rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96 FM RRI Mamuju.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu,

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali program Ronda Malam. Kali ini kita bersama dengan Polda Sulbar. Nah ini kita ingin tahu lebih jauh ya, kegiatan Kamling di sana seperti apa. Sudah bersama beberapa narasumber saat ini ya. Ada narasumber kita AKBP Abidin Rasid Esa, Kasubdit Satpam Polsus Dit Binmas Polda Sulbar. Pak Abidin, selamat malam Pak. Pak Abidin, bisa dengar suara saya Pak? Masih di mute ini Pak Abidin.
2: Oke,
1: sudah dengar suara saya ya. Selamat malam, bagaimana kabarnya di sana Pak Abidin?
2: Alhamdulillah, dalam kondisi musim kemarau ini Pak.
1: Oh begitu,
2: belum tadi itu malam hari.
1: Oh begitu ya, sudah tidak turun hujan berapa lama di sana Pak Abidin?
2: Sudah hampir 1 bulan Pak.
1: 1 bulanan. Oke, okay. Sekarang ini posisinya ada di mana ini Pak? Di pos Ronda Dahlia, Dahlia 7 ya?
2: Ya, betul Pak, pos Ronda Dahlia pas Kota Mamuju Pak.
1: Oh begitu, bersama Pak Abidin ada siapa aja sekarang ini Pak?
2: Oke Pak, di sini saya dibantu oleh Pak Fiksa dari Odi. Ada Pak Kapolsek di dalam saya, terus ada Ibu Ketua Kepala lingkungan Atsuri. Kita di wilayah itu Pak, daerah perumahan Pak.
1: Oh begitu ya. Jadi kalau untuk kegiatan Kamling di wilayah Bapak, perkembangannya bagaimana?
2: Alhamdulillah Pak, jadi kita ada peningkatan Pak, pos Kamling kita ini.
1: Ya. Yeah.
2: Di Kota Mamuju kita ada sekitar 114 pos Kamling Pak. Ya.
1: Semuanya aktif itu, Pak Abidin?
2: Enggak, Pak. Yang aktif baru kita menggunakan program, kita aktif sekitar 60%.
1: Pak. Oh, begitu. Siap. Ya. Tapi kalau untuk yang aktif itu, kegiatannya apa saja biasanya, Pak Abidin?
2: Oh, seperti yang kita saksikan sekarang, ada yang aktif ini, rutin setiap malam ada ronda malam, Pak.
1: Ya.
2: Di situ ada juga pembinaan oleh Wading Kantimas, mereka dilakukan pembinaan bagaimana menghadapi bencana alam, karena di sini lumayan sering juga terjadi gempa, Pak.
1: Ya. Yeah.
2: Bagaimana mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana itu. Kebetulan Babinsa bersama dengan Babin Kamtibmas itu aktif melakukan pembinaan ke pos-pos Kamling.
1: Setiap malam atau bagaimana itu Pak, mekanisme pembinaannya Pak?
2: Setiap malam juga, karena ada beberapa pos Kamling harus dipunyai. Ada mereka jadwal, mereka mengatur jadwalnya sendiri masing-masing.
1: Oh jadi bergilir begitu ya Pak Abidin ya? Biasanya apa Pak yang memang sering ditanyakan oleh petugas pos Kamling begitu ketika petugas datang untuk melakukan pemantauan atau pembinaan begitu Pak di sana?
2: Jelas yang keaktifan masyarakat dulu Pak.
1: Ya.
2: Kalau masyarakatnya bertenaga untuk ronda atau di sana. Kalau pun ada kendala-kendala mungkin itu akan menjadikan evaluasi setiap bulan Pak. Nah yang kedua masalah bagaimana masyarakat bila terjadi gempa Pak, di mana harus diamankan?
1: Ya.
2: Yeah. Kita wilayah perumahan hampir dan perumahannya sudah seperti di kota besar mungkin Pak, karena di sini perumahan kita ada terbuka.
1: Ya.
2: Yeah. Ada beberapa akses keluar masuk perumahan, jadi lebih gampang. Makanya Atsuri, kita menggunakan pos Kamling Pak, bukan menggunakan satpam. Karena aksesnya terlalu banyak, mereka hampir ada, kalau nggak salah di sini dalam wilayah ini ada 4 pos kamling. Iya, Bu, iya ya. Ya, itu semuanya aktif, Pak.
1: Aktif semua begitu ya, pos kamlingnya ya.
2: Ya.
1: Nah, Anda juga bisa berbagi atau memberikan komentar juga, silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, mungkin dari kegiatan yang sudah ada sekarang ini, yang seperti dikatakan Pak Abidin tadi ya, tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga mereka harus siap juga mengantisipasi jika terjadi bencana begitu ya, Pak Abidin ya. Nah, itu apakah ada seperti pelatihan khusus rutin begitu Pak di sana Pak?
2: Pelatihan rutin sih nggak, Pak. Kita lihat kondisi masyarakatnya, karena masyarakat kita rata-rata Pak, orang-orang kerja.
1: Yeah.
2: Jadi lihat kondisi bapak-bapak yang ikut ronda ini. Nah, dari jadwal yang secara acak sih sebenarnya, Pak. Mereka dilatihkan bagaimana kalau mendapat pelaku-pelaku tindak pidana, jangan sampai terjadi karena hakim sendiri.
1: Yeah.
2: Itu salah satu edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Bila terjadi kebakaran, bagaimana masyarakat diberikan edukasi untuk memukul bentongan itu, Pak.
1: Yeah. Jadi intinya memang untuk sistem keamanan lingkungan di wilayah Bapak, koordinasinya memang sudah agak diperkuat lah begitu ya sekarang ini ya, dengan kondisi ya, mungkin rawan bencana dan sebagainya begitu ya Pak Abidin ya.
2: Ya, ya.
1: Pak Abidin, mungkin saya bisa berbincang dengan pengurus warga di sana Pak?
2: Mungkin dengan koordinator Pak Komarudin, silakan Pak.
1: Pak Komarudin ya, oke. Pak Komarudin, kalau di tempat Bapak sistem pembagian penugasannya bagaimana itu Pak?
2: Kalau pembagian tugas di sini kebetulan kita ini dibagi.
1: Yeah.
2: Jadi bikin jadwal, jadi setiap malam itu ada kelompok menempat 5-7 orang yang bertanggung jawab. Tapi tidak begitu kemungkinan, nah, ada warga juga yang biasa bergabung di pos ronda.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Jadi satu hari itu yang biasanya untuk berjaga di pos kamling berapa orang itu, Pak?
2: Yang bertanggung jawab itu 5 orang.
1: Oh, 5 orang. Itu setiap hari pasti ganti ya petugasnya ya, bergilir begitu ya warga di sana ya.
2: Pasti setiap malam. Ya. Benar.
1: Oh, begitu.
2: Malam
1: bergilir. Bergilir.
2: Malam bergilir, 5 orang.
1: Ya, itu ada sistem keliling juga nanti, Pak.
2: Ada. Jadi kita memang keliling di RT, CF biasa, di lorong-lorong untuk mengantisipasi kemudian hal-hal diinginkan.
1: Misalnya mungkin, berapa jam sekali kelilingnya, Pak Komarudin?
2: 30 menit, Pak. 30 menit kita keliling lagi, itu pun biasa kita ganti-ganti. Jalan-jalan, orang yang jaga di
1: muskan ini. Bergantian kelilingnya begitu ya, Pak Komarudin ya?
2: Ya.
1: Biasanya pernah nggak Pak menemukan indikasi kecurigaan begitu, misalkan ada yang melakukan tindak kejahatan atau apa begitu, tindak lanjutnya seperti apa itu Pak Komarudin biasanya Pak?
2: Paling kita diajak komunikasi. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita dapat warga atau mungkin bukan warga di sekitar situ, ya paling kita tanya-tanya saja dari mana, bikin apa.
1: Ya.
2: Ya paling. Ya.
1: Oh begitu ya, jadi memang itu sudah menjadi patokan kerja rutin lah setiap malam begitu ya Pak Komarudin ya. Nah tapi kalau untuk alat-alat pendukung di pos kamling Bapak apa saja ada sekarang ini?
2: Kalau alat pendukung sih ini yang kebetulan difasilitasi dari di sini, di kita kami diberikan itu bentongan itu.
1: Ya.
2: Tongkat, borgol, terus juga ada senter, juga difasilitasi dulu untuk dipakai keliling.
1: Ya. Sementara kalau untuk alat komunikasi apa yang digunakan, Pak? Selain handphone, mungkin ada HT juga atau apa begitu di sana?
2: Oh, kalau itu belum ada.
1: Oh, belum ada ya. Oke, jadi masih pakai handphone lah begitu ya, kalau untuk komunikasi ya. Ya, selama ini komunikasi dengan petugas dari kepolisian yang terus memantau juga kegiatan pos kamling bagaimana, Pak Komarudin?
2: Kalau Awalnya sih komunikasi ya, paling ini Pak Babin dari kepolisian juga dari ini.
1: Ya.
2: Rutin kesini memberikan arahan-arahan kami yang ada di sini di pos kami.
1: Oh begitu. Itu berapa hari sekali Pak? Petugas biasanya datang ke pos kami Bapak?
2: Kemudian itu sih, tapi pastinya setiap hari malam minggu, malam satu, malam-malam dihur lah biasanya.
1: Oh, begitu ya. Bertemulah untuk mengontrol kegiatan kambling lah begitu ya, Pak Komarudin ya?
2: Iya, siap.
1: Oke, mungkin saya bisa kembali ke Pak Abidin. Pak Komarudin, terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak Abidin, kalau di wilayah Bapak, biasanya indikasi kerawanan apa saja, Pak, yang mungkin selalu harus diantisipasi begitu, Pak?
2: Kebetulan di wilayah Sulawesi Barat sebetulnya Pak Guru lebih relatif lebih kondusif Pak.
1: Ya.
2: Yang kita lebih banyak itu antisipasi itu di kejadian bencana Pak. Itu nggak perlu lebih khawatir. Dalam sebulan ini kita bisa sampai berapa kali keluarga kita itu lebih itu. Tindak-tindak itu hampir di masa itu Pak, dalam satu hari bisa saja gak ada laporan polisi masuk.
1: Oh begitu ya. Jadi kalau keamanan cukup kondusif lah di wilayah Bapak begitu ya Pak Widin ya.
2: Ya,
1: tapi meskipun kondusif patroli tetap terus berjalan begitu Pak.
2: Jadi kita ada tidak hanya kita semata, tapi lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial masyarakat gitu, Pak. Di mana warga bisa bersilaturahmi di sini di lebih banyak kan itu sih Pak.
1: Oh ya. Nah, mungkin saya bisa berbincang dengan perwakilan dari TNI juga, Pak. Dengan Pak siapa tadi, Pak, di sebelah Bapak?
2: Ya. Dengan Satu Kelurahan Rindu Kubu.
1: Oh, begitu ya. Tapi kalau untuk kerjasama dengan warga, kepolisian dalam rangka menjaga keamanan bagaimana di sana, Pak?
2: Kalau dengan warga kami sering komunikasi termasuk dengan dinas kami sering koordinasi, sering ketemu jalan malam itu patroli.
1: Patrolnya rutin juga begitu?
2: Kita kan rutin sama-sama Pak.
1: Oh begitu ya.
2: Kita ada tugas lain juga.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi dinas yang jalan dia ke pos ronda saja, biasa jalan ke pos ronda dulu.
1: Ya, ada berapa orang petugas TNI yang di Babinsa Pak, di sana Pak?
2: Kalau kami Babinsa Pak, masing-masing satu kelurahan, satu Babinsa.
1: Oh, satu kelurahan, satu orang begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Nah, sejauh ini bagaimana kalau dari pantauan TNI untuk keamanan di sana Pak, di sekitar wilayah Bapak?
2: Kalau di wilayah kami di Kelurahan Krismuku relatif aman.
1: Tetap aman. Ya, sudah kondusif lah seperti disampaikan Pak Abidin tadi begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, baik. Saya mungkin bisa kembali ke Pak Abidin lagi. Terima kasih banyak, Pak.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ya. Pak Abidin, jadi kalau untuk para petugas kambling yang ada di wilayah Bapak begitu ya, itu pembinaan rutinnya biasanya materinya apa saja yang diberikan begitu, Pak?
2: Lebih banyak materi bagaimana evakuasi warga bila terjadi apa namanya?
1: Ya.
2: Yang paling goyangan terus bila terjadi seperti tadi yang disampaikan Pak Kamarudin, kalau ada warga selain dari warga perumahan ini, ya paling tidak ditanya identitasnya, tujuannya apa, apalagi kalau udah jauh-jauh malam. Itu langsung koordinasi juga dengan Babinsa, Babin Katimas, kalau ada hal-hal yang mencurigakan langsung penuh komunikasi. Jadi mereka nggak ada jam-jam tertentu, kapanpun waktunya bisa dihubungin Pak, gitu.
1: Begitu, jadi komunikasinya memang lancar lah, tidak ada masalah begitu ya Pak Abidin ya?
2: Iya Pak,
1: iya. Pak, tapi kalau dari pos kambling yang ada di sana sekarang ini, tadi Bapak katakan masih ada yang belum aktif begitu ya. Nah, itu rencana kedepannya bagaimana agar memang bisa aktif semua begitu, Pak?
2: Rencana kita kan ada, Pak, ini memang target dari Mabes Polri, koordinasi itu ada target setiap 1 tahun, Pak.
1: Iya.
2: Dapat pengaktifan kembali per 1 Januari sampai 31 Desember itu ada 80, Pak.
1: Ya.
2: ini kita program karena mulai karena kemarin per Januari sampai Juli agak rendah. Ini sekali sangat rendah, Pak. Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat memang kita bisa maklumi. Nah, per Agustus ini kami menjaga setiap Polres. Karena kita ada 6 Polres itu minimal 1 bulan 3 pos kamling diaktifkan. Jadi bisa tercapai
1: Nanti, Pak. Gitu, Pak. Nah, hambatan di lapangan apa, Pak, untuk mengaktifkan pos kamling yang belum aktif itu, Pak Abidin?
2: Salah satu hambatan memang sebenarnya ini, Pak. Karena ada anggapan masyarakat kampung kami nggak perlu dijaga, itu aman aja kalau tindakan kriminal. Itu anggapan masyarakat pada
1: umumnya. Oh, begitu ya.
2: Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pos kamling itu bukan hanya seperti itu. Kalau memang aman, alhamdulillah, memang harapan kita seperti itu. Tapi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan banyak yang kita bisa manfaatkan dari pos kamling itu. Nah, itulah yang sering kita sosialisasikan dan berikan kepada teman-teman Babin. Dalam satu tahun itu ada dua kali ada kegiatan harta puan, pemeliharaan kemampuan Babin, bagaimana bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tujuan daripada pos kamling itu sendiri.
1: Iya. Jadi edukasi ke masyarakat itulah yang memang harus digencarkan pemahamannya bahwa keberadaan pos kamling bukan hanya untuk keamanan tapi untuk sentra banyak kegiatan begitu ya, Pak Abidin ya.
2: Iya, ya.
1: Nah, dengan kondisi seperti itu, Pak, satu polres 3 kamling yang harus diaktifkan begitu ya. Nah, itu kira-kira tercapai enggak targetnya nih, Pak Abidin? Dengan hambatan seperti itu begitu.
2: Insyaallah, Pak. Merupakan target karena memang kita pasca COVID itu agak sulit
1: membangkitkan
2: karena dari tadinya aktif langsung hilang sama sekali fungsi pos kamling itu tadinya untuk keamanan dijadikan sebagai waktu itu untuk pemantau lokasi tentang kesehatan. Setelah itu ada masuk lagi pengaktifan kembali posyandu dengan target tanding kembali kita. Ini lumayan besar, Pak. Sulawesi Barat itu lumayan jumlah strateginya lumayan tinggi, nah.
1: Ya, oke. Okay. Baik, namun ya. Nah, mungkin saya ke pos kamling yang pos kamling Satbinmas Polresta Mamuju juga ini. Mungkin kita ingin dengar juga ceritanya. Mungkin saya ke siapa ini yang bisa mewakili di sana? Dari Polresta Mamuju.
3: Dari Polresta Mamuju.
4: Dari Polresta Mamuju, Pak.
1: Oke, dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dengan Pak
1: Ahmad, ya. Oke, nah Pak Ahmad, kalau kegiatan di sana bagaimana, Pak, untuk keamanan lingkungan?
3: Ya,
4: untuk keamanan lingkungan di Siskamling Bagian Mas Bali ini sangat kondusif.
1: Ya. Nah, oke. Nah itu biasanya seperti apa, Pak, kegiatan kamlingnya, Pak?
3: Nah, itu biasanya
4: kegiatan pos kamling ini sama kontes dengan pos kamling yang ada di Bahri Zatati dan Jenok Sobe memiliki sip-sip penjagaan kegiatan rutinnya itu melakukan patroli.
1: Ya.
4: Dan masyarakat yang di sini sangat mengharapkan kegiatan seperti itu.
1: Oh, jadi setiap malam itu pasti ada yang berjaga begitu ya?
3: Setiap malam itu pasti ada yang berjaga begitu ya?
1: Iya. Jadi satu malam berapa orang, Pak, biasanya di pos kamling yang Bapak sekarang berada di yang berjaga begitu?
3: Di pos kamling yang Bapak sekarang berada di yang berjaga begitu.
4: Satu malam itu 5 orang, Pak. Yang jaga. Setiap malam itu rutin 5 orang.
1: Iya.
4: Mereka dibawa sip dalam melaksanakan keliling kompleks.
1: Ya, jadi setiap berapa menit sekali, Pak, biasanya keliling itu 30 menit sekali kah atau sejam sekali gitu?
3: Berapa menit sekali, Pak, biasanya keliling itu 30 menit sekali kah atau sejam sekali gitu?
4: Disesuaikan dengan wilayah kompleks di sini, Pak, sekitar sebenarnya.
1: Oke. Okay. Nah, selain untuk tempat menjaga keamanan, biasanya pos kambling di tempat Bapak itu berfungsi sebagai apa lagi, Pak?
4: Berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat di sekitar sini, apa yang jadi keluhan, apa yang menjadi yang dibutuhkan, ya semua titik pos kambing ini saya bersiap untuk membantu warga sekitar sini, Pak.
1: Oh begitu, jadi pos kambing Bapak ini pos kambing 02 BTN Maspul, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro ya, betul ya? Ya. Nah, kalau di kecamatan tempat Bapak berada ini ada berapa, atau di lokasi Bapak lah begitu ya, dekat-dekat begitu ya. Itu ada berapa pos kambling, Pak?
4: Ada 3 pos kambling saya,
1: Pak. Oh, 3 semuanya. Oke. Okay. Itu aktif semuanya, Pak Ahmad. Ya,
3: semuanya. Oke. Okay. Itu aktif semuanya, Pak Ahmad.
4: Aktif semua, Pak.
1: Jadi setiap malam itu Pak Ahmad berkeliling atau ada petugas lain, Pak, yang memantau begitu kegiatan kambingnya?
4: Ada petugas lain yang sering memantau, Pak, bagaimana tipasnya, ada dengan balansanya juga ada, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Tadi kalau di saat kambling atau pos kambling Dahlia BTN Asuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mambunyi, ini kan kondisinya relatif lebih aman begitu ya, termasuk minim sekali dengan potensi tindak kejahatan. Nah, kalau di tempat Bapak bagaimana, Pak, kondisinya?
4: Sama, Pak, kondisi situasi kontipasnya demikian, relatif aman juga, Pak.
1: Oh, tidak ada beda, tidak bedalah dengan di tempatnya Pak Abidin berada begitu ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya.
1: Pak Ahmad, nah ini kalau untuk petugas kambling itu yang ada di sana begitu ya, itu peralatan apa saja, Pak, yang dilengkapi, Pak, di pos kamblingnya?
4: Peralatannya di sini ada tongkat, ada setir, ada borbannya juga, Pak, saya lihat
1: ini. Ya. Jadi kalau untuk standar pos kambling cukup cukuplah begitu ya, Pak Ahmad ya. Ya, tapi perlukah menurut Pak Ahmad ditambah lagi peralatan lain begitu untuk mendukung kegiatan kambling di sana? Apa kira-kira yang masih kurang?
4: Kesibukan, Pak, HT-nya nggak ada, Pak.
1: Oh, HT.
4: Penjaga pos kambing buat kambing terus mau berhubungan yang ada di standbykan di pos begitu, Pak.
1: Ya.
4: Mungkin butuh HT.
1: Oh, jadi itu mudah-mudahan cepat dilengkapi lah untuk HT-nya agar komunikasinya bisa lebih mudah juga begitu ya, Pak Ahmad ya. Baik, saya mungkin kembali ke Pak Widin, Pak Widin. Nah, untuk pos kambing ada di wilayah Bapak begitu ya, Pak. Ini kan peralatan komunikasi memang sangat penting, selain juga mungkin handphone yang bisa digunakan warga begitu ya. Nah, itu bagaimana rencana program ke depannya, Pak Widin?
5: Itu tetap ada beberapa sih. Cuma memang kendalanya kita di sini rigid karena apa?
1: Ya.
5: Jadi enggak. Nah, mungkin ada HT-HT yang lokal, Pak, yang mungkin radius 100 meter itu bisa, Pak, untuk
1: hubungan. Ya.
5: Jadi, saya tadi sudah komunikasi dengan Ibu lingkungan, mereka ada yuran, Pak, di masing-masing sekolah itu. Nah, kemungkinan besar akan kita arahkan ke sana untuk membutuhkan itu, Pak. Itu hal yang paling penting, Pak.
1: Ya, karena memang ini krusial ya, Pak, keberadaan alat komunikasi begitu ya, Pak Abidin ya. Nah, Pak Abidin, tapi kalau untuk pengaktifkan kembali pos-pos kambling yang tadi sempat Bapak katakan, ini kan punya target tersendiri ya, begitu ya. Nah, itu cara sosialisasinya ke masyarakat agar ini memang mereka sadar bahwa pos kambling penting keberadaannya, itu seperti apa polanya, Pak? Oke, Pak Bidin.
2: Kita rencanakan, jadi kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang
1: sosialisasi.
2: Kita juga menjajah. Pamling kita yang sifatnya permanen, Pak, nggak dipakai. Nah, kalau nggak dipakai kan sayang juga.
1: Iya. Jadi inilah memang PR besar juga ya, Pak, membangun kesadaran masyarakat itu yang menjadi PR besar juga begitu ya, Pak Bidin ya.
2: Wah, lumayan lah, Pak. Kita harus membagikan kembali dari
1: pasca COVID ini. Ya, ya. Pemahaman ya. Masyarakat soal pentingnya keamanan lingkungan begitu ya.
2: Ya.
1: Ya, baik. Nah, mungkin kita dengarkan dulu beberapa pendapat dari masyarakat yang sudah kita tampung di WhatsApp kita. Ya, silakan.
6: Iya, Bung Zaini, ini ada tiga yang sudah masuk ke komentar WhatsApp pendengar. Yang pertama ada Mas Arif di Depok. Ronda malam ini bagus, tetapi jangan sampai bebannya ini kembali ke masyarakat. Banyak warga yang bekerja pagi sampai sore, bahkan malam. Dan menurut saya, perlu sistem yang fleksibel dan tidak memberatkan warga. Dan yang penting, komunikasi antar warga, petugas keamanan, dan polisi berjalan dengan baik. Yang kedua dari Ibu Santi di Tangerang. Saya rasa program ini bisa menjadi cara untuk menghidupkan kembali kepedulian antar warga. Karena sekarang banyak orang tinggal di lingkungan yang sama tetapi bahkan tidak saling kenal. Yeah. Dengan ronda tersebut, warga bisa berkumpul sekaligus saling mengenal. Jadi manfaatnya ini bukan hanya soal keamanan saja, melainkan juga mempererat hubungan sosial. Lalu yang terakhir ada Mbak Nia dari Bogor. Ini saya setuju dengan ronda malam, tetapi perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan. Misalnya ronda dibarengi dengan adanya CCTV, grup komunikasi warga,
1: yeah,
6: dan nomor pengaduan yang mudah diakses. Jadi kalau ada kejadian yang mencurigakan, warga tidak perlu bertindak sendiri dan bisa langsung berkoordinasi dengan polisi. Sekian, Bung Zaini.
1: Ya, baik. Nah, saya mungkin minta tanggapan Pak Ahmad dulu dari Pos Kambling DPTN Maspul. Tadi kan disampaikan oleh para pendengar kita juga ya, bahwa ada kan warga yang bekerja begitu. Nah, itu bagaimana agar memang waktunya fleksibel? Itu bagaimana kalau kondisi di tempat Pak Ahmad?
4: Kalau berbunyi di sini, Pak, saya memang ada posit.
1: Yeah.
4: Itu sedemikian rupa, kalau memang dia pegawai negeri, ya mungkin dia sistemnya pokoknya 3 jam sampai kemana jam 7, jam 7 sampai jam 10, terus diganti lagi. Begitu Pak sistemnya.
1: Oh sini. Begitu ya, kalau ada yang bekerja jadi sistem sip lah begitu ya Pak Ahmad ya. Ya, nah tadi kan ada juga saran, sekarang ini kan zaman teknologi sudah maju begitu. Nah sebaiknya ada juga CCTV dan lain sebagainya, itu bagaimana menurut Pak Ahmad?
4: Yang ada di proses kambing ini lebih bagus kalau CCTV-nya ada ya Pak, dipasang di sini.
1: Ada CCTV di tempat Bapak begitu ya?
4: Siap.
1: Sudah berapa lama Pak ada CCTV di tempat Bapak? Sejak kapan itu Pak?
4: Belum ada Pak, cuma.
1: Oh belum ada, oke. Jadi harapannya juga bisa ada begitu ya di titik-titik yang rawan mungkin begitu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya harapan kami di sini kalau bisa dipasang CCTV-nya yang rawan-rawan begitu Pak.
1: Ah oke. Okay. Nah saya ingin tanggapan dari Pak Bidin juga Pak. Tadi ada beberapa masukan dari warga Pak Bidin lewat WhatsApp kita begitu ya. Yang pertama itu soal CCTV Pak. Nah kelengkapan seperti ini bagaimana kalau di Pos Kambling di wilayah Pak Bidin Pak?
2: Ya kalau Pos Kambling mungkin kita nggak ada Pak. Kami melihat ini daerah ada
1: program. Ya.
2: Problemnya kepadanya ini. Hampir semua satu malam sini Pak ada semua CCTV di rumahnya Pak.
1: Oh begitu ya.
2: Kuasit
5: pasang di pos tamling.
1: Ya.
5: Yeah. Nah, tanggapan masyarakat kita mulai pos tamling itu ada tiga bentuk, ada yang sifatnya konvensional atau tradisional, ada yang sifatnya digital. Dan yang ketiga ada namanya berbasis kearifan lokal, seperti kalau di Bali kita lebih kenal dengan calang, Pak.
1: Iya.
5: Yeah. Nah, di sini kita lebih konvensional, Pak. Walaupun ada yang menggunakan sifatnya digital, itu lebih ke WA grup warga, Pak. Itu lebih cepat, Pak. Dan itu yang kita lakukan sekarang.
1: Iya. Yeah. Jadi komunikasi antar warga itulah yang memang menjadi faktor utama begitu ya, koordinasi ya, Pak Abidin ya.
5: Iya.
1: Nah, untuk di begitu ya. Tadi ada yang menarik, Pak, disampaikan oleh pendengar kita lewat WhatsApp gitu kan, bahwa kalau di wilayah seperti mungkin ya Jakarta atau perkotaan lah begitu yang agak sedikit mungkin lebih ramai begitu, antar warga itu kan kadang-kadang tidak saling mengenal. Nah, sejauh mana kemudian di tempat Pak Abidin begitu, pos kambing ini juga bisa menjadi sarana komunikasi antar warga supaya saling mengenal satu sama lain begitu, Pak?
5: Jadi pos kambing itu yang seperti saya sampaikan tadi bukan hanya untuk keamanan peningkatan kantipmas, tapi dia berfungsi sebagai warga sosial di mana masyarakat saling berkumpul. Nah, kerukunan warga di sini lumayan bagus. Di samping ada pos ronda, ada juga tempat-tempat ibadah seperti masjid, itu hampir ada kegiatan-kegiatan setiap malam antara maghrib dan isya, itu setiap ada kumpulan di situ. Makanya jadi komunikasinya hampir jarang lah kita dapatkan seperti di kota besar, Pak.
1: Yeah.
5: Tetapnya tidak saling kenal. Walaupun kesibukannya lumayan, Pak.
1: Ya.
5: Lumayan kecil lah.
1: Nah, jadi meskipun sibuk, tapi komunikasi antar warga berjalan dengan baik lah begitu ya, Pak Abidin ya.
5: Benar, Pak. Seperti tadi yang disampaikan antara kegiatan, saya rasa masyarakat kita di sini pos kambing itu bukan suatu alasan bahwa akan menyita waktu masyarakat untuk melakukan aktivitasnya masing-masing.
1: Ya.
5: Nah, mereka toleransinya lumayan cukup. Kalau ada yang berhalangan, ada nggak secara sukarela akan menggantikan atau digantikan oleh
1: keluarga yang lain. Oke. Jadi ini memang kuncinya adalah di komunikasi antar warga kalau begitu ya, Pak Abidin ya.
5: Benar.
1: Baik, nah kita break sebentar ya, Pak. Nanti kita kembali lagi untuk berbincang mengenai kegiatan keamanan lingkungan di tempat bapak-bapak masing-masing ya. Kita break sebentar ya.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan, kan jadinya enak.

0: dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
2: Baik, kelihatannya ada komentar lagi ya lewat WhatsApp kami. Silakan.
3: Ya, Bung Zaini, ini ada pendengar lagi yang sudah berkomentar ya di WhatsApp dari Pak Agus di Bandung. Ronda malam ini bagus, yang penting jangan sampai masyarakat malah main hakim sendiri. Ronda itu tugasnya mengawasi dan mencegah, bukan menangkap atau menghukum orang yang dicurigai. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera koordinasi dengan polisi agar tidak terjadi masalah baru. Lalu dari Mbak Putri di Jakarta Selatan. Saya mendukung program Ronda Malam bersama Polda, tetapi indikator keberhasilannya juga harus jelas. Jangan hanya dilihat dari beberapa kali ronda dilakukan, tetapi yang lebih penting, apakah angka kriminalitas itu sudah turun dan respon terhadap laporan semakin cepat dan masyarakat benar-benar sudah merasa aman. Dari Mas Yoga di Bekasi, kalau saya melihatnya dari sisi anak muda, ronda malam ini sebenarnya bisa menjadi kegiatan yang cukup positif untuk mengisi malam daripada nongkrong tidak jelas. Akan lebih bagus kalau polisi melibatkan komunitas pemuda dan Karang Taruna, sehingga anak muda bukan hanya diawasi tetapi juga dilibatkan menjaga lingkungannya. Sekian.
2: Ya, baik. Nah, saya mungkin ke Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad, tadi ada komentar lewat WhatsApp kita ya, dari pendengar kita yang mengatakan bahwa perlunya peran serta anak-anak muda. Kalau di lingkungan Bapak bagaimana, Pak? Peran serta anak-anak muda dalam ronda malam?
4: Sudah diregasikan bahwa anak-anak muda di sekitar sini digabungkan di dalam kegiatan pos ronda.
2: Ya. Begitu, Pak. Dan mereka juga mau begitu, Pak, untuk ikut berjaga juga begitu bersama.
4: Siap, Pak. Antusias juga untuk melaksanakan kegiatan itu, Pak.
2: Oh, begitu.
4: Baik, Kadipmas dengan Binsanya,
2: Pak. Oke, nah saya ke Pak Abidin lagi, Pak. Pak Abidin tadi yang menarik, Pak, disampaikan oleh pendengar kita ya. Jangan sampai nanti ada tindak kejahatan, penjahatnya ditangkap, jadi main hakim sendiri, akhirnya itu bermasalah baru. Nah itu bagaimana untuk edukasi seperti itu kepada warga yang memang biasa berjaga malam hari begitu, Pak Abidin?
5: Ya, memang saya sampaikan bahwa diberikan oleh kawan-kawan Babin Kadipmas dan para babinsa kita yang rutin turun kepada masyarakat memberikan sosialisasi ini, katanya yang kita hindari dari kerja seperti itu.
2: Baik. Nah, mungkin sebagai penutup, Pak Abidin bisa menyampaikan pesan ke masyarakat pentingnya keberadaan pos kamling dan juga pentingnya ronda malam, Pak, di lingkungan. Silakan, Pak Abidin.
5: Terima kasih, Pak, pada kesempatan ini mungkin saya sampaikan kembali. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya di kantor gubernur, Pak.
2: Ya.
5: Nanti yang itu pentingnya mengaposkan ini, Pak. Nah, saya menghimbau kembali kepada masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Barat, karena poskali itu bukan hanya kita berbicara tentang kegiatan pemeliharaan Kadipmas, tapi ya beberapa fungsi sosial yang kita manfaatkan, seperti bagaimana masyarakat kita bisa ngajak seperti kita ibu-ibu pengajian itu. Ya. Yeah. Itu di sini, Pak, udah ikut serta, Pak. Minimal kalau tidak ikut ronda

0: banyak kopi.
1: Begitu ya. Baiklah kalau oke. Okay.
0: Ya, daripada bapak-bapaknya nongkrongnya di kafe terus, Pak. Lumayan.
1: Nah, kalau Pak Ahmad apa, Pak? Imbauan yang bisa disampaikan pentingnya ronda malam dan juga pos kamling, silakan Pak Ahmad.
2: Ya, Pak Ahmad. Ya, harapan kami adanya pos kamling ini didirikan agar masyarakat selalu merasa aman. Dan ada kekerapan antara sesama warga di sekitarnya.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Abidin dan bapak-bapak sekalian yang ada di pos kamling Dahlia BTN Alsuri, Kelurahan Rimuru, Kecamatan Mamuju, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Ahmad juga yang ada di pos kamling BTN Masbul, Kecamatan Simboru juga terima kasih, bersama dengan bapak-bapak sekalian yang ada di sana ya. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih Pak Abidin, Pak Ahmad, untuk waktunya malam hari ini, Pak. Selamat malam, bapak-bapak sekalian.
0: Selamat malam, Pak. Terima kasih kepada RRI untuk fasilitasi kegiatan ronda malam ini, Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam.
3: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.
1: Selanjutnya, Fajar Ino Nugroho akan bersama Anda. Saya Jenny, selamat malam.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah dibalik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Setelah rampung memeriksa Rudi Tanu Sudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan penghitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.
1: Iya Pak, saya baru di bentar Pak. Baru di Jember ada tanggapannya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima keluarga harapan. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bambang Rudijanto Tanu Sudibyo alias Rudi Tanu Sudibyo pada hari Selasa kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik bersama auditor BPKP mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pelaksanaan distribusi yang diduga tidak sesuai antara Kemensos dan juga vendor pelaksana. Budi menjelaskan dalam kontrak penyaluran bansos beras seharusnya dilakukan hingga ke rumah masing-masing penerima manfaat atau door-to-door. Namun berdasarkan hasil pendalaman penyidik, distribusi yang dilakukan para distributor atau vendor diduga hanya sampai di tingkat kelurahan.
3: Ya, saudara BRT hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik setelah dilakukan penjadwalan ulang untuk jadwal pada pekan lalu, di mana dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut.
2: Usai dilakukan pemeriksaan, Rudi tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Rudi menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.
1: Rudi, ada tanggapannya? Hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak?
4: Enggak ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
5: Tolong jalan ya.
6: Saya
5: Pertanyaan, Pak.
6: Enggak,
5: cukup saya yang jawab. Sebagai kuasa hukumnya langsung, jadi tadi sudah selesai pemeriksaan sebagai saksi. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik.
2: Budi menjelaskan dengan adanya kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pergeseran pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati antara Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa. Selain mekanisme penyaluran, penyidik juga mendalami nilai kontrak dan biaya yang semestinya dikeluarkan dalam proses distribusi bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudi Tanu Sudibyo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Edi Soeharto, Canisius Jerry Tanker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran bansos beras PKH. Penyimpangan itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Upaya itu dilakukan melalui kerjasama saat pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi untuk mencari solusi atas tantangan ketersediaan air di Indonesia.
1: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab tantangan ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat membuka Indowater 2026 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin. AHY mengatakan pemerintah dapat mencari solusi melalui teknologi yang telah tersedia, sementara teknologi yang belum dapat diterapkan secara langsung dapat dikembangkan melalui penelitian bersama.
2: Bahwa swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan, tetapi justru pemerintah meletakkan water security sebagai salah satu prioritas yang utama. Bahwa Presiden Prabowo Subianto meletakkan energi dan air itu dalam satu derajat yang sama. Artinya, kita harus memastikan bahwa suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
1: AHY mengatakan penelitian bersama dapat dilanjutkan melalui produksi bersama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan memproduksi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat maupun industri. Indowater 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri dan penyedia teknologi sektor air. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Managing Director PT Napindo Media Asatama Arya Seta mengatakan Indowater tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-20 setelah berlangsung selama 25 tahun. Menurutnya penyelenggaraan tahun ini mencatat capaian tertinggi selama Indowater berlangsung.
3: Jadi tidak terasa sudah yang ke-20 kalinya, sudah 25 tahun berjalan Indowater. Selama 25 tahun Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya tentang 25 tahun yang telah kita lalui, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan peluang yang akan kita ciptakan bersama di masa depan.
1: Arya mengatakan Indowater tidak hanya menjadi ruang penukaran pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi di sektor air. Selain Indowater, rangkaian pameran juga menghadirkan teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang, energi dan kelistrikan, keamanan, proteksi kebakaran, serta smart city. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Afi, Mas, sebentar.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho, dan di meja pengarah acara ada Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan kembali dan kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi pendengar, dalam pembahasan Kopi Pro 3 ini mengangkat topik sama dengan pada sore tadi wawancara Pro 3 RRI dengan sejumlah narasumber pada setelah wartawan kita pukul 14 waktu Indonesia Barat tentang usulan nama dari RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset. Hal itu disampaikan oleh pakar publik sekaligus tokoh pers Bambang Harimurti yang mengusulkan nomenklatur RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset. Tujuannya agar undang-undang ini nantinya tidak melegalisasi upaya pencurian aset secara legal. Mencuri aset secara legal, disalahgunakan undang-undang ini. Hal itu disampaikan Bambang dalam rapat dengar pendapat komisi bersama dengan Komisi 3 DPR RI terkait RUU perampasan aset di gedung DPR. Ia juga menyoroti RUU perampasan aset yang berpotensi memberikan kewenangan luar biasa kepada negara untuk mengambil alih hak milik pribadi. Ia juga mengatakan RUU ini harus memiliki perlindungan yang kuat terhadap kemungkinan upaya penyalahgunaan. Sebagai ini sebenarnya tujuan utamanya kan memang untuk mengambil kembali atau memiskinkan, kalau boleh dibilang demikian, kalau istilah merampas aset itu adalah usaha untuk mencoba untuk memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi merampas asetnya. Tapi kemudian pembahasannya berkembang karena memutuskan siapa yang mengelola dananya, apakah harus membentuk badan baru, lembaga baru, lalu bagaimana memilih dan memilah mana aset yang dicurinya atau pukul rata semua. Jadi setelah diputuskan inkrah oleh pihak pengadilan, banding dan lain sebagainya sudah selesai, lalu kemudian bersalah melakukan korupsi, maka akan disita seluruh asetnya tanpa pandang bulu, artinya memiskinkan sebagai efek jera atau bagaimana. Itu terus dalam pembahasan tentunya. Tapi pada dini hari ini kita tidak membahas soal substansinya nih. Bukan membahas nanti setelah dirampas siapa nih mengelola nih, diserahkan ke siapa, ke KPK kah, atau membentuk lembaga badan baru kah yang mengatur mengelola hasil rampasan aset dari para koruptor kah, atau bagaimana transparansinya, bagaimana memilih dan memilah. Apakah harus dipilih dan dipilah nanti aset si koruptor ini atau tidak, atau gimana? itu bukan substansinya kita bahas, tapi namanya dari undang-undang perampasan aset menjadi usulannya itu undang-undang melindungi aset. Itu yang mencuat dan dibahas pada sore tadi. Nah, silakan di line telepon maupun di nomor 3 RRI di sesi yang pertama ini nanti kami buka untuk Anda.

0: di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.

memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan

0: tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua. Namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kali ini terkait dengan RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Wacana perubahan nama RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi terkait pemulihan aset hasil kejahatan. Perubahan ini pendengar menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak milik masyarakat dengan proses penyitaan dan perampasan yang memiliki dasar hukum jelas. Lantas bagaimana untuk memastikan agar RUU melindungi aset ini tetap efektif memberantas kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pemilik aset yang sah? Kami akan perbincangkan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil.
4: Wawancara Pro 3.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sabtira.
5: Waalaikumsalam, Bapak. Ini wacana pengubahan ya antara perampasan aset menjadi perlindungan melindungi aset ya, pemberantasan aset. Ini bagaimana DPR melihat hal ini, Pak Nasir?
6: Ya, tentu saja DPR hari ini masih terus membahas rancangan undang-undang perampasan aset itu dengan mengundang banyak pihak, ya, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa yang punya minat terhadap rancangan undang-undang ini, dan juga organisasi non pemerintah seperti teman-teman NGO yang juga punya minat yang sama. Jadi soal nama, ya tentu kita masih ingat ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, kan begitu. Yang pasti satu rancangan undang-undang itu didesain untuk menjemput masa depan, terutama dalam konteks bagaimana negara menyikapi aset-aset yang dibawa atau dimaling atau dicuri, diambil oleh para koruptor. Okay. Nah, karena itu dalam pandangan saya pribadi, memang ada beberapa nama yang diusulkan oleh para narasumber atau orang-orang yang kami undang ke Komisi 3 itu. Ada juga rancangan undang-undang tentang pemulihan aset, ada perlindungan aset, ada perampasan aset. Dan tentu saja kami berharap bahwa isinya yang paling penting itu adalah melindungi setiap orang yang sudah didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan hak asasi manusia atau hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, karena itu rancangan undang-undang ini memang menggunakan dua pendekatan, ya, pendekatan perdata dan pendekatan pidana. Selama ini praktiknya adalah pendekatan pidana. Jadi seorang terdakwa tindak pidana korupsi itu akan disita atau dirampas oleh negara setelah memiliki keputusan hukum yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja ini berpeluang aset-aset hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan atau disamarkan, digelapkan, ya, sehingga kemudian sulit untuk diambil sepenuhnya atau tidak bisa diambil seluruhnya begitu. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan perdata itu adalah pendekatan di mana negara melalui pengadilan bisa mengambil itu, ya, kemudian proses persidangan terus berjalan, pidananya terus berjalan. Misalnya nanti kalau misalnya putusan hakim mengatakan bahwa aset-aset yang disita oleh negara itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka dikembalikan. Misalnya kemarin kasus yang menimpa Wamenaker, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang ada tiga kendaraan roda empatnya yang dikembalikan oleh negara melalui KPK karena tidak masuk dalam harta tindak pidana korupsi begitu.
5: Baik. Ya, Pak Nasir, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan hal ini, tapi kita jeda terlebih dahulu, ya Pak Nasir, mohon tidak ditutup. Ada informasi berikut ini.
4: Catatan peristiwa.
0: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai

0: jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
1: Nah, Pak Nasir, dengan adanya usulan ya perubahan menjadi melindungi aset dari sebelumnya perampasan aset, apakah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun persepsi di masyarakat agar lebih ramah, atau memang ada perubahan cara pandang yang lebih mendasar lagi, Pak?
2: Iya, kalau kita merujuk kepada konstitusi, di mana hak kepemilikan terhadap benda atau harta itu kan dijamin. Oleh karena itu ada jaminan bahwa tindak pidana upaya untuk merampas aset, ya, merampas aset, mengambil aset hasil tindak pidana korupsi itu tetap harus dilakukan secara fair, ya. Jadi ada pengadilan yang fair, pengadilan yang bebas, ya, yang independen, sehingga kemudian rancangan undang-undang ini tidak dijadikan dalam tanda kutip sebagai alat politik untuk menyasar lawan-lawan politik. Oleh karena itu, kami hari ini berusaha sedemikian rupa agar kemudian telah rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang penegak hukum yang melakukan tugas dalam konteks perampasan aset ini benar-benar independen, ya, dan tidak kutip diintervensi, sehingga itu akan merugikan seorang terdakwa tindak pidana korupsi, meskipun memang orang benci dengan koruptor, tapi tentu saja dia masih punya hak asasi dalam konteks kepemilikan harta benda yang dia miliki, kecuali memang harta-harta benda itu berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan, ya, kemampuan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime, sehingga kemudian aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki kemampuan yang ekstra, ya, sehingga kemudian memastikan apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk mengambil, ya, merampas hasil-hasil kejahatan korupsi tersebut.
1: Tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat ya tentang bagaimana tidak hanya sekedar undang-undang saja nantinya, tapi aksi nyata di lapangan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun sanksi ya jika koruptor ini melakukan korupsi ke depannya.
2: Terima kasih Pak Andi, Pak Ramli, dan Pak Widi. Jadi sebenarnya memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh tiga penelepon tadi itu, ya, soal pengkhianat, ya, kemudian juga soal implementasi di lapangan, dan juga soal nama, ya. Tapi sekali lagi memang kita harus hati-hati, ya, hati-hati, dan memang mengusut kasus-kasus korupsi ini juga bukan tidak mudah, ya. Dia sangat sulit karena tentu saja dengan kemajuan teknologi informasi dan relasi yang dibangun, aset-aset yang dikorupsi itu bisa saja disembunyikan di negara lain atau kemudian disamarkan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa dibutuhkan kemampuan yang ekstra dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan keuntungan kepada negara dan kepada masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya dan kawan-kawan di Komisi 3 hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, berusaha untuk terus menggali, mendalami, agar kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa, ya, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan perekonomian negara, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi terkait juga misalnya bagaimana nanti apakah saat rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, di dalamnya ada badan ya independen yang mengelola aset-aset yang dirampas itu. Lalu apakah misalnya sebahagian harta rampasan aset dari tindak pidana korupsi itu diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok di masyarakat seperti yang ada di Paris, seperti yang di Belanda dan beberapa negara lainnya. Jadi masyarakat juga mendapatkan itu, sehingga kemudian masyarakat yakin bahwa apa yang mereka lihat dan apa yang dilakukan negara itu berdampak terhadap perekonomian mereka. Jadi itu sebenarnya sehingga hasil rampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi itu tidak seluruhnya masuk ke aset atau neraca keuangan negara, tapi bisa diserahkan kepada masyarakat. Meskipun selama ini memang hasil-hasil rampasan aset itu berupa rumah, kemudian juga ruko atau yang lain-lain itu diserahkan oleh KPK kepada instansi pemerintah atau lembaga pemerintahan. Nah, harapan kita ke depan mudah-mudahan dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini ada juga yang diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, misalnya dia punya lahan pertanian hasil tindak pidana korupsi, maka diserahkan kepada kelompok-kelompok tani untuk dikelola, dan atau kemudian kalau mereka punya rumah besar itu bisa dikelola oleh masyarakat yang selama ini bergerak di bidang sosial atau untuk rumah singgah bagi orang-orang yang sakit atau untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya.
1: Diperuntukkan untuk begitu. Hal yang bermanfaat ya, Pak Nasir Chamil.
2: Betul.
1: Tapi kan muncul juga kekhawatiran nih di publik ya, ataupun di masyarakat soal potensi adanya tebang pilih, Pak. Bagaimana untuk memastikan agar tidak adanya tebang pilih dan juga tetap rata ya untuk semua pelaku-pelaku korupsi?
2: Itu sebabnya integritas, kompetensi itu menjadi penting, dan bagaimana pengawasan bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya itu ada pada hakim. Ya, karena mereka lah yang akan memutuskan baik dalam pendekatan perdata maupun pidana terkait dengan aset-aset itu. Nah, karena itu kan semuanya kan tergantung dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi hakim itu mendengar fakta-fakta di persidangan, dan itu saja kita harapkan bahwa nanti ada supporting system yang membantu para hakim untuk bisa memastikan bahwa apa-apa yang dituntut oleh jaksa itu adalah sesuatu yang benar dan faktual begitu.
1: Jadi kapan Pak untuk RUU-nya segera disahkan, Pak Nasir Jamil?
2: Saya belum bisa memastikan kapan. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Tapi yang paling penting kami ingin memastikan bahwa rancangan undang-undang ini benar-benar bisa ya membantu negara dan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu semua pasal-pasal dalam draft rancangan undang-undang ini terus kami pelajari, dan tentu saja masyarakat bisa menyaksikan langsung atau lewat media sosial yang ditayangkan oleh DPR RI terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini di Komisi 3 DPR RI.
1: Baik. Terima kasih.

0: Jadi yang mengusulkan itu bukan DPR. Jadi DPR di masa resesnya ini mengundang sejumlah pihak untuk diminta pendapatnya membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Salah satunya adalah mantan pemimpin redaksi majalah Tempo, yaitu Bambang Harimurti. Ia menyampaikan pendapatnya bahwa harus ada pagar yang jelas. Pertama, tidak boleh ada perampasan aset permanen tanpa pengadilan yang independen, yang jujur, yang independen. Harus dibedakan penyitaan dengan batas waktu sementara dengan penyitaan permanen. Jaksa, polisi, lembaga administrasi tidak boleh diberikan kewenangan final dan mengikat untuk menentukan warga negara mana yang akan kehilangan haknya terhadap harta benda atau aset. Muaranya apa? Garis bawahnya apa? Pengadilan yang independen. Khawatirnya apa? Ini akan disalahgunakan. Rancangan undang-undang perampasan aset khawatirnya akan disalahgunakan. Akhirnya merugikan masyarakat. Iya, tanggapan Anda Pak Matulis Bulga. Halo, selamat dini hari Pak Matulis.
1: Ya, Pro 3, salam sehat. Salam sehat.
0: Silakan Pak.
1: Ya, polemik kontroversi istilah merampas dengan melindungi aset koruptor gitu, Bung.
0: Melindungi itu melindungi uang rakyat. Yang dimaksud dengan melindungi itu konteksnya bukan melindungi uangnya koruptor.
1: Iya, pasti DPR kita ini, mohon maaf ya, Bung Fajar, kita nggak terkadang melihat kinerjanya dalam mentafsir itu apa namanya draft RUU ini, kalimat per kalimat, pasal per pasal, ayat demi ayat, diksi pemilihan itu selalu gini aja kualitasnya gitu loh. Kita nggak yakin orang di Komisi 3 itu memang betul-betul pakar. Ini kan dari zaman Pak SBY ya, tahun 2003 periodenya Pak SBY ini juga disampaikan bagaimana SOP dan ini semua, tapi semua itu gagal di DPR gitu loh. Kita nggak percaya gitu. Entah mungkin nggak beri waktu begitu. Sekarang kalau yang serius, Pak Presiden bikin perpu aja dulu pancingannya, mumpung mereka membicarakannya. Padahal setiap membicarakan itu kan DPR pakai anggaran ke sana, untuk RDP lah, untuk rapat paripurna lah, itu pakai APBN loh, Pak Fajar, yeah, dari pajak kita gitu loh. Tapi kan nggak ada hasilnya. Selalu kualitasnya kualitas anak TK gitu loh. Ya memang betul orang DPR kita orang jalanan kok, gitu kan. Pasal demi pasal karet di apakan gitu, dan bisa juga cara kerja bin salabin yang kemarin kita selalu membilangkan ini, yang lain yang disahkannya jadi prolegnasnya kan gitu. Jadi kita udah pesimis dengan DPR kita, entah dari era ke era ataupun sampai sekarang ya gitu, yang tidak jelas membuat diksi atau pemilihan istilah ini. Yang kedua, ini seharusnya dibuka ke publik, Bu Fajar, mereka apapannya persidangan RUU ini gitu.
0: Iya nak.
1: Dan dilibatkan apa independen, akademisi dari kampus dan sebagainya, pakar-pakar kan, untuk draft ini apa sih, setiap pasal ini apa sih gitu, jangan jadi kecolongan gitu, jangan jadi pasal karet, pasal bancakan gitu loh, yang ini selalu terjadi begitu. Saya pikir nggak mungkin lagi dari kerja dari nol ya, kalau memang sudah ada rancangan draftnya itu dibuka ke publik dan dibahas bersama di DPR dan kita nonton gitu loh, mengikutinya pasal demi pasal gitu, ahli bahasa diundang ke sana gitu kan. Jadi ada, dan berikutnya jelas juga ini bagaimana perampasan aset ini ada lembaga yang memang khusus melindungi ini, jangan disita sama kejaksaan. Tapi gudang tempat penyimpanan ini kemana, barang bukti apa sitanya nggak jelas gitu loh. Kembali ke cadangan devisa negara kapan kita juga nggak tahu.
0: Baik. Terima kasih Pak Matali. Yo, Bung Salam. Saya harus jelaskan bahwa yang mengusulkan itu bukan DPR. Yang mengusulkan siapa? Para ahli, akademisi dari berbagai profesi. Dari advokat, dari akademisi, dari jurnalis ya. Tadi yang di yang mengusulkan RUU diganti menjadi melindungi aset itu dari mantan redaktur Majalah Tempo. Majalah Tempo tahu sendiri kan begitu apa namanya kritis gitu ya. Nah, di sisi lain dari nama-nama yang diusulkan apa? Misalkan selain mengganti istilah perampasan aset, ada juga yang mengusulkan misalkan seperti akademisi dari Universitas Muhammadiyah menilai bahwa RUU perampasan aset belum menjadi istilah yang ideal atau masih kurang ideal.

0: jika tujuan adalah pemulihan aset, maka bisa diubah menjadi undang-undang pemulihan aset. Jadi melindungi aset itu satu usulan aja. Masih banyak usulan-usulan lainnya. Saat ini Komisi 3 DPR RI sedang menerima masukan masyarakat dari berbagai pakar, dari berbagai latar belakang, dari berbagai keilmuan. Itu satu. Yang kedua, nantinya akan secara terbuka masyarakat bisa mengikuti jalannya pembahasan RUU perampasan aset ini. Kalau selama belum diubah, saya sebut saja Undang-Undang Perampasan Aset supaya lebih dikenal ataupun dinotis oleh masyarakat ya, oleh pendengar Pro 3 RI. Sifatnya nanti akan terbuka. Itu juga disampaikan tadi oleh narasumber kami pada pagi tadi dari Komisi 3 DPR RI yang bersedia. Kalau Anda terlewatkan, nanti kami coba putra ulang lagi ya apa yang disampaikan oleh Pak Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Pak Anggian di Medan, Pak Anggian selamat.
1: Ya, selamat dini hari Bang Fajar.
0: Iya. Iya. Silakan Pak Anggian.
1: Baik. Menurut saya RUU perampasan aset berubah menjadi RUU melindungi aset. Perubahan ini dapat menjadi langkah maju jika implementasinya efektif dan transparan. Perlu diingat bahwa perubahan ini harus diikuti dengan regulasi yang jelas, Bung Fajar, dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Demikian Bang Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Anggian di Medan. Nah, itu pun jadi catatan yang diberikan oleh Bambang Harimurti ya. Beliau adalah sebentar. Dari mantan redaktur majalah Tempo ya, ya dari perwakilan dari pers lah, dari pers yang menyoroti juga ini soal beberapa poin ya. Pertama itu jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan asetnya terancam untuk disita permanen atau dirampas ya, itu bukan tanggung jawab si tersangkanya, terdakwanya. Misalkan saya tiba-tiba di sidang dan harta saya terancam akan disita dengan undang-undang ini. Maka yang membuktikan bahwa harta itu adalah harta yang legal yang saya dapat, itu kewajiban dari penuntut, dari negara. Kan ada istilah pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik itu saya harus membuktikan bahwa uang yang saya dapat itu dari hasil yang resmi, yang legal. Kalau ini beban itu seharusnya yang nuntut nih. Kan yang menuduh kan misalkan dituduh bahwa uang yang saya terima, semua harta benda saya itu hasil dari kejahatan, korupsi. Maka yang menuduh itu dalam hal ini jaksa penuntut umum misalkan, atau KPK atau siapapun itu penegak hukum, itu yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa uang yang saya terima itu tidak sah atau ilegal dan wajib untuk dikembalikan ke negara. Itu catatannya. Jadi tidak menambah beban si tersangkanya ini. Yang keempat adalah ada kekayaan yang belum bisa dijelaskan. Jadi kalau tadi saya di awal saya gambarkan nih, Fajar Nugroho punya harta misalkan andai 1 miliar, amin. Ternyata saya dituduh korupsi. Maka uang atau aset yang saya miliki harus dibuktikan mana hasil kejahatan korupsi saya dengan harta yang legal. Selama kekayaan belum bisa dapat dijelaskan, maka harus dimasukkan ke dalam misalkan nih asetnya warisan ternyata nih, bukan korupsi gitu ya, atau investasi yang kemudian investasinya menguntungkan.

0: jadi untungnya gede banget gitu. Nah, itu harus dibedakan gitu supaya, tapi itu salah satu masukannya ya, harus dibedakan. Jadi nggak bisa semuanya harus disita di tapi kalau dari kacamata yang lain, bahwa itu adalah sebuah hukuman yang dalam tanda kutip itu adalah efek jera. Jadi siapapun yang melakukan korupsi dengan adanya undang-undang perampasan aset, saya masih menggunakan perampasan aset ya, itu harapannya punya efek jera. Dengan cara apa? Dengan cara semua hartanya, entah itu yang didapat secara legal maupun ilegal, itu dirampas atau dimiskinkan kalau kata kasarnya gitu, sebagai efek jera. Jadi gak ada lagi yang mau korupsi. Tapi kita bukan bahas soal substansinya itu, kita bahas soal namanya dulu nih. Namanya dulu, ternyata banyak pasukannya nih ya. Sekarang ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak.
1: Selamat dini hari Bung Ifa Haji Pajar.
0: Waduh, berat ya, banget.
1: Jaya.
0: Ya.
1: Yang penting mah berat, tapi kan nggak korupsi.
0: Ya.
1: Mau korupsi uang dari mana?
0: Dari mana?
1: Ya, dibayar ya. Iya. Paling korupsinya lagi itu doang, lagi tidur. Nggak lagi siaran. Ini temanya apa Bung?
0: Rancangan undang-undang perampasan aset diusulkan namanya diganti jadi rancangan undang-undang melindungi aset atau rancangan undang-undang pemulihan aset. Jadi bukan perampasan aset, namanya dulu diganti. Menurut Pak Caswa gimana?
1: Tapi itu yang mengganti itu siapa?
0: Usulan, ini baru usulan, belum diganti. Oh, baru usulan. Iya.
1: Tapi kata saya sih, sebenarnya sih nggak usah banyak cara neko-neko lah, percuma.
0: Yang penting sign aja dulu ya, yang penting yang efek penting jerak mah, gitu ya.
1: Yang penting mah percerah.
0: Iya, pasalnya itu, ya. Waduh.
1: Jadi seperti itu orang-orang yang korupsi. Sekarang kayak okay. Gini, Bung Pajar. Misalkan punya harta sebelum jadi calon ini sekian hektar, 2 hektar, ketika Mas Pajar itu, jadi pejabat, nambah jadi 5 hektar, misalkan seperti itu, yang 3 hektar tersebut dirampas asetnya.
0: Oke, baik.
1: Itu banyak nepo-nepo.
0: Iya. Oke, baik. Makasih. Yo.
1: Apa?
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting pasalnya isinya apa aja deh. Namanya terserah kalau Pak Caswa bilang. Mau namanya apa? Perampasan aset, melindungi aset, pemulihan aset, apapun itu, yang penting pasalnya nih bunyinya gimana gitu. Yang penting bisa menimbulkan efek jera. Tapi kalau soal hukuman mati tentu beda undang-undang ya tentunya Pak Caswa ya. Mbak Kelin Jakarta. Mbak Kelin, selamat dini hari.
2: Halo, selamat dini hari. Bung Fajar.
0: Selamat dini hari Mbak Kelin.
2: Wah. Bung Fajar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kelin sehat ya.
2: Ngomong sama Bung ini suaranya Bung Fajar rembuk
0: kayak spring bed. Terima kasih Mbak Kelin. Silakan Mbak Kelin.
2: Kalau menurut Kelin sendiri, ini sih setuju sama yang barusan Bapak tadi tuh.
0: Pak Caswa di Brebes.
2: Ya terserah.
0: Uh-uh.
2: Yang penting apa yang dikorupsi itu berapa besarnya dipulangin kan?
0: Dipulangin.
2: Ya? Terus kalau bisa ada denda deh biar.
0: Ada denda.
2: Terus kalau perkara perlindungan aset pribadi, terserah hutang dulu pulangin deh. Hutangnya pulangin deh yang dicuri gitu. Ada dendanya dong.
0: Ada denda.
2: Sih,
0: ya. Ibaratnya kan nah, kalau misalkan mencuri sepeda motor, masa cuma balikin sepeda motornya doang, nggak ada.
2: Iya.
0: Sama aja ya, ngebalikin yang udah dicuri gitu aja. Nggak ada sanksi.
2: Urusan pribadi aja gedek, apalagi uang negara kan.
0: Uang
2: rakyat gedek kan.
0: Uang masyarakat juga itu, uang yang makelin juga itu.
2: Itu dia makanya. Kalau menurut saya sih gitu aja sih.
0: Okay.
2: Yang dicuri dipulangin plus denda.
0: Plus denda.
2: Sekarang kan tahu sendiri kalau di penjara enak banget loh.
0: Nah,
2: di penjara
0: loh, itu dia.
2: Ada duta itu kan. Ya, di penjara aja ada duta.
0: Oke. Baik, Mbak Kelin, makasih. Yuk.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kami buka lagi line telepon di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan.
1: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
2: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
1: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, sekolah nasional terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
3: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
1: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Semarang, Gustina, meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika adanya temuan.
1: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
2: Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut, 10 sampai 12 Agustus 2026, dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut, Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
1: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan menggampangkan. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis, mahal.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
3: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
2: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan

menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini terkait dengan RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Wacana perubahan nama RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi terkait pemulihan aset hasil kejahatan. Perubahan ini pendengar menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak milik masyarakat dengan proses penyitaan dan perampasan yang memiliki dasar hukum jelas. Lantas bagaimana untuk memastikan agar RUU melindungi aset ini tetap efektif memberantas kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pemilik aset yang sah? Kami akan perbincangkan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil.
0: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safira.
1: Waalaikumsalam, Bapak. Ini wacana pengubahan ya antara perampasan aset menjadi perlindungan melindungi aset ya, pemberantasan aset. Ini bagaimana DPR melihat hal ini, Pak Nasir?
2: Ya, tentu saja DPR hari ini masih terus membahas rancangan undang-undang perampasan aset itu dengan mengundang banyak pihak ya, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa yang punya minat terhadap rancangan undang-undang ini, dan juga organisasi non pemerintah seperti teman-teman NGO yang juga punya minat yang sama. Jadi soal nama, ya tentu kita masih ingat ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, kan begitu. Ya. Yang pasti satu rancangan undang-undang itu didesain untuk menjemput masa depan, terutama dalam konteks bagaimana negara menyikapi aset-aset yang dibawa atau dimaling atau dicuri, diambil oleh para koruptor. Nah, karena itu dalam pandangan saya pribadi, memang ada beberapa nama yang diusulkan oleh para narasumber atau orang-orang yang kami undang ke Komisi 3 itu. Ada juga rancangan undang-undang tentang pemulihan aset, ada perlindungan aset, ada perampasan aset. Dan tentu saja kami berharap bahwa isinya yang paling penting itu adalah melindungi setiap orang yang sudah didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan hak asasi manusia atau hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, karena itu rancangan undang-undang ini memang menggunakan dua pendekatan, ya, pendekatan perdata dan pendekatan pidana. Selama ini praktiknya adalah pendekatan pidana. Jadi seorang terdakwa tindak pidana korupsi itu akan disita atau dirampas oleh negara setelah memiliki keputusan hukum yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja ini berpeluang aset-aset hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan atau disamarkan, digelapkan, ya, sehingga kemudian sulit untuk diambil sepenuhnya atau tidak bisa diambil seluruhnya begitu. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan perdata itu adalah pendekatan di mana negara melalui pengadilan bisa mengambil itu, ya, kemudian proses persidangan terus berjalan, pidananya terus berjalan. Misalnya nanti kalau misalnya putusan hakim mengatakan bahwa aset-aset yang disita oleh negara itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka dikembalikan. Misalnya kemarin kasus yang menimpa Wamenaker, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang ada 3 kendaraan roda 4-nya yang dikembalikan oleh negara melalui KPK karena tidak masuk dalam harta tindak pidana korupsi, begitu.
1: Baik. Ya, Pak Nasir, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan hal ini, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Nasir, mohon tidak ditutup. Ada informasi berikut ini.
0: Catatan dan peristiwa.
3: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
1: Nah, Pak Nasir, dengan adanya usulan ya perubahan menjadi melindungi aset dari sebelumnya perampasan aset, apakah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun persepsi di masyarakat agar lebih ramah, atau memang ada perubahan cara pandang yang lebih mendasar lagi, Pak?
2: Iya, kalau kita merujuk kepada konstitusi, di mana hak kepemilikan terhadap benda atau harta itu kan dijamin oleh karena itu ada jaminan bahwa tindak pidana upaya untuk merampas aset, mengambil aset hasil tindak pidana korupsi itu tetap harus dilakukan secara fair, ya. Jadi ada pengadilan yang fair, pengadilan yang bebas, ya, yang independen, sehingga kemudian rancangan undang-undang ini dijadikan dalam tanda kutip sebagai alat politik untuk menyasar lawan-lawan politik. Oleh karena itu, kami hari ini berusaha sedemikian rupa agar kemudian telah rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang penegak hukum yang melakukan tugas dalam konteks perampasan aset ini benar-benar independen, ya, dan tidak kutip diintervensi, sehingga itu akan merugikan seorang terdakwa tindak pidana korupsi, meskipun memang orang benci dengan koruptor, tapi tentu saja dia masih punya hak asasi dalam konteks kepemilikan harta benda yang dia miliki, kecuali memang harta-harta benda itu berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime, sehingga kemudian aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki kemampuan yang ekstra, ya, sehingga kemudian memastikan apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk mengambil, ya, merampas hasil-hasil kejahatan korupsi tersebut.
1: Tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat ya tentang bagaimana tidak hanya sekedar undang-undang saja nantinya, tapi aksi nyata di lapangan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun sanksi ya jika koruptor ini melakukan korupsi ke depannya.
2: Terima kasih Pak Andi, Pak Ramli, dan Pak Widi. Jadi sebenarnya memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh tiga penelepon tadi itu, ya, soal pengkhianat, ya, kemudian juga soal implementasi di lapangan, dan juga soal nama ya. Tapi sekali lagi memang kita harus hati-hati, ya, hati-hati, dan memang mengusut kasus-kasus korupsi ini juga bukan tidak mudah, ya. Dia sangat sulit karena tentu saja dengan kemajuan teknologi informasi dan relasi yang dibangun, aset-aset yang dikorupsi itu bisa saja disembunyikan di negara lain atau kemudian disamarkan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa dibutuhkan kemampuan yang ekstra dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan keuntungan kepada negara dan kepada masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya dan kawan-kawan di Komisi 3 hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, berusaha untuk terus menggali, mendalami agar kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa, ya, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan perekonomian negara, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi terkait juga misalnya bagaimana nanti apakah saat rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, di dalamnya ada badan, ya, independen yang mengelola aset-aset yang dirampas itu. Lalu apakah misalnya sebahagian harta rampasan aset dari tindak pidana korupsi itu diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok di masyarakat seperti yang ada di Paris, seperti yang di Belanda dan beberapa negara lainnya. Jadi masyarakat juga mendapatkan itu, sehingga kemudian masyarakat yakin bahwa apa yang mereka lihat dan apa yang dilakukan negara itu berdampak terhadap perekonomian mereka. Jadi itu sebenarnya, sehingga hasil rampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi itu tidak seluruhnya masuk ke aset atau neraca keuangan negara, tapi bisa diserahkan kepada masyarakat. Meskipun selama ini memang hasil-hasil rampasan aset itu berupa rumah, kemudian juga ruko atau yang lain-lain itu diserahkan oleh KPK kepada instansi pemerintah atau lembaga pemerintahan. Nah, harapan kita ke depan mudah-mudahan dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini ada juga yang diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Yeah. Nah, misalnya dia punya lahan pertanian hasil tindak pidana korupsi, maka diserahkan kepada kelompok-kelompok tani untuk dikelola, dan atau kemudian kalau mereka punya rumah besar itu bisa dikelola oleh masyarakat yang selama ini bergerak di bidang sosial, atau untuk rumah singgah bagi orang-orang yang sakit atau untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya.
1: Diperuntukkan untuk hal yang bermanfaat, ya Pak Nasir Chamin.
2: Betul.
1: Tapi kan muncul juga kekhawatiran nih di publik, ya, ataupun di masyarakat soal potensi adanya tebang pilih, Pak. Bagaimana untuk memastikan agar tidak adanya tebang pilih dan juga tetap rata, ya, untuk semua pelaku-pelaku korupsi?
2: Itu sebabnya integritas, kompetensi itu menjadi penting, dan bagaimana pengawasan bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya itu ada pada hakim, ya, karena mereka lah yang akan memutuskan baik dalam pendekatan perdata maupun pidana terkait dengan aset-aset itu. Nah, karena itu kan semuanya kan tergantung dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi hakim itu mendengar namanya fakta-fakta di persidangan, dan itu saja kita harapkan bahwa nanti ada supporting system yang membantu para hakim untuk bisa memastikan bahwa apa-apa yang dituntut oleh jaksa itu adalah sesuatu yang benar dan faktual begitu.
1: Jadi kapan, Pak, untuk RUU-nya segera disahkan, Pak Nasir Jamil?
2: Saya belum bisa memastikan kapan. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Tapi yang paling penting, kami ingin memastikan bahwa rancangan undang-undang ini benar-benar bisa, ya, membantu negara dan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu semua pasal-pasal dalam draft rancangan undang-undang ini terus kami pelajari, dan tentu saja masyarakat bisa menyaksikan langsung atau lewat media sosial yang ditayangkan oleh DPR RI terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset di Komisi 3 DPR RI.
1: Baik, terima kasih Pak Nasir Jamil atas waktunya di Radio Pro 3. Kita nantikan, ya, tentang RUU melindungi aset.
2: Baik.
1: Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami akan lanjutkan kembali pendengar perbincangan tentang RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Kalau sebelumnya kami berbincang dengan Komisi 3 DPR RI terkait dengan dinamika ya dan juga progres pembahasan RUU perampasan aset, kita akan juga perbincangkan dengan perspektif lainnya. Karena terlihat ya bahwa prosesnya memang masih berjalan dan penuh dengan pertimbangan. Di satu sisi ada dorongan agar regulasi ini segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain juga ada kehati-hatian agar aturan ini tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dengan perlindungan hak milik masyarakat. Lalu sebenarnya seberapa penting RUU ini untuk disahkan dan apakah ada tantangan dari substansinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi dan Pencucian Uang Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kira.
1: Salam sehat.
2: Ya, salam sehat selalu.
1: Amin. Pak Zainuddin, melihat dinamika yang terjadi saat ini ya, RUU perampasan aset diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Bagaimana Anda melihat urgensi dari adanya wacana ini?
2: Ya, yang pertama perlu dikaji ya secara serius, komprehensif, dan mendalam terkait dengan mulai dari latar belakang atau landasan dari dibuatnya rancangan undang-undang perampasan aset yang saat ini masih menjadi dinamika ya pembahasannya, mulai dari nomenklatur judulnya ya, kita perlu melihat secara filosofi, sosiologis, kemudian yuridis ya, termasuk kata melindungi aset ya, secara harfiah itu dapat menimbulkan persepsi ya, undang-undang itu melindungi aset termasuk hasil dari tindak pidana. Nah, yang kedua, bahwa sampai hari ini Juli 2026 ya, nomenklatur yang digunakan di DPR itu masih menggunakan istilah rancangan undang-undang perampasan aset. Yeah. Dan perlu digarisbawahi bahwa tujuan dari rancangan undang-undang perampasan aset ya sampai hari ini ya, itu kan memang secara filosofi ada, yang pertama adalah bagaimana merampas aset hasil tindak pidana atau kejahatan. Itu yang mendasar. Uh-huh. Yang kemudian muncul adalah bagaimana sekarang melindungi aset-aset yang sah. Yeah. Nah, ini kan dua hal yang perlu kita kaji secara mendalam. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita melihat standar-standar internasional ya, termasuk berdirinya UNCIC ya, terkait dengan aset ini sendiri, lebih tepat menggunakan istilah aset recovery, atau bagaimana pemulihan aset dalam hal ini aset dari negara. Tidak, karena kalau menggunakan kata-kata melindungi atau pelindungan aset, nah ini akan ada menimbulkan persepsi sebenarnya yang dilindungi atau yang dilindungi itu aset siapa, aset mana, gitu.
1: Iya, akan menimbulkan ya kan? Pertanyaan. Apakah juga di masyarakat menurut Pak Zainuddin?
2: Pertanyaan, ya karena lima hal ya yang berdasar yang perlu. Kalau saya menggunakan istilah aset recovery ya, bagaimana memulihkan aset negara kalau perampasan aset sampai hari ini itu menjadi debatable. Artinya ada lima hal yang wajib ya dilakukan dalam hal ini oleh aparat penegak hukum apabila memang dikhawatirkan undang-undang ini akan menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan ya. Yang pertama adalah bagaimana ada due process of law dalam penegakan hukumnya. Artinya perampasan aset itu tidak boleh sewenang-wenang dilakukan oleh para penegak hukum, dan itu harus diatur oleh di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua ada perlindungan pihak ketiga ya yang punya itikad baik. Nah, bagaimana dilindungi? Nah, ini persepsi melindungi tadi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pembuktian dan yang relevan dan rasional nanti ketika di pengadilan misalnya. Kemudian yang keempat adanya pengawasan yang independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum dalam nanti melakukan atau melaksanakan undang-undang ini. Kemudian yang kelima adalah bagaimana memberikan transparansi pengelolaan aset yang sudah dirampas tadi. Nah, saya pikir
4: itu hal substansi ya, bukan meributkan nomenklatur judulnya mau perampasan yeah. atau perlindungan.
1: Lebih konteks gitu. Isinya ya.
4: Nah, Zainuddin. Konteksnya padahal kan substansi awalnya ini adalah memang untuk merampas, yeah. untuk merampas tentu saja hasil tindak pidana atau kejahatan. Okay. Itu kan bisa dari korupsi, yeah. bisa pencucian uang, bisa narkoba, dan seterusnya. Itu sangat banyak sekali itu nanti dalam proses penelitiannya. Yeah.
1: Menarik juga tadi Pak Zainuddin sempat menyampaikan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan. Ya. Ini juga mungkin menjadi salah satu kekhawatiran dari publik. Bagaimana kemudian seharusnya batasan antara kewenangan negara dalam merampas aset warga saat ini, Pak Zainuddin?
4: Jadi kan di dalam sistem peradilan pidana, kita kan mengenal due process of law ya Mbak Kira ya. Artinya yeah. Dalam hukum pidana pun ada pembalikan beban pembuktian, ada pembuktian terbalik. Di beberapa negara itu penerapannya diterapkan bagaimana ketika orang itu dapat membuktikan bahwa uang yang dia dapatkan itu berasal dari yang sah dan legal, itu nggak bisa sembarangan aparat penegak hukum itu merampas. Nanti kan ada proses di situ nanti, kalau kita belajar di beberapa negara yang sudah menerapkan undang-undang aset recover ini Mbak, itu memang lebih banyak menelusuri asetnya daripada tindak pidana badannya. Sehingga proses yang nanti diberlakukan itu seperti penerapan hukum perdata. Jadi negara mengajukan gugatan terkait dengan harta seseorang, dan seseorang itu memberikan pembuktian terhadap apa yang harta-harta yang dia miliki. Apabila sah, makanya saya mengenalkan istilah apabila sah mengapa harus resah gitu.
1: Iya.
4: Yeah. Apabila bersih, kenapa harus risih? Nah itu mungkin perlu diperkuat juga di dalam rancangan undang-undang ini nanti ke depan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kemudian perampasan aset yang sewenang-wenang itu tidak terjadi. Dan kita perlu banyak belajar juga, ada banyak termasuk di Asia Tenggara itu sudah di Singapura, kemudian di Thailand, Malaysia, Filipina itu sudah menggunakan itu. Dan itu kita perlu banyak belajar tentang hal itu, dan saya pikir kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan perampasan aset yang sewenang-wenang itu bisa diminimalisir.
1: Baik. Mbak Asyira. Nah, nantinya kemudian seperti apa pengawasan yang perlu dilakukan baik dari lembaga peradilan ataupun dari publik sendiri ya untuk aturan ini?
4: Yang tadi ada lima prinsip ya terkait dengan penerapannya, termasuk prinsip yang keempat tadi saya sampaikan adanya pengawasan independen untuk penyalahgunaan kewenangan. Tentu saja ada perlu dibentuk mungkin lembaga ya yang independen untuk mengawasi penyalahgunaan kewenangan ini. Kemudian ada juga bagaimana transparansi pengelolaan aset yang telah dirampas tadi. Jangan sampai timbul korupsi baru dalam dalam adanya melaksanakan perampasan aset ini. Ini yang tentu saja peran masyarakat ya, peran dari pengawasan DPR dalam pembahasan ini juga dalam membuat rancangan undang-undangnya benar-benar secara komprehensif ya, dikaji secara serius ya, mendalam. Baik. Sehingga rancangan undang-undang ini benar-benar selain merampas juga melindungi hak-hak yang orang yang memiliki itikad baik.
1: Okay. Intinya ya, penegasan di dalam undang-undangnya lebih dipertegas lagi, kemudian hukuman dan juga tindak lanjutnya ya, Pak Bagio.
4: Iya, okay. Itu dipertegas, diperkuat itu.
1: Ya, terima kasih Pak Bagio. Ya. Ya, publik tentu menanti-nantikan ya, Pak Zainuddin, bagaimana agar undang-undang ini segera disahkan dan juga tadi pertimbangan dari sanksinya agar diperberat, juga bagaimana agar tindak lanjutnya di lapangan bisa implementasi ya, Pak Zainuddin. Bagaimana Anda melihat hal ini terkait dengan bisa dikatakan RUU yang cukup berlarut-larut tidak segera disahkan juga nih?
4: Ya, memang dalam penegakan hukum ya, pidana kan dalam proses penegakan hukumnya sebenarnya hak bagi seorang tersangka ya, apalagi terdakwa itu sudah dirampas sebenarnya ketika dia ditahan, di penjara, itu hak dia untuk bebas kan sudah sudah ditahan, artinya dia sudah tidak bisa menghirup udara bebas kecuali memang ada yang main mata misalnya. Nah, ini yang perlu pengawasan dari masyarakat sehingga yang seharusnya dia di dalam tiba-tiba dia keluar.
5: Sekarang kami buka di line telepon maupun line rumah sakit Pro3 RRI. Silakan Anda bisa berkomentar. Ada. Oke, masih menunggu ya. Ini usulan dari, bukan dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI memberikan ruang bagi para ahli masyarakat dari berbagai latar belakang, entah itu mahasiswa, entah itu advokat, entah itu insan pers, entah itu akademisi, diberikan ruang untuk memberi masukan kepada Komisi 3 DPR RI yang membahas tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Dari usulan-usulan disampaikan, ada beberapa poin yang mungkin senada ya, dari beberapa pakar yang di beberapa masyarakat yang diundang dari berbagai latar belakang. Yang intinya adalah jangan sampai rancangan undang-undang perampasan aset nanti yang sudah disahkan itu dijadikan alat untuk bagi politisi yang tidak suka dengan lawan politiknya. Paham kan maksudnya? Misalkan saya nih Fadjar Nugroho gak suka sama Bung Wisnu, saya langsung lapor aja ke mana, cari kesalahan dan lain sebagainya. Nanti akan diselidik, lalu kemudian asetnya dirampas semuanya. Gitu maksudnya. Jadi tidak abuse of power gitu. Jadi perlu ada celah, ada ruang di mana jika nanti ditemukan kesalahan, maka penuntut itu memberikan kompensasi, tidak hanya mengembalikan asetnya, tapi juga memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima oleh masyarakat yang tidak bersalah ini gitu. Jadi tidak pintunya tuh nggak tertutup rapat gitu. Ada celah untuk menganulir ketika terjadi kesalahan. Ada Buria di Tebet. Buria, selamat dini hari.
6: Ya, selamat malam dini hari Bung Fadjar Nugroho, Bang ya. Wisnu serta ya. Tim redaksi yang bertugas malam ini ya.
5: Iya, silakan.
6: Memang Bang Fadjar, usulan penggantian nama rancangan undang-undang atau RUU perampasan asetnya menjadi RUU ini melindungi aset ya, yang apa namanya, yang disuarakan oleh pakar kebijakan publik ya, adalah situ ya ceritanya. Ya kan kemarin dapat DPR ini pada Agustus kalau nggak salah ya 2 tahun 2026, ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan perubahan fokus ini memicu perdebatan penting tentang keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak milik warga untuk pengajar. Ya pasti argumen dan risiko perubahan nomenklaturnya ya kekhawatiran abuse of power ya kan, pengganti nama diusulkan agar undang-undang ini tidak menjadi alat apa namanya intimidasi laku politik atau pencurian legal oleh negara terhadap aset warga. Jadi saya komentar saya ini Bang Fadjar, substansinya penegakan hukum lah yang kuat harus apa kan, harus tetap berjalan tanpa mencederai hak konstitusional masyarakat. Pengawalan publik terhadap pasal-pasal turunan di dalam rapat dengar pendapat DPR tetap menjadi kunci utama agar aturan ini adil bagi semua. Begitu.
5: Oke, baik. Terima kasih
6: banyak. Salam sehat, salam tangguh.
5: Adil bagi semua. Salam sehat, salam tangguh. Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat dini hari, Pak. Halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Soleh.
7: Iya. Ini begini ya, Bung Fadjar ya. Kalau misalnya ini apa itu perampasan aset, kalau bahasanya terlalu vulgar itu kan bisa diganti untuk apa itu namanya, entah itu penyitaan aset. Kalau itu kan lebih ini ya, Bung Fadjar, ini kan dulunya kan diminta apa itu suruh bikin undang-undangnya, sekarang mau dibikin katanya terlalu vulgar, atau yang bilang gitu. Kalau nggak terlalu ini ya, harusnya ya apa itu diganti apa penyitaan. Kalau penyitaan ini kan umum, Bung Fadjar, contoh ya.

0: ya siap-siap aja.
1: Oke, okay, baik.
0: Walaupun korupsi aman kok, aset saya dilindungi kan.
1: Baik, baik, makasih.
0: Gitu.
1: Yuk, makasih.
0: Ganti itu ada diganti, apa itu namanya, penyitaan.
1: Oke, okay. Baik.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun, selamat dini hari, Pak. Selamat pagi.
2: Selamat dini hari, kota bagus kesayanganku.
1: Terima kasih, Pak Dasrun. Silakan, Pak Dasrun.
2: Suaranya Mas Wajar sama Mas Wisnu.
1: Mangga, silakan.
2: Mas Wajar. Pertanyaan saya begini. Kira-kira rakyat kecil yang digembar-gemborkan siang dan malam katanya apa namanya harus makmur sejahtera, kira-kira bisa terlaksana apa enggak ya Mas Wajar? Soalnya kan ya yang namanya halangan itu ya tidak kurang-kurang yang jadi koruptor, korupsi
1: kan, kan kalau hasil korupsinya dirampas negara, kalau kita bahas soal undang-undang, rancangan undang perampasan aset yang dikorupsi dirampas oleh negara, dikembalikan, dipulihkan aset negara, harapannya Pak Dasrun, saya dan yang seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan haknya, nggak di, nggak, uangnya tuh nggak dimakan oleh segelintir orang koruptor-koruptor ini aja, kan gitu semangatnya tuh kan ya. RU perampasan aset begitu.
2: Ya mudah-mudahan sih peningkatan seperti ini mudah-mudahan tercapai. Tapi kan seandainya di mana ya kalau seandainya tidak betul-betul tidak jadi kenyataan itu yang susah.
1: Oke, baik. Jadi kalau pada Dasrun nih mau namanya apa aja setuju aja. Mau namanya rancangan undang-undang perampasan aset atau diganti rancangan undang-undang melindungi aset negara atau rancangan undang-undang pemulihan aset negara, apapun itu setuju aja Pak Dasrun.
2: Ya, yang penting itu orang kecil itu yang penting.
1: Ya, itu dia. Baik, baik, makasih Pak Dasrun. Pak Dasrun, mungkin saya juga termasuk ya. Saya mungkin sependapat Pak Dasrun kali. Apapun namanya lah, yang jelas itu efektif untuk bisa mengembalikan aset negara. Aset negara itu APBN dari pajak kita, dari pajak masyarakat, sehingga peruntukannya bagi masyarakat kembali ke masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Entah itu subsidi BBM di atau PBM jadi murah, sembako jadi murah. Ya, itu dampaknya yang penting itu bukan lo kata pada Serun mah. Dampaknya bagi masyarakat secara umum. Dampaknya apa nih gitu. Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cipto.
3: Iya, iya, ini hanya sebenarnya hanya mengulur-ngulur waktu aja itu. Banyak dipleset-plesetin gitu. Iya. Baik aja sih sebenarnya, Pak. Aduh, kalau itu perampasan aset disahkan, itu nanti insya Allah yang punya kontrakan rumah, punya tanah ini nggak akan ditarik pajak mungkin itu.
1: Ya, ya, ya. Ada ini ya, penyisiran pajak yang mempunyai rumah lebih dari satu itu ya, Pak Cipto ya.
3: Iya itu.
1: Oke. Okay.
3: Kenapa ya, CPR-nya begitu ya, aneh saya.
1: Nah, oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Cipto.
3: Iya.
1: Sekali lagi, ini bukan usulan DPR, pendengar yang baru saja mendengarkan ya. Ini DPR membuka ruang kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang, entah itu mahasiswa, entah itu dosennya, akademisi, entah itu profesor, entah itu advokat, entah itu pers ya, insan pers ya, wartawan dan sebagainya, silahkan memberikan masukan kepada RUU perampasan aset yang sedang dibahas di Komisi 3 DPR RI. Tadi yang kita sebutkan, kita bahas sekarang ini adalah usulan dari beberapa pihak. Salah satu diantaranya adalah tentang perubahan menjadi rancangan undang-undang melindungi aset negara. Itu ya, tapi tadi menarik juga sih, apapun namanya yang penting benar-benar membuat efek jera lah gitu. Supaya gak ada korupsi lagi gitu ya. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu selamat dini hari Pak.
4: Halo, selamat dini hari Mas.
1: Ya silakan Pak.
4: Ya

0: semua habis bahan bagus-bagus masukannya dari Pak Zainuddin, dari Pak Nasir Jamil tadi ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi memang kata Pak Zainuddin tadi ya, itu yang dirampas punya siapa, yang diselamatkan punya siapa, kan begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, yang kita rampas, tapi Pak, rampas ini apakah bahasa hukum ya? Mungkin sita yang tepat ya. Disita gitu.
1: Ya. Jadi yang lebih netral itu sebenarnya disita aja gitu.
0: Nah, saya punya saran, masukan ya, bagaimana setiap negeri dan pejabat itu diarahkan berjiwa orang sufi.
1: Ya.
0: Orang sufi itu enggak mau mengotori rezekinya dengan makanan yang tidak halal. Nah, iya, itu contohnya itu apa namanya? Orang sufi itu kalau rumah tetangganya ditiup angin, debunya sampai ke halaman dia, dia minta maaf sama tetangganya itu. Dia
1: iya. Maaf. Wah, itu kalau semuanya kayak begitu mah indah banget ya dunia udah. Tapi saya kan susah juga untuk mengajak pejabat untuk berperilaku sebagai seperti sufi gitu, Pak Pandu ya.
0: Iya, iya, tapi kini apa imbauan gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Yang terjadi korupsi kan. Terus apa namanya? Menulis pernah kita bicarakan waktu itu, menulis hadis di ruang kerja Umar bin Khattab.
1: Oke, okay, baik.
0: Ditulis apa itu? Barang siapa menerima sesuatu di luar gaji resmi adalah penipuan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih,
0: kalau
1: Pak Pandu.
0: Kalau itu dibuat di setiap kantor, itu orang mikir juga.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Pandu. Pak Pandu, asal tahu aja ya, di setiap instansi pemerintahan, kementerian lembaga itu ada tuh tulisan-tulisan dilarang gratifikasi, ada berakhlak, ada apa berintegritas, apalagi Bung Wisnu sebutin. Tapi sekedar tulisan ya apakah menjamin ya Pak? Pak Imran di Kendari. Pak Imran, selamat dini hari Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya kalau sekarang ini Bang, kalau untuk saya ya kayaknya sudah banyak yang, ya tidak semua lah yang peduli sama rakyat kecil. Ya kalau untuk saya mengenai ini, kasus ini.
1: Bukan kasus sih, rancangan undang-undang perampasan aset ini.
2: Ya saya, yang terpenting itu kesadaran saja, itu sih yang anu.
1: Kesadaran, kesadaran gimana maksudnya ini? Kesadaran
2: bagaimana itu penegak-penegak hukum ya, untuk memetikan hak-hak rakyatnya.
1: Oke, okay. Itu aja yang penting.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah sekarang ini Bang, dalam hal apapun itu pokoknya politik itu pasti ada di situ.
1: Oke, baik, Pak Imran, terima kasih ya.
2: Iya, itu saja.
1: Iya, makasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi usulan nih, atau bukan usulan sih, mengingatkan. Jadi dari berbagai lapisan masyarakat tuh mengingatkan. Kan ada wacana, nanti yang mengelola siapa nih yang aset-aset yang sudah dirampas. Saya masih mengistilahkan rampasan ya, karena masih belum diubah nih rancangan undang-undang perampasan aset. Yang tadi kita sebutkan itu adalah usulan wacana. Nah, juga ada yang mengingatkan dalam hearing itu, dalam rapat dengar pendapat dari para ahli ini, Komisi 3. Beberapa di antara itu menyoroti soal kalau misalkan memang dibentuk badan pengelola aset yang aset itu dikelola oleh badan tersebut, mbok ya harus jujur. Harus bisa mengelola aset itu. Jangan sampai nantinya ada main di belakang gitu. Nanti udah disita di badan tersebut, terus ada amplop titipan, akhirnya asetnya dibalikin lagi atau seberapa persennya gitu. Artinya ya harus benar-benar nih yang duduk di situ tuh, kalau misalkan benar ada badan yang mengelolanya ya. Lalu ada lagi bahwa usulannya itu atau diingatkan juga bahwa jangan sampai ini menjadi konflik alat untuk segelintir oknum ya, abuse of power dari rancangan undang-undang ini ketika sudah disahkan menjadi undang-undang nantinya menjadi salah satu pintu masuk bagi oknum-oknum tertentu lah yang untuk menyerang individu tertentu, saingan politiknya, saingan bisnisnya dan lain sebagainya, itu akhirnya merugikan masyarakat gitu ya, merugikan orang lain gitu. Jadi harus ada batasan yang jelas sehingga tidak semena-mena dan akhirnya niatnya baik tapi kemudian akhirnya malah menjadi bumerang gitu ya, malah jadi merugikan masyarakat, merugikan warga negara Indonesia. Karena itu pembahasannya panjang, juga harus mensinkronkan dari undang-undang yang sudah eksis seperti undang-undang KUHP ya, undang-undang KPK, undang-undang lainnya lah yang sudah jadi supaya tidak tumpang tindih sehingga prosesnya memang cukup lama. Terima kasih sudah berinteraksi, terima kasih sudah memberikan opini dan tanggapan Anda. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi siswa. Berikut laporan Abdullah Leorima.
1: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
2: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
3: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
1: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwalima mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
4: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
1: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
3: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
4: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
5: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
2: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
6: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
7: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani
9: ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial.
10: Memori kolektif bangsa.
11: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
12: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sejumlah daerah ketika Indonesia memasuki puncak musim kemarau. Kementerian Kehutanan mencatat lebih dari 107 ribu hektar areal terdampak sepanjang Januari hingga Juni 2026. Sementara BMKG menyatakan El Nino telah masuk kategori kuat dan kondisi ini membuat pencegahan, kesiapan pemadaman, hingga perlindungan lahan gambut kembali menjadi perhatian. Seberapa siapkah menghadapi periode kering dalam beberapa bulan ke depan? Dan untuk membahasnya kami akan berbincang bersama dengan prakirawan cuaca BMKG, Wahyu Argo. Pak Wahyu, selamat pagi.
13: Selamat pagi, Mas.
1: Iya. Seberapa rawan sih, Pak, kondisi cuaca kita saat ini terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
13: Iya, baik. Terkait hal itu mungkin kita perlu awali dengan pembahasan bagaimana kondisi saat ini, ya, Mas, ya.
1: Okay,
13: saat ya. Ini ya seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia berada di musim kemarau, kemudian didukung juga dengan kondisi saat ini adalah di El Nino, kondisi El Nino dalam kategori yang kuat begitu, ya. Nah, pada kondisi ini yang perlu diperhatikan adalah di puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September mendatang, diperkirakan kondisi kemarau akan mencapai pada puncaknya di Indonesia, di mana kondisi ini akan menjadi semakin kering, kemudian dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas, sebagai awalnya.
1: Oke. Okay. Ya. Wilayah mana nih, Pak, yang perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam periode tersebut, Pak?
13: Ya, dalam pantauan kami memang untuk saat ini wilayah-wilayah dengan kondisi lahan yang rawan terbakar atau terjadi karhutlah itu setidaknya teramati atau ada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Riau, gitu, Mas.
1: Oke, ada 6 provinsi berarti, Pak, ya, yang menjadi prioritas
13: betul,
1: ini, ya?
13: Betul.
1: Oke, iya. Dan apakah semua 6 provinsi ini juga memiliki periode yang sama dengan hal yang kekeringan ini, Pak?
13: Ya, kalau secara umum memang kondisinya sama, kemudian didukung juga dengan ketersediaan bahan baku, ya kami menyebutnya, atau bahan bakar pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di mana kondisi di wilayah-wilayah tersebut adalah sebagian besar atau sebagian dari wilayahnya itu merupakan lahan gambut yang sudah terbakar, kemudian apabila dalam kondisi kering maka dia akan lebih cepat terbakar, kemudian lebih mudah meluas juga gitu.
1: Oke, artinya dengan kondisi itu apakah kita bisa melihat tanda cuaca yang berpotensi menunjukkan risiko kebakaran mulai meningkat tajam ini, Pak?
13: Ya, untuk faktor cuaca yang perlu kita perhatikan untuk antisipasi karhutla ini, sebetulnya semua unsur cuaca perlu kita perhatikan gitu ya, mulai dari perakiran curah hujannya, bagaimana kondisi angin, kelembapan udara, suhu, dan lain-lain. Namun, BMKG memberikan atau menyiapkan informasi dalam sebuah sistem informasi gitu yang kami sebutnya fire danger rating system.
1: Fire danger rating
13: system.
1: Rating system. Oke. Okay.
13: Ya. Fire danger rating system atau FDRS ini merupakan sebuah informasi yang cukup komprehensif gitu ya, mempertimbangkan berbagai faktor cuaca, kemudian juga kondisi lahan yang kemudian kami formulasikan menjadi sebuah informasi untuk memberikan gambaran seberapa mudah lahan itu menjadi lebih kering, kemudian semakin mudah terbakar dan seterusnya gitu.
1: Iya, artinya melalui fire danger rating system itu bisa menganalisis, Pak, ya, mana lahan-lahan yang akan melaku atau terjadi peningkatan kekeringan sehingga berpotensi terjadi kebakaran tadi.
13: Betul.
1: Nah, kemudian informasi itu akan ditindaklanjuti siapa ini, Pak? Berarti, Pak?
13: Ya, kami BMKG memberikan informasi-informasi tersebut mulai dari perakiraan cuaca, kemudian perakiraan kemudahan kebakaran itu kepada stakeholder terkait, salah satunya adalah BNPB dan juga BPBD di masing-masing provinsi gitu.
1: Oke, dan sekedar informasi atau memang ada hal lain yang sebagai pendukung dari informasi itu sehingga implementasi di lapangan pun bisa melakukan langkah-langkah yang konkret dalam hal pencegahan ini, Pak Wayu?
13: Ya. Biasanya setelah kami memberikan informasi adanya potensi penurunan potensi curah hujan gitu ya, yang berdampak pada ketersediaan air di tanah, maka biasanya Pemda akan berkoordinasi dengan BMKG untuk merencanakan apakah perlu dilakukan modifikasi cuaca atau tindakan-tindakan seperti apa gitu. Seperti pembasahan lahan maupun patroli di darat begitu.
1: Oke, artinya informasi tadi dari BMKG akan ditindaklanjuti oleh dua lembaga tadi, baik BNPB ataupun BPBD di daerah masing-masing ini, Pak, ya?
13: Betul, betul. Iya.
1: Pak, sebenarnya dari periode kering saat ini, apakah memang Agustus ini paling kritis? Atau September mungkin bisa lebih kritis lagi? Gimana nih, Pak?
13: Iya, baik. Dalam pantauan kami memang beberapa unsur cuaca atau kondisi iklim yang berkembang saat ini mengarah pada periode Agustus-September ini merupakan puncak dari musim kemarau gitu. Jadi artinya di bulan Agustus-September ini akan menjadi bulan-bulan yang harus diwaspadai terkait dengan peningkatan potensi karhutla di provinsi-provinsi tadi.
1: Oke, artinya selepas September ancaman karhutla diperkirakan ini akan mereda ini Pak ya, atau masih ada potensi berlanjut?
13: Kalau kita melihat histori tahun-tahun sebelumnya, beberapa lokasi atau provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan itu masih bisa berlanjut hingga mungkin awal Oktober gitu ya, di mana memang belum sepenuhnya masuk ke musim hujan, jadi kondisi lahan pun belum terlalu basah gitu.
1: Histori yang lalu itu tahun berapa Pak? 2023 atau tahun berapa ini yang menyerupai kondisi saat ini?
13: Kurang lebih dari 5 tahun terakhir.
1: 5 ya. Tahun terakhir?
13: 5 tahun terakhir, ya.
1: Oke, okay. Artinya kondisi seperti ini dari pantauan BMKG memiliki frekuensi yang semakin meningkat, semakin sering, atau bagaimana Pak?
13: Dari pantauan BMKG sebetulnya kalau dari dilihat dari titik panas yang teramati, cukup bervariasi Mas, gitu ya, tiap bulan maupun tiap tahunnya begitu. Secara akumulasinya cukup bervariasi, tidak selalu meningkat atau tidak selalu menurun.
1: Nah, artinya ini pola berulang atau mungkin dulu itu hanya 10 tahun sekali terjadi hal seperti ini, atau sekarang periodenya sedikit singkat tetapi ini kerap terjadi?
13: Kalau kami melihat belum ada pengulangan periode berkaitan antara kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi cuaca maupun iklimnya gitu ya. Karena memang faktor pemicu dari kebakaran itu kan cukup banyak ya. Tidak hanya kejadian atau faktor alam saja, namun lebih banyak dari aktivitas manusia sebetulnya.
1: Baik. Jadi apa yang membedakan ancaman cuaca tahun ini dibandingkan histori sebelumnya nih Pak?
13: Mungkin yang bisa kita perhatikan adalah kondisi atau prediksi di mana kondisi El Nino ini diprediksi akan masih akan menguat, sehingga durasinya mungkin ya, durasi bulan lamanya bulan terjadinya karhutla ini masih diwaspadai, bisa lebih panjang gitu.
1: Oke, artinya berarti sistem kita itu deteksi dininya sudah cukup baik ini Pak Wahyu ya?
13: Sudah cukup baik karena ya? Memang tidak hanya mempertimbangkan atau melihat faktor cuaca saja, namun juga menghitung atau mempertimbangkan bagaimana kondisi tutupan lahan atau kondisi lahan setempat gitu.
1: Kalau sejauh ini apakah ada yang sudah melakukan operasi modifikasi cuaca Pak? Kalau kemarin kami berbincang dengan di kawasan Gunung Bromo itu masih belum memungkinkan sampai 10 hari ke depan. Untuk 6 provinsi ini bagaimana?
13: Baik, untuk dari 6 provinsi ini yang sekarang sudah dilakukan modifikasi cuaca itu ada di Riau, kemudian Kalimantan Tengah. Saat ini sedang berjalan 2 provinsi tersebut.
1: Iya, 2 provinsi.
13: Sebelumnya ada Sumatera Selatan juga.
1: Artinya 4 provinsi ini masih belum ada awan yang mendukung untuk penyemaian ya di situ ya, Pak ya?
13: Betul. Okay. Selain belum ada penyemaian karena faktor awan, mungkin dari kejadiannya juga belum signifikan dan masih dapat ditanggulangi dari darat mungkin gitu ya.
1: Tapi ketika awan itu mendukung Pak, operasi OMC ini seberapa besar sih akan dapat melakukan pencegahan kebakaran misalnya lahan gambut tadi kalau kita bicara Kalimantan ini Pak?
13: Ya, kalau dari rekan-rekan kami di Kedeputian Modifikasi Cuaca, berdasarkan perhitungan mereka itu bisa mengurangi atau bisa meningkatkan pertumbuhan awan hujan atau kejadian hujan hingga 30% gitu.
1: Artinya efektivitasnya sejauh ini yang dipantau oleh BMKG?
13: Ya, kalau berkaitan dengan efektivitasnya mungkin perlu dilakukan verifikasi lagi dengan jumlah kebakaran yang sudah dipadamkan mungkin begitu ya Mas.
1: Artinya itu indikator paling gampang ya berarti Pak ya?
13: Ya, indikator paling mudah ya kami melihatnya dari peningkatan jumlah hujan yang terjadi begitu.
1: Jangan-jangan ada nih Pak OMC tapi justru bertambah titik apinya. Ada nggak nih?
13: Mungkin perlu dilihat lagi dari data yang ada Mas. Ya kan?
1: Itu maksudnya tadi ingin tahu efektivitasnya OMC ini apakah memadamkan, membasahi lahan sekitarnya atau jangan-jangan malah ada yang lahan baru lagi terbakar. Oke, baik. Seberapa rinci sih Pak BMKG itu dapat memprediksi waktu terbaik untuk melakukan hal-hal tersebut? Kan ada ada operasi modifikasi cuaca, kemudian ada juga waterbombing ini, Pak Wahyu.
13: Betul, betul.
1: Iya.
13: Baik, BMKG untuk hari pertama hingga 3 hari ke depan, artinya hari ini hingga 3 hari ke depan gitu, BMKG membuat prediksi cuaca dengan interval 1 jam. Kemudian dari 3 hingga 7 hari ke depan, BMKG mengeluarkan prediksi cuaca dengan interval 3 jam. Nah, dengan interval 1 jaman ini, untuk keperluan modifikasi cuaca maupun waterbombing maupun penanganan di darat, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
1: Oke, nah kapan sebuah daerah ketika mendapatkan informasi dari BMKG tadi Pak, secara rinci tadi, daerah yang harusnya sudah mulai bertindak sebelum titik panas itu berubah menjadi kebakaran yang besar itu Pak, gimana?
13: Ya, biasanya kami memperbarui informasi tersebut dan mengirimkan ke stakeholder setiap hari, setiap pagi gitu ya. Kemudian apabila memang dilihat ada potensi beberapa hari ke depan terjadi semakin kering, kemudian ada potensi kebakaran hutan dan lahan, biasanya dalam waktu 2-3 hari paling lama itu instansi terkait atau stakeholder terkait akan berkoordinasi termasuk dengan BMKG untuk menyiapkan modifikasi cuaca apabila diperlukan gitu.
1: Oke, baik. Kapan Pak Bayu situasinya diperkirakan ini akan mulai lebih aman Pak? Yakin setelah September tadi atau memang di September ini sebenarnya ada potensi untuk bisa lebih aman sedikit lah, gimana?
13: Ya, di Agustus September ini kan masih puncak, diprediksi menjadi puncak musim kemarau. Kemudian di September hingga bulan ke depan, September Oktober diperkirakan mulai memasuki masa peralihan untuk masuk ke musim penghujan. Harapannya kondisi tersebut masih bisa sesuai dengan prediksi di awal, artinya kondisi atmosfer tidak terlalu signifikan berubah sehingga kondisi cuaca maupun karhutlah bisa semakin menurun gitu ya.
1: Pesan yang mungkin bisa Bapak sampaikan dan di mana sih masyarakat kita itu untuk lebih aware lagi melihat kondisi yang ada, dan kalau tadi dikatakan bahwa faktor manusia ini menjadi peran penting dalam karhutla, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus kemana harus melapor ketika ada hal-hal yang bisa terlihat seperti itu atau ditemukan seperti itu, Pak Wahyu?
13: Ya baik, berkaitan dengan potensi karhutla yang mungkin akan meningkat di periode puncak musim kemarau ini, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika, terutama ketika membuka lahan gitu ya, agar tidak menggunakan metode pembakaran lahan untuk membuka lahan, dan juga untuk tidak sembarangan membuang puntung rokok, atau membakar sampah di lahan terbuka gitu ya. Kemudian juga kami mengingatkan atau menghimbau masyarakat untuk bisa mengelola penggunaan air dengan baik, karena memang di puncak musim kemarau ini potensi terjadinya hujan semakin menurun atau semakin kecil, sehingga masyarakat harus bisa mengelola penggunaan air dengan baik gitu.
1: Oke, artinya lahan bisa dibedakan Pak ya, mana yang terbakar karena cuaca, mana yang karena ulah manusia, begitu?
13: Kalau lahan terbakar sebetulnya lebih banyak karena, kalau di Indonesia bisa dikatakan tidak ada yang terbakar karena faktor cuaca. Karena sambaran petir gitu. Belum ada dalam catatan kami.
1: Saya pengen mendapatkan penegasan langsung aja Pak dari BMKG. Bahwa sebenarnya ini adalah ulah kita di situ Pak ya. Pak Wahyu Argo, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran besar bagi kita semua dan tetap bisa menghadapi dengan kondisi yang ada seperti ini. Terima kasih Pak.
13: Terima kasih Mas.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan prakirawan cuaca BMKG, Wahyu Argo.
11: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik.
14: Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan topik pembahasan kami, di mana Karhutla saat ini mencapai 107 ribu hektar lebih berdasar dari catatan Kementerian Kehutanan. Dan tadi kami awali dengan perbincangan bersama dengan Prakirawan BMKG. Kini kami akan lanjutkan bersama dengan Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Putra, selamat pagi.
15: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Iya. Apa sih, Mas, yang membuat gambut kok terus terbakar meskipun pencegahan itu dilakukan setiap tahun ini?
15: Iya, tentu kita menyoroti terkait situasi ini tidak terlepas dari buruknya tata kelola perlindungan ekosistem gambut di berbagai wilayah Indonesia, begitu ya, Pak. Jadi kalau memang situasinya hari ini kita dihadapkan oleh musim El Nino, atau fenomena El Nino, kondisi ini memang membuat cuaca jauh lebih kering serta meningkatkan risiko kebakaran. Tapi kemudian kan dalam catatan kita sudah mempublikasi hasil studi kita di tahun lalu, begitu kerusakan atau degradasi ekosistem gambut ini semakin memperparah kebakaran kita di berbagai wilayah. Nah, temuan kunci hasil studi kami itu menemukan jaringan kanal panjang lebih dari 280 ribu kilometer yang membentang di regional Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, yang dimana ini berimplikasi terhadap pengeringan ekosistem gambut yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran. Lalu kemudian kalau kita imajinasikan sebenarnya seberapa luas angka ini, kalau kita bisa mencatat angka ini setara dengan bolak-balik Tol Trans Jawa kita melalui via Banyuwangi Meras sebanyak 120 kali.
1: Wow.
15: Sebesar itu sebenarnya fakta yang kita temukan bahwa di tengah maraknya kebakaran hutan di berbagai wilayah, tentu ini terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang sangat masif di berbagai wilayah. Begitu.
1: Ya, itu temuan tahun berapa itu, Mas Putra?
15: Bagaimana, Pak?
1: Temuan tahun berapa atau catatan tahun berapa itu yang sepanjang?
15: Itu. Itu kita publikasi di tahun lalu, Pak. Bisa kita atau bisa dilihat di website-nya Pantau Gambut sendiri. Okay. Judul studi kita dari konsesi ke konsekuensi, begitu, Pak.
1: Ya. Dan apakah itu semakin bertambah atau bagaimana Anda melihat atau mencatat Pantau Gambut selama ini?
15: Ya, kita menilai bahwa situasi itu akan semakin bertambah dan berpeluang besar ya, kalau kita melihat bahwa konteks regulasi kita masih membuka peluang besar untuk pengembangan bisnis agro ekstraktif di ekosistem gambut. Nah, kita juga menyoroti terkait bahwa di balik besarnya kerusakan ekosistem gambut di berbagai wilayah ini tentu tidak terlepas dari fragmentasi kewenangan terkait kementerian dan lembaga dalam dalam melakukan proteksi terhadap ekosistem gambut begitu. Karena memang kita menyoroti ada beberapa sektor kementerian yang memiliki kewenangan besar untuk pembukaan lahan ya, khususnya di ekosistem gambut seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Atr BPN, Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kementerian ini masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, sehingga memang fragmentasi kewenangan ini kerap sekali berimplikasi terhadap masih terbatasnya proses penegakan hukum saat misalnya kemudian perusahaan terbukti melakukan pembakaran begitu, termasuk terkait penunjukan verifikasi lahan yang menyebabkan bahwa ekosistem gambut ini masih ya, dalam tanda kutip itu tidak sinkron terhadap perlindungan juga kebijakan penegakan hukumnya begitu.
1: Ya, kerusakan ekosistem gambut tadi Anda kaitkan dengan tata kelola yang ada saat ini. Memang seperti apa tata kelolanya ini sehingga memberikan dampak kerusakan terhadap ekosistem gambut kita ini?
15: Ya, sebenarnya kita juga sudah mempublikasi di studi kita bahwa memang kan fungsi lindung ekosistem gambut

0: aja itu basah, tapi kemudian faktanya masih terdapat hotspot di area lindung ekosistem gambut. Hal ini juga tidak terlepas seperti di awal saya katakan tadi bahwa praktik pengeringan, praktik kanalisasi itu masih dilakukan begitu. Karena memang kan ekosistem gambut ini kan dia ekosistem yang tidak bisa dipisah secara administrasi begitu. Karena saat dia rusak fungsi hidrologisnya di hulu, maka dia akan berimplikasi terhadap kekeringan di hilirnya. Sehingga memang ini banyak memicu di tengah fenomena El Nino hari ini semakin memicu masifnya kebakaran hutan di ekosistem gambut. Karena ekosistem gambut sendiri kan terdiri dari material organik begitu kan. Pak, saat misalnya dia kering, kemudian karakteristik titik titik apinya juga kan berbeda kalau dia di tanah mineral. Kalau tanah mineral mungkin kita bisa mengidentifikasi itu karena fisik apinya terlihat kan. Dia bisa dilihat secara visual gitu. Tapi kemudian kan kalau karakter kebakaran di ekosistem gambut ini kan dia ground fire gitu, apinya di bawah. Kita hanya bisa mengidentifikasi asapnya begitu. Tapi kemudian kan apinya itu menjalar ke bawah. Karena memang karakter ekosistem gambut ini kan dia memiliki porositas yang cukup tinggi begitu, beda dengan tanah mineral.
1: Ya, sebenarnya siapa yang memastikan gambut harus dalam kondisi basah?
0: Ya, itu sebenarnya memang esensinya begitu. Karena kan gambut emang lahan basah begitu. Dia berbeda sama lahan mineral. Gambut ini kan ekosistem yang memang dia itu harus basah. Karena dia, ya bisa kita katakan itu kan entitas ekologis ya, Pak. Dia menghubungkan semacam sistem ekologis yang di darat maupun di air begitu.
1: Tadi kan dikatakan ada pembukaan lahan seperti itu yang akhirnya merusak ekosistem gambut. Sebenarnya artinya ada korporasi atau perusahaan di sana ya. Dan seberapa efektif kewajiban perusahaan itu untuk mencegah kerusakan ekosistem gambut itu sendiri? Anda melihat bagaimana?
0: Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mengacu di standar sertifikasi aktivitas perizinan bisnis HGU misalnya, atau perkebunan sawit yang bisa dikatakan. Jadi perusahaan itu sebenarnya juga dalam melakukan upaya mitigasi, itu juga dimandatkan untuk melakukan penyiapan infrastruktur kebakaran begitu ya, Pak. Karena memang misal kalau kita ambil contoh ya, saya pakai pendekatan kebijakan peraturan Menteri Pertanian nomor 33 tahun 2025 terkait sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap usaha perkebunan, itu kan ada prinsip kriteria, indikator, dan parameter. Jadi memang perusahaan-perusahaan khususnya perkebunan kelapa sawit skala besar ini kan dimandatkan untuk tidak boleh melakukan pengeringan, tidak boleh melakukan konversi ekosistem gambut, dan juga tidak boleh melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran begitu. Nah, tapi kan kemudian situasi ini justru berbeda ya dengan apa yang kita temukan sepanjang periode Januari hingga Juli. Justru malah kita menemukan itu sebaran titik panas di area konsesi HGU itu sebanyak 10.510 titik. Nah, lebih parahnya lagi itu juga terjadi begitu dengan jenis perizinan pemanfaatan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan begitu. Kita menemukan sepanjang periode hingga Juli terdapat 3.384 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah. Artinya ini harusnya menjadi pertanyaan besar ya, bagaimana sebenarnya sistem verifikasi pembukaan lahan, metode pembukaan lahan, hingga metode dalam melihat prinsip dan indikator kawasan itu belum dijadikan sebagai fokus prioritas. Dan kita kerap sekali, karena memang ini beberapa kali menjadi pertanyaan kita atau publik begitu, sehingga memang ini menjadi spekulatif karena memang tidak pernah direspon ini menjadi berefek pada siklus kebakaran yang berulang.

0: begitu.
1: Ya, berarti bukan musiman ini ya?
0: Iya, ya, ini bukan. Ya. Tidak lepas dari faktor pemicu yang lebih besar dari
1: lebih
0: itu.
1: Besar. Oke, kalau ini dibiarkan, apa dampak terdekatnya nih?
0: Ya, untuk kita juga tidak berdasarkan asumsi menilai situasi ini, karena memang banyak ahli termasuk Badan Riset Nasional juga menyampaikan bahwa diprediksi 2026 akan melampaui situasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 97. Ya tentu. Nah, kita tidak membantah analisis atau pernyataan tersebut, karena memang situasi hari ini juga diperparah dengan semakin masifnya konversi ekosistem gambut di berbagai wilayah begitu. Nah, kemudian ada faktor lain begitu. Karena memang kita lihat seperti misal anggaran penanggulangan di berbagai wilayah juga masih terbatas ya terkait respon bencana. Lalu kita melihat juga koordinasi juga masih bersifat sektoral begitu. Nah, lagi-lagi memang implikasinya masyarakat dipaksa survive, dipaksa untuk apa namanya untuk bisa bertahan dengan situasi krisis asal. Kalau kita di Jawa mungkin kita dihadapkan oleh fenomena El Nino ini, dampak yang paling nyata itu kan kalau kita mengacu pada siklus itu kan 4 tahun sekali begitu ya Pak ya. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Papua belakangan dalam catatan kita juga hotspotnya salah satu yang tertinggi ya di tahun 2026 ini dihadapi oleh siklus tahunan, karena memang kondisi ekosistem gambutnya sudah sangat parah dan kering, sehingga memang jangankan dihadapkan oleh musim kemarau yang sangat panjang, bahkan tingkat kerentanan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan pengawasan yang tinggi juga memicu kebakaran yang hebat begitu. Ini tidak lepas dari lagi-lagi kerusakan ekosistem gambut yang masif. Kalau saya analogikan, misal bagaimana sih gambut kenapa bisa sangat rentan terbakar? Saya mengatakan kayak nggak mungkin kapas yang lembab itu bisa terbakar begitu. Nah begitu sebenarnya kondisi ideal.
1: Analogi
0: sistem gambut seperti itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Mas Putra untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat
0: pagi. Terima kasih, Pak.
1: Iya.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan juru kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara menegaskan, paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
2: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
3: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
2: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bapak Fahdepi, Bakom Pemerintah. Saya di sini membawa Pak Sekjen Kementerian Transmigrasi Pak Edi Gunawan, Penasihat Utama Pak Ismail Zulkarnain, Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Bu Lina, kemudian 3 staf khusus dan tenaga ahli. Yang saya hormati juga para tenaga ahli di lingkungan Bakom Pemerintah Republik Indonesia dan rekan-rekan media. Saya punya 14 slide, saya run terus saja. Saya justru berharap mungkin nanti dari rekan-rekan wartawan, kalau misalkan ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Terutama dari Ibu Okta itu yang baru menikah bulan lalu ya. Ya, selamat menempuh hidup yang baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kami ingin menyampaikan satu langkah transformasi transmigrasi. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi ya, terkait dengan bagaimana concern Bapak Presiden masalah peningkatan sumber daya manusia, maka saya selaku pembantu Presiden juga sangat concern dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia itu sendiri, utamanya dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ada 3 tujuan transmigrasi sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 97 yang disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pemerataan pembangunan. Kemudian yang ketiga itu adalah persatuan dan kesatuan nasional. Itu adalah tujuan transmigrasi. Dalam konteks itu, maka saya sering mengikuti sidang kabinet paripurna. Bapak Presiden selalu meng-highlight masalah mengapa masih banyak sekali kemiskinan di negara yang kaya raya ini. Kemudian yang kedua itu adalah banyaknya ketimpangan. Kalaupun pertumbuhan ekonomi naik, tapi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini yang menjadi concern beliau dan selalu membuat beliau terjaga dari tidurnya. Maka Kementerian Transmigrasi mencoba untuk melakukan sebuah kajian yang cukup mendalam bagaimana kami melakukan transformasi transmigrasi, sebagaimana juga menjadi tema besar dari transformasi Indonesia yang digagas oleh Bapak Presiden, bahwa hari ini transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tapi transmigrasi adalah membangun satu kawasan terintegrasi. Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri. Oleh karena itu, dalam konteks pemikiran ini, kita juga berpikir, coba masuk ke slide kedua. Slide kedua.
3: Ya, kita juga melihat banyak sekali paradoks yang ada di tanah air saat ini. Tadi saya sampaikan negaranya kaya tapi rakyatnya miskin. Bahkan saya juga mendapat informasi yang mungkin ini kita perlu konfirmasi kebenarannya, tapi dari salah satu sumber mengatakan, contoh saja produksi emas, Indonesia itu per tahunnya sekitar 100 ton produksi emasnya. Dari produksi emas itu kita mendapatkan pemasukan sekitar 18-23 triliun rupiah. Persoalannya adalah ada produksi emas ilegal, itu jumlahnya 110 ton per tahun. Ya, ini juga mungkin kita perlu cek dan klarifikasi bersama. Tapi kalau kita lihat di media pun juga ada pemberitaannya, misalkan contoh di Nabire saja, ada tambang ilegal yang ditemukan per tahunnya dia omset 1,45 triliun rupiah. Jadi lebih banyak lagi aset di tanah air ini yang tidak termaksimalkan karena kita berpikir ketidakhadiran sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu, maka kami bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi mencoba untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul tadi, utamanya sesuai dengan tusi kami di Kementerian Transmigrasi, menempatkan mereka di kawasan-kawasan transmigrasi. Sebetulnya kawasan transmigrasi itu berkembang, ya. Lanjut slide-nya. Termasuk pemanfaatan bonus demografi ini. Ini juga salah satu paradoks. Tadi sudah ada upaya dari pemerintah juga dengan adanya program magang nasional. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu transformasi yang sedang kita lakukan dari pola lama. Pola lama itu tadi hanya membangun tempat tinggal dan kemudian bagi-bagi lahan. Sekarang menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi, utamanya kawasan ekonomi. Lanjut. Meskipun kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kami, lewat program yang lalu saja kita berhasil membangun 3 provinsi baru, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan, lebih dari 116 kabupaten dan kota baru, serta lebih dari 1.500 desa baru. Itu terbentuk karena adanya transmigrasi. Nah, kalau dulu fokusnya kepada kuantitas, kita sekarang fokusnya kepada kualitas. Saya ulangi, kalau dulu kuantitas, sekarang kita fokusnya kepada kualitas. Tolong jangan berpikir bahwa transmigrasi hanya pertanian saja. Tidak. Kami juga melihat bahwa kami sekarang ini mengelola 3,1 juta HPL transmigrasi. Dan yang cukup mengejutkan, 18 tahun yang lalu ada perusahaan swasta secara ilegal menggarap lahan transmigrasi selama 3 tahun dan merugikan negara 6,9 triliun rupiah. Karena di dalam lahan transmigrasi itu ada tambang batubara. Jadi kita juga nanti berkembang tidak hanya dalam sektor pertanian tetapi juga perikanan, kelautan, kemudian juga pertambangan, perkebunan, dan lain-lain sebagainya, termasuk pariwisata. Oleh karena itu, menggaet kampus-kampus ternama di Indonesia, yang terbaik di Indonesia untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah satu keharusan. Oleh karena itu ada 3 paling tidak program transmigrasi Patriot itu. Yang pertama adalah tim ekspedisi Patriot. Tugasnya melakukan riset, kemudian juga pengabdian masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan-kawasan transmigrasi. Kemudian yang kedua adalah beasiswa Patriot. Ini masih terus kami lakukan pematangan program karena ada kaitannya dengan regulasi lintas kementerian dan lembaga. Karena beasiswa ini kan usinya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Ini yang kami terus matangkan terkait dengan beasiswa Patriot. Tetapi kami berharap bahwa menghadirkan SDM-SDM unggul di kawasan-kawasan transmigrasi itu akan memberikan banjir pengetahuan dan teknologi sehingga masyarakat lebih berdaya guna. Kami juga menyadari bahwa tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Jadi semuanya disamaratakan, tapi sistemnya tailor-made. Dilihat dulu potensinya seperti apa, tidak bisa misalkan di dalam satu kawasan itu dipukul rata seluruh Indonesia isinya sama, padi-padi begitu. Terus kemudian tanam kopi-kopi begitu, tanam sawit semua. Jadi kita sesuaikan dengan satu adalah lahannya itu sendiri, cuaca, medan, suhu, ya. Kemudian juga dengan sosiologinya, masyarakatnya, itu juga seperti apa. Jadi betul-betul kita lakukan satu pemetaan potensi ekonomi yang cukup komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah Center of Excellence Patriot. Kita ingin kelak para patriot ini itu memiliki satu semacam dapur SDM unggul. Sehingga ketika misalkan nanti ada penugasan-penugasan dari negara yang dibutuhkan, kita sudah punya datanya, sudah punya bank datanya. Kami juga tahun lalu memberangkatkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi. Kemudian tahun ini 1.476 para peneliti ke seluruh kawasan transmigrasi. Tetapi ketika ada penugasan-penugasan, misalkan tahun ini ada puluhan orang yang diberangkatkan ke Tiongkok untuk mempelajari bagaimana memberantas atau membasmi kemiskinan di Tiongkok, ya, itu kita berangkatkan juga para alumni dari tim ekspedisi Patriot 2025. Lanjut. Nah, tetapi yang penting bagi kami adalah meskipun tim ekspedisi Patriot bertugas selama 4 bulan, tapi mereka kalau tahun yang lalu adalah fokusnya kepada riset dan pemetaan potensi ekonomi, maka tahun ini fokusnya ada 5 misi. Pertama, melanjutkan pemetaan masalah dan potensi. Kedua, menghadirkan solusi berbasis keilmuan. Ketiga, menerapkan teknologi tepat guna. Keempat, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Kemudian yang kelima, membuka akses pasar, mitra usaha dan investasi. Jadi betul-betul bagaimana menghadirkan ilmu dan pengetahuan di kawasan-kawasan transmigrasi. Lanjut. Pada prinsipnya mereka bukan hanya sekedar berangkat, saya sudah wanti-wanti kepada mereka. Yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ini juga selaras dengan kampanye yang digaungkan oleh Kementerian Dikti Saintek terkait dengan kampus berdampak. Maka keberhasilan yang diukur adalah satu, masalah yang diselesaikan, teknologi yang digunakan oleh masyarakat, produktivitas dan pendapatan yang meningkat, UMKM dan usaha lokal yang naik kelas, produk yang memperoleh nilai tambah, pasar dan off-taker yang terbuka, serta investasi dan lapangan kerja yang tercipta. Jadi ukurannya bukan berapa jumlah peserta, tetapi perubahan yang betul-betul kita ingin tinggalkan. Kalau dulu 154 itu adalah 154 kawasan transmigrasi yang kami kelola, sekarang fokus ke 53 agar ada penajaman. Tidak hanya dalam konteks, sekali lagi tadi jumlahnya, tapi fokus kepada kualitasnya, utamanya yang berada di Indonesia Timur. Kami juga perlu menyampaikan bahwa dari 1.476 peserta itu, 1.200-nya itu ditugaskan di Papua. Ya, ada sekitar 200 tim. Pertama di kawasan transmigrasi Lereh di Jayapura, Provinsi Papua, itu ada tim dari ITB. Kemudian kawasan transmigrasi Senggi di Kerom, juga Provinsi Papua, ada Universitas Diponegoro. Kawasan transmigrasi Salor di Merauke, Papua Selatan, ada Institut Pertanian Bogor. Kemudian kawasan transmigrasi Muting, juga di Merauke, Papua Selatan, ada UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian di kawasan transmigrasi Pravi di Manokwari, itu Papua Barat, ada Universitas Airlangga. Dan kawasan transmigrasi Mowiwaren, juga Manokwari, Papua Barat, ada Institut Teknologi 10 November. Berikutnya adalah kawasan transmigrasi Werianggi. Ini di Papua Barat ada Universitas Indonesia. Kemudian kawasan transmigrasi Bombrai, ada Universitas Pajajaran, ini di Fakfak. Kemudian kawasan transmigrasi Weri, ini ada Universitas Hasanuddin. Kemudian yang terakhir kawasan transmigrasi Kelamono Segun adalah Universitas Brawijaya. Per tim ada 6 orang, 1 ketua tim dan 5 anggota. Kemudian per kawasan yang ada di Papua adalah 20 tim. Kemudian jumlah total peserta per kawasan 120 orang. Jadi sekali lagi ada sekitar 1.200 orang yang kami memang fokuskan di Papua, sementara ada sekitar 43 kawasan lagi yang tersebar baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku maupun Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. Lanjut. Nah, ini juga kami sampaikan beberapa success story. Ya, meskipun tahun 2025 itu kami hanya memberikan anggaran dari APBN untuk riset dan pemetaan potensi ekonomi, tetapi apa yang diberikan oleh kampus ternyata melebihi apa yang ditargetkan. Mereka memberikan banyak sekali bantuan ke kawasan-kawasan transmigrasi dengan menggunakan budget yang mereka miliki sendiri atau fundraising dari berbagai sumber. Contohnya misalkan di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, itu ada pengeboran air tanah yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung. Dan beberapa kampus lainnya juga membuat langkah-langkah yang serupa. Lanjut. Kemudian, ini kami berikan juga contoh studi kasus mengapa pentingnya sumber daya manusia unggul itu di Sulawesi Tengah. Pendapatan petani tanpa pendampingan SDM unggul yang tadinya hanya 3 juta rupiah meningkat menjadi 13 juta rupiah, ada sekitar 200 kepala keluarga di sana yang bertani kopi. Ya, lanjut. Kemudian juga kami juga sekarang membuka akses pasar. Contohnya Sulawesi Tengah itu sangat terkenal, Kabupaten Parigi Motong itu dengan durian yang tadinya mereka banjir durian pada saat masa panen, harga satu butirnya sekitar 5.000 sampai dengan 6.000. Setelah kami buka akses pasar ke Tiongkok, sekarang kami ekspor durian dan meningkat harga di petani 5 sampai dengan 6 kali lipat. Jadi kalau bicara kesejahteraan, kembali lagi tadi di harga petani saja sudah terasa peningkatannya 5 sampai dengan 6 kali lipat. Lanjut. Kemudian juga ini ada satu pola yang kami kembangkan utamanya di Batam, Rempang dan Galang. Bagaimana dulu ya kita bandingkan ya. Luas Singapura dengan luas Batam itu hampir kurang lebih sama. Sekarang penduduk di Singapura ada sekitar 6 juta jiwa. Sekitar 3 juta jiwanya, 3 sampai 3,5 adalah penduduk asli dan 2,5 jutanya itu adalah pendatang. Sementara di Batam, Rempang, dan Galang itu sekarang penduduknya sekitar 1,3 juta jiwa. Jadi masih ada ruang untuk masuknya penduduk masuk ke Batam, Rempang, Galang, tetapi kita berharap nanti tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu tata ruangnya dan sebagainya betul-betul harus dilakukan sedemikian rupa. Makanya kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Bagaimana mengembangkan lahan di Batam, Rempang, dan Galang utamanya nomor satu itu didapatkan satu kemanfaatan untuk masyarakat lokalnya terlebih dahulu, baru untuk para pendatang. Nah, ini juga yang tadinya tahun 2023 ada konflik sosial di sana sehingga investasi mundur, ya. Kemudian kami tawarkan dengan konsep transmigrasi lokal, mereka sebagian besar dari mereka sudah mulai pindah ke lokasi yang baru. Inilah yang terus kemudian membuat situasi di Rempang juga menjadi lebih kondusif sehingga investasi juga mengalir lebih banyak lagi. Namun ada satu pelajaran juga, jika dilakukan sinergi dan kolaborasi, kita sebetulnya bisa juga melakukan sinergi dan kolaborasi itu bukan hanya dalam konteks pembangunannya, tetapi keterpaduan anggaran. Kami kalau misalkan hanya ingin membangun satu satuan permukiman terintegrasi dengan biaya sendiri, itu bisa habis sampai dengan 490 miliar rupiah. Tetapi karena kita kolaborasi dengan Kementerian PU, BP Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian ATR BPN, maka anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Transmigrasi hanya sekitar 25%-nya saja. Sehingga anggaran yang bisa kita lakukan satu efisiensi di satu kawasan bisa kita alihkan ke Indonesia Timur yang bisa lebih memiliki manfaat yang lebih besar lagi. Demikian kira-kira sebagian besar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan transmigrasi patriot. Terima kasih.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut untuk latihan gladi kotor. Tadi mulai jam pukul 8 sudah kita mulai. Nah, baru saja juga kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara yang diikuti oleh kurang lebih 81 banyak, baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki. Dan tadi sudah saudara lihat, kita cukup bangga ya, karena perlu kita sadari bahwa menerbangkan terutama pesawat tempur itu bukan sesuatu hal yang ringan ya. Jadi dalam kesempatan ini meskipun masih bersifat latihan, kami juga ingin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh personil TNI, terutama yang para pilot kita, penerbang kita yang menerbangkan baik pesawat tempur, pesawat A400 maupun heli yang itu mempertaruhkan keselamatan. Tapi kita merasakan terbang dengan penuh kebanggaan gitu. Tadi beberapa juga ada manuver yang sempat bikin deg-degan juga gitu. Tiga heli yang saling berdekatan, dan alhamdulillah ya, ternyata kalau kita tidak kalah secara sumber daya manusia ya, mending kita siap dengan peralatan-peralatan yang terbaik. Tentu seluruh anak-anak Indonesia akan memberikan negara yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Saya kira itu. Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat. Ada, karena juga ada penyesuaian ya, biasanya adik-adik kan setelah sekian lama berlatih di tempat yang agak berbeda dengan yang sekarang, contohnya adalah tebal rumput di halaman istana, itu secara teknis juga tadi mempengaruhi kebiasaan adik-adik kita yang biasanya sudah apa namanya, ini secara teknis nih, keras rumputnya atau lapangannya. Nah, di istana cukup tebal, jadi butuh sedikit penyesuaian. Jadi tadi para pelatih minta izin untuk menambah porsi latihan, dan tadi langsung kami sebagai penanggung jawab, kami akan izinkan, meskipun di luar jadwal yang awal untuk baik gladi parsial maupun gladi kotor. Teman-teman minta untuk ada perkenankan untuk tambah jam latihan mandiri.
8: Mas, siapa penampilan seni, Mas?
7: Nanti tunggu satu-satu. Hari ini juga. Iya. Hari ini sudah dianggap, kita anggap lebih kotor.
8: Terus kalau coba alutsista
7: yang
8: RI besok itu
7: berapa
8: ya?
7: 81 tadi.
9: Iya, 81. Mas, untuk persiapan penonton, Mas.
7: Doakan nanti secepatnya nambah lagi.
9: Mas, untuk penambah penonton bagaimana, Mas? Persiapan penonton. Persiapan bangku penonton.
7: Persiapan
9: penonton. Karena penambahan kantin.
7: Ya, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan, ada penambahan satu blok yang akan memuat kurang lebih 3.400 yang akan dibagi menjadi sesi pagi dan sore. Nah, termasuk kami akan menambahkan satu blok, tapi memang ini bukan untuk yang undangan mendaftar melalui World Ticket kemarin ya. Tapi ini untuk yang biasanya saudara-saudara kita ikut menyaksikan di sekitar Taman Padang, itu supaya menyaksikannya jauh lebih enak, kami juga siapkan satu tenda khusus tambahan. Belum semuanya lengkap konfirmasi, karena ada juga yang baru saja tadi kontak kami untuk diterima baru hari ini oleh pihak keluarga, baik presiden terdahulu maupun wakil presiden yang terdahulu. Tetapi yang dapat kami informasikan salah satunya adalah presiden SBY kebetulan sedang menjalani apa namanya medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin aja, sehingga posisi kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri upacara detik-detik peringatan proklamasi.
8: Berarti Pak SBY aja yang konfirmasi?
7: Sementara, nanti kami update kalau sudah ada. Oke, terima kasih ya semuanya.
10: Pembelian motor listrik katanya, Mas.
7: Hah?
10: Ada informasi Bapak, informasi apa
7: besok
10: motor listrik?
7: Besok.
10: Sedikit saja, Mas, informasinya, Mas.
7: Nanti aku share.
8: Katanya mau diperluas tahun ini. Jumlah UMKM katanya mau diperluas tahun ini. Berapa jumlahnya, Mas?
11: Jumlah UMKM mau diperluas tahun ini.
7: Nanti aku. Mas, nanti aku koordinasikan.
8: Pengumuman jadwalnya kapan?
7: Pengumuman rencana tanggal 15.
8: Mas, untuk penghargaan tadi kayak nampak aja saya gitu. Kapan ya, Mas?
7: Direncanakan satu minggu setelah peringatan. Belum, sedang kita finalisasi, tapi kami pastikan bahwa akan banyak sekali variasinya. Kami juga sudah beberapa kali berdiskusi dengan Bapak Presiden, jadi banyak individu-individu yang menurut tim tim tanda jasa dan gelar yang kita anggap itu layak juga untuk kita berikan penghargaan-penghargaan, seperti misalnya individu-individu yang
12: mengabdikan diri di bidang teknologi sehingga sampai memiliki paten-paten teknologi yang itu diakui di dunia internasional, itu juga salah satu yang masuk di dalam daftar juga.
13: Bisa lebih banyak dari yang tahun kemarin, Mas?
12: Kalau secara jumlah belum ya, belum mengerucut.
13: Kamu suka dari mana aja di Makassar ini?
12: Hampir semua.
13: Ada menteri-menteri juga situ ya?
12: Yang ada beberapa yang yang belum pernah atau tapi kan pendekatannya bukan belum pernah atau tidak pernah ya, tetapi prestasi apa yang kemudian dianggap layak untuk menerima tanda kehormatan dari negara.
14: Mas Andi, kalau demo udara itu ada Rafale juga ya, Mas?
12: Ya.
13: Nah, pertama kali berarti ya?
14: Pertama kali, Mas.
12: Iya.
14: Poin berarti juga Rafale yang dari Indonesia harus diterjunkan buat atraksi.
12: Siap.
13: Ini juga untuk mama-mama.
12: Ya, kan? Pengennya lebih banyak.
14: Terima kasih ya, terima kasih.
12: Nanti aku kabarin.
13: Mas,
12: tanggal 15. Aku nanti. Terima kasih ya.
15: Ini baru enak.
16: Mulia selalu.

0: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik. Polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras memicu perhatian publik karena mempertemukan aktivitas keagamaan dengan kepentingan promosi. Fenomena menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai agama, etika, dan sensitivitas masyarakat dalam membuat konten maupun gimmick promosi di ruang publik. Bagaimana batas kepatutan dari perspektif agama dan komunikasi, serta bagaimana menjaga kreativitas promosi agar tetap menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kami akan perbincangkan bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Aminuddin Yakub.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kiai Amin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiai Aminuddin, bagaimana MUI memandang fenomena challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan hadiah berupa minuman keras ini?
2: Ya, jelas kita mengecam keras ya tindakan tersebut. Karena itu menodai Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dan dengan jelas bahwa masalah khamr atau miras itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam. Dan khamr itu di dalam hadis Nabi dikatakan sebagai umul khabais, induknya segala kejahatan, karena kejahatan itu bermula dari miras, ya, di mana orang yang meminumnya, mengkonsumsinya menjadi hilang akal, lupa diri dan tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan perbuatannya, sehingga sangat memungkinkan memunculkan tindakan-tindakan maksiat lainnya setelah dia meminum khamr. Maka dia disebut sebagai ormas, sebagai umul khabais, begitu.
0: Baik. Nah, lalu kalau untuk dalam konteks ruang publik, apakah promosi miras yang dikemas dengan aktivitas keagamaan ini punya persoalan etika yang lebih serius dibandingkan promosi miras biasa ini, Pak?
2: Sangat serius, karena miras sesuatu yang diharamkan. Jangan bawa-bawa agama dalam promosi mereka. Begitu, kalau mereka membawa-bawa agama dalam promosi miras dan agama jelas menentang miras, itu berarti sama saja mempertontonkan pelecehan terhadap agama, begitu.
0: Baik. Lalu kalau dari MUI sendiri, bagaimana menilai tanggung jawab platform digital, influencer maupun pihak yang ikut menyebarluaskan konten promosi semacam ini?
2: Ya, saya kira permohonan maaf saja yang sudah dilakukan oleh pelaku dan penyelenggara itu tidak cukup gitu. Harus ada pertanggungjawaban hukum dan harus ada efek jera terhadap perilaku seperti ini, supaya kedepannya tidak lagi melakukan pelecehan-pelecehan dan penodaan agama dengan cara seperti ini gitu. Sangat tidak etis.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk MUI sendiri, apakah memiliki atau pernah mengeluarkan panduan mengenai penggunaan simbol lalu juga aktivitas keagamaan ini dalam kegiatan komersial dan periklanan?
2: Secara khusus tidak, tapi saya kira masyarakat tahu lah tentang keharaman miras dalam Islam, keharaman babi misalnya dalam Islam. Ya. Dan persoalan etika itu kan juga ada norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat kita. Saya kira para pelaku advertising ini mesti mempelajari dan mendalami serta menyelami budaya, norma, agama yang berlaku di masyarakat begitu. Sehingga promo-promo yang mereka lakukan tidak blunder seperti yang terjadi sekarang ini.
0: Baik. Nah, berarti apakah perlu ada penguatan regulasi atau pedoman etika ini mengenai promosi produk yang berkaitan dengan miras?
2: Saya kira regulasi dan norma yang ada sudah jelas begitu. Dan ini saya kira bukan faktor ketidaktahuan apa yang terjadi, tapi memang faktor kesengajaan dan hal yang sengaja dibuat untuk mencari sensasi seperti itu. Dan sensasi seperti ini sangat tidak lucu dan sangat tidak menarik itu karena menodai kitab suci Al-Qur'an yang itu menjadi pedoman dan panduan hidup umat Islam begitu. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi ini bukan hal yang tidak diketahui ya. Saya kira pelakunya mengetahui ini dan menyadari ini, hanya mencari sensasi dengan cara yang tidak etis begitu.
0: Baik. Nah, apakah MUI juga akan mendorong adanya tindakan terhadap pihak yang membuat atau menyebarkan promosi semacam ini?
2: Pastinya seperti itu, dan ini kan sudah ada sebagian umat Islam yang melaporkan itu dan meminta MUI untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Dan MUI siap memberikan kesaksian, keahlian dari sisi agama pada kasus ini begitu.
0: Baik, berarti bentuk tindakannya nanti ini menjadi saksi begitu ya dalam kasus ini begitu, Pak Aminuddin?
2: Iya, biasanya tindakannya ini adalah menjadi saksi ahli jika diminta oleh pihak Kabareskrim kepolisian begitu.
0: Oke, baik. Nah, Kiai Amin, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, boleh ikut interaktif ya, Kiai ya?
2: Boleh.
0: Baik,
2: boleh.
0: Kita ke Bengkulu, ini ada Pak Toto yang sudah bergabung. Selamat sore, Pak Toto.
3: Selamat sore, narasumber.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto.
3: Waalaikumsalam. Itu penghinaan yang sangat kejam sekali itu. Harus diselesaikan secara hukum. Agama Islam itu dianggapnya main-main saja. Harus diselesaikan secara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, terima kasih. Berarti sependapat begitu ya dengan Kiai Amin ya tadi ya? Oke, baik. Nah, Kiai Amin, nanti apakah batas yang menurut MUI sendiri tidak boleh dilanggar ketika agama dijadikan bagian dari strategi pemasaran di ruang publik? Ini seperti apa, Kiai?
2: Ya, kalau misalnya mempromosikan sesuatu yang baik, membawa nilai-nilai agama, yang memang nilai agama itu adalah nilai yang baik, itu tidak ada masalah. Kita akan mempromosikan satu produk yang memang sudah halal, dan agama mendorong umat Islam untuk mengkonsumsi yang halal. Ah, tidak masalah. Ya, misalkan produk ini sudah bersertifikat halal, ah, itu kita senang menyebut kata halal di situ begitu kan. Artinya memang itu memenuhi kebutuhan konsumen begitu kan, memenuhi perlindungan konsumen muslim begitu kan. Tapi jelas-jelas benda ini haram dan sangat dilaknat oleh Allah ya, tapi kemudian dipromosikan dengan menyebut firman-firman, membawa-bawa firman Allah begitu. Ya, ini jelas tindakan ini dalam pandangan kita adalah penodaan dan pelecehan agama yang tidak bisa dibiarkan begitu, karena agama apalagi ayat suci itu dipermainkan gitu.
0: Baik, Kiai mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat khususnya generasi muda yang melihat konten semacam ini di media sosial supaya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
2: Iya, bagi generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat, ya, bahwa kebebasan itu ada batasnya. Kebebasan yang anut di dalam negara kita adalah kebebasan yang didasarkan pada Pancasila. Di dalam sila pertama ada ketuhanan Maha Esa. Kebebasan kita juga dibatasi oleh norma-norma budaya masyarakat kita, norma-norma agama yang itu menjadi bagian integral kebangsaan kita ya. Karena negara kita memang bukan negara agama, tapi negara kita adalah negara yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Maka persoalan agama itu jangan dibuat permainan, jangan dibuat bercandaan begitu, atau hal-hal yang tidak efek dilakukan dengan membawa-bawa agama. Saya kira itu pesannya.
0: Baik, Kiai Amin, terima kasih ini telah memberikan update terkininya juga begitu, lalu juga mengedukasi masyarakat begitu ya, Pak Kiai Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Aminuddin Yakub berbicara terkait polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik.
1: Wawancara Pro 3.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan

0: Anda makin cerdas menyari informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Kami masih membahas terkait topik polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik. Tadi kami telah menghubungi pihak MUI, lantas seperti apa nantinya terkait cara untuk promosi, kami akan hubungi Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif FKDK Universitas Budi Luhur. Nanti kami akan tanyakan bagaimana pihaknya melihat polemik challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan miras sebagai hadiah dari perspektif komunikasi dan etika periklanan. Lalu dalam komunikasi pemasaran, apa yang membuat sebuah kreativitas promosi ini dapat dianggap sudah melewati batas etika? Apakah juga

0: bagian dari kreativitas komunikasi ya. Dan ini saya pikir kalau dalam konteks kita di negara kita ini sudah bisa saya sebut ini sudah melampaui batas etika ya. Karena ini kan sudah ada simbol atau aktivitas keagamaan yang kemudian jadi berpadu ya dengan produk yang produknya sendiri itu bertentangan dengan nilai agama tersebut. Jadi ini saya bukan lagi masalah sekadar kreativitas tapi soal apa ya, soal etika, kepatutan, sensitivitas dan mungkin juga mungkin penghormatan ya terhadap mungkin budaya dan keyakinan kita, masyarakat kita gitu Pak Dung.
1: Baik, lalu dalam komunikasi pemasaran apa yang membuat sebuah kreativitas promosi ini dapat dianggap sudah melewati batas etika?
0: Mungkin ini lebih kepada ini ya, jadi ada semacam karena kita kan di negara kita ada sebuah bentuk apa namanya simbol yang mungkin simbol agama yang itu sudah sejak kita negara kita juga di ini kan kebetulan juga sesuai dengan semangat 45 sebentar lagi kita akan rayakan kemerdekaan kita 81 ya.
1: Yeah.
0: Tidak sebuah apa bahkan dulu ada waktu Pancasila itu sebenarnya kan juga dimulai dari sila pertama dan ini sudah menjadi budaya kita simbol agama. Nah sehingga ini kemudian disampaikan di ruang publik. Ini saya pikir menjadi sebuah apa ya, bukan lagi konten yang sifatnya itu kemudian bercanda, konten yang sifatnya menghibur, tapi justru konten yang tidak apa ya, tidak justru saya pikir ini tidak peduli begitu. Ya ada semacam keraguan terhadap apa namanya ahli atau pakar yang mungkin tentu saja ini ada orang juga kan yang dibalik kreativitas menyampaikan itu. Entah itu kemudian memang itu inisiatif dari pelaku promosinya atau juga sudah disetting oleh brandnya itu sendiri itu.
1: Baik, nah dari perspektif komunikasi apa dampaknya ketika simbol agama digunakan bukan untuk menyampaikan nilai keagamaan, tapi untuk menarik perhatian lalu juga meningkatkan engagement?
0: Nah ini kalau kaitannya dengan engagement, tentu saja ini kita juga lalu dengan masalah yang selalu menjadi sebuah alat tools pemasaran yang sekarang ini paling manjur mungkin dilakukan di Indonesia yaitu viral kan gitu ya.
1: Yeah.
0: Viral ini kan jadi kita anggap saja ini ada yang berhasil, ada yang nggak selalu berhasil kan gitu ya. Bisa jadi ini adalah yang mungkin di benak kreatornya kan gitu ya. Ini akan menjadi sebuah hal yang dianggap berhasil kan gitu ya. Tetapi masalahnya kan menjadi sebuah campaign yang tidak tepat karena sensitivitasnya kurang, tidak ada bahkan begitu ya, dan akhirnya yang terjadi adalah jutaan perhatian yang biasanya itu memang menjadi sebuah luaran dari viral itu kemudian dalam waktu singkat bukannya mendapatkan sebuah mungkin viral yang kemudian disentuh secara positif, justru akan ini justru menjadi kehilangan apa ya reputasi itu kan gitu, kepercayaan publik juga semakin yang menurun kan gitu, bahkan penolakan konsumen itu sendiri kan gitu ya. Tapi ini lagi-lagi tadi ya bahwa hal yang sepertinya ini sepertinya juga mungkin menjadi sebuah polemik ya antara kreativitas, antara keinginan menjadi viral kan gitu ya, tapi kemudian juga hilangnya atau sensitivitas kreator ya misalnya terhadap nilai budaya, etika kan gitu ya. Nah ini yang menjadi salah satu keresahan sih, jadi semua orang sekarang bisa menjadi orang kreatif, semua orang bisa menciptakan konten, tapi kalau fondasinya, fundamentalnya, nah fondasinya yang fondasi budaya ya, fondasi habit hilang ya, akhirnya seperti ini, jadi nilai yang tadinya ingin kita gapai dari promosi akhirnya buyar gitu.
1: Oke, baik. Nah, apakah sebuah iklan ini sudah cukup dinilai dari pesannya efektif atau memang ada tanggung jawab moral yang juga harus diperhitungkan oleh pengiklan begitu, Dr. Rocky?
0: Ya, saya pikir ini menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kita lihat mungkin dari dua poin ya, antara pengiklan atau orang yang ingin memviralkan kan gitu. Nah, ini kalau melihat dari potensi untuk menjadi sebuah daya tarik, tadi hilangnya sensitivitas ini ya saya pikir ya kreatif sih boleh tapi kita harus bertanggung jawab ya. Jangan kemudian menjadikan ya, agama atau sensitivitas agama sih boleh tapi kalau brandnya cocok ya kan gitu ya. Kemudian kalau kemudian juga ada nilai apa namanya keinginan dari produk tersebut dengan memang produk itu memang produk untuk dipasarkan kepada segmen tertentu terkait dengan misalkan ada juga ada produk-produk terkait dengan agama tepat itu mungkin nggak ada masalah tapi dengan produk yang bertentangan dengan nilai keagamaan yang gitu. Jadi nggak nyambung antara kreatif sesuatu yang mungkin itu memang sebuah sensasi kan gitu ya, tapi tadi nggak nyambung, nggak connect gitu mbak.
1: Nah Pak Rocky, kenapa konten yang kontroversial ini seringkali dipilih sebagai strategi untuk mendapat perhatian publik? Apakah memang kontroversi ini selalu efektif dalam jangka panjang untuk reputasi sebuah brand?
0: Oke, okay. Dan kalau saya mencoba keluar dari viral

0: viralitas atau mungkin dari isu yang sekarang kita diskusikan ya. Yeah. Tapi itu sekarang ini, kalau momen yang sekarang ini kita lihat bahwa memang ini menjadi sebuah, apa yang saya sebut, mungkin ini adalah salah satu cara yang paling manjur, cara yang paling mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat. Ya, di tengah informasi yang begitu cepat, orang bisa menangkap pesan, bahkan terkadang orang bisa percaya sebuah produk brand itu bukan karena iklan, bisa jadi kan gitu, karena ya mungkin karena word of mouth atau mungkin cerita orang, storytelling, sehingga kalau menyikapi marketing communication yang sekarang ini, kekuatan orang trust itu karena cerita orang kan gitu. Oke, saya akan dengerin RRI ini karena RRI bisa menciptakan berita-berita aktual, info aktual yang kita butuhkan kan gitu. Nah itu kan cerita orang kan gitu. Nah itu kan dari diskusi orang, bahkan bukan dari iklan kan gitu. Sehingga sensasi itulah yang kemudian bisa menggerakkan pasar, menggerakkan market untuk mendekati produk, mendekati brand, mendekati jasa.
1: Oke. Gitu. Nah, kalau konten mendapatkan jutaan tayangan tapi menimbulkan kecaman publik, apakah dari perspektif komunikasi kampanye itu dapat disebut berhasil, Pak Rocky?
0: Tergantung tujuannya, Mbak. Kalau kita melihat campaign ya, campaign macam-macam. Kaitannya dan isunya, tentunya ini saya anggap buat mereka mungkin berhasil, buat mereka akan gitu, karena ini menjadi bahan diskusi orang. Tapi buat masyarakat pada umumnya, ini benar-benar menyentuh mungkin tidak pada posisi nilai positif kan gitu ya. Tapi kita coba konteks di luar isu ini kan, di luar isu ini ada banyak sekarang kan, ada yang artinya mungkin gaya informasi hiburan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: فسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini pada hari Kamis, lembar ke-13 di bulan Agustus tahun 2026, kita semua masih diberikan nikmat sehat dan juga masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini saya Duita Ardiana akan mengajak Anda untuk membahas hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini kalau kita melihat di tanggal sekarang, kurang lebih sisa 4 hari menuju tanggal 17 Agustus 2026, yaitu Hari Kemerdekaan Bangsa Republik Indonesia, dan tentunya kita semua menanti-nanti momentum ini. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda dalam dialog Mutiara Pagi dengan topik Hakikat Kemerdekaan Bagi Hamba Allah. Dan pagi hari ini kami telah terhubung bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ki Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah Pak Ustadz. Sisa 4 hari menuju tanggal 17 Agustus 2026. Tentunya kita semua juga memiliki semangat kemerdekaan dan juga ingin memaknai momentum kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, di awal dari perjumpaan kita, saya persilakan untuk mukadimah singkat dari topik kita di hari ini, yaitu Hakikat Kemerdekaan Bagi Hamba Allah. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak dan begitu luas. Salah satu di antaranya adalah nikmat al-hurriyah atau nikmat kemerdekaan, yang tentu tidak kita dapatkan dengan cara dikasih hadiah atau diberi begitu saja, melainkan ya dengan pengorbanan dan perjuangan dari para pahlawan kita, yang tentu mereka menaruh harapan yang besar kepada para penerus bangsa ini untuk bisa mengisi dan meraih kemerdekaan itu. Salam dan salawat tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu di antara kebutuhan kita yang paling mendasar adalah kemerdekaan. Ketika seseorang tidak dalam keadaan terjajah, baik secara mental maupun secara fisik, maka kita memahami dan kita meyakini sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hakikat kemerdekaan dalam Islam, dalam agama kita, itu bukan sekedar terbebas dari yang namanya penjajahan, ya seperti yang masih terjadi di salah satu belahan bumi ini, di negeri kaum muslimin, yaitu di Palestina. Tentu bukan sekedar terbebas dari penjajahan dari suatu bangsa atau dari kekuasaan manusia, melainkan kemerdekaan yang paling hakiki itu adalah ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika kita sebagai manusia terbebas dari penghambaan kepada selain Allah, kepada makhluk yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Maka kita bisa memahami bahwa kemerdekaan itu adalah membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk menjadi budak baik dari hawa nafsunya, bukan menjadi budak dari hartanya, bukan menjadi budak atau hamba dari jabatan, popularitas, atau makhluk Allah yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita mulia di muka bumi ini. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggikan dan memuliakan anak cucu Adam. Maka apa yang menjadi atau hal-hal yang di luar manusia itu tentu jauh lebih rendah dari manusia. Maka ya, jangan jadikan hawa nafsu kita atau syahwat kita menjadi Tuhan bagi kita dan kita menghamba kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apa kalian tidak melihat ya mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dalam artian ya, tidak ada satu pun yang diinginkan oleh nafsunya, meskipun itu dalam hal ini ya pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu yang diinginkan oleh nafsunya maka dia lakukan. Maka ini yang dikatakan mereka adalah budak dan hamba dari hawa nafsunya. Mereka yang menjadi hamba dari harta, dalam artian harta itu menjadi Tuhan bagi dia. Hartanya yang mengatur dia, bukan dia mengatur hartanya. Ya, tetapi dia yang diatur oleh hartanya. Nah, ini adalah budak dari harta. Jabatan. Nah, apapun yang diinginkan oleh jabatannya, meskipun itu adalah pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan cara itu ia bisa meraih dan mendapatkan jabatan itu, maka dia akan tempuh. Nah, ini yang dikatakan dengan menjadi budak dari jabatannya. Menjadi budak dari popularitasnya. Ya, untuk bisa mendapatkan dan meraih sebuah popularitas, maka dia lakukan apa saja. Ya, tidak peduli itu melanggar syariat Allah atau melanggar nilai-nilai dan tatanan sosial, sepanjang itu bisa populer, bisa terkenal, maka dia akan tempuh. Maka ini semua menjadi budak dan hamba dari popularitas, atau menjadi budak atau hamba dari dunia ini. Untuk bisa meraih dunia ini ya, maka apapun dia lakukan ya, apakah itu melanggar syariat Allah, melanggar tatanan-tatanan nilai-nilai sosial dan budaya kemasyarakatan, ia akan tempuh sepanjang dunia itu bisa dia raih. Nah, mereka ini adalah hamba-hamba dunia atau hamba-hamba dari baik itu hawa nafsunya, harta, jabatan, popularitas, ya, dan yang lainnya. Maka kita tentu memahami bahwa seperti apa beratnya dan perjuangan daripada pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan ini. Mereka berjuang mengorbankan harta mereka, bahkan mengorbankan nyawa mereka ya, untuk anak cucunya atau generasi yang akan datang, generasi setelahnya, atau ya kitalah yang ada pada saat ini. Maka ya, mari kita membanggakan dan membuat mereka bangga kepada penerusnya, kepada generasinya, tentu karena kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang sifatnya positif dan membangun. Olehnya itu melakukan hal-hal yang sifatnya menggembira atau bersukaria, bersukacita dalam menyambut kemerdekaan ini tentu adalah hal yang sangat sangat diharapkan dan hal yang sangat wajar. Tetapi ya jangan sampai justru dengan keceriaan, kegembiraan dan kebahagiaan itu ya justru mengecewakan para pahlawan kita. Justru menjadikan kita menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya perayaan 17 Agustus misalnya yang insyaallah sebentar lagi kita akan sampai di situ dan kita akan rayakan bersama, tentu mimbab syukrillah ya dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara anak bangsa ini yang dengan euforia mereka membuat perlombaan-perlombaan, membuat kuis-kuis dan seterusnya yang menyediakan hadiah dan seterusnya. Tentu kita sangat mengapresiasi ya saudara-saudara kita yang merayakan dan dengan hadirnya 17 Agustus ini membuat perlombaan dan seterusnya. Tetapi yang kita ingin ingatkan adalah ya jangan sampai dengan rasa bahagia dan gembira itu kita tidak mengindahkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang menjadi tatanan dari nilai-nilai sosial kemasyarakatan kita. Melakukan perlombaan-perlombaan tentu hal yang sifatnya dibolehkan, silakan. Ya tentu dengan kita garis bawahi sepanjang hal tersebut tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, tidak menyimpan dari tatanan sosial kemasyarakatan kita. Mungkin salah satu hal yang menjadi contoh ya ketika misalnya perlombaan itu justru arahnya bukan sebuah kegembiraan dan keceriaan, tetapi mengarah kepada perselisihan dan permusuhan. Ya, ketika misalnya apatah lagi ketika misalnya perlombaan itu sudah mengarah kepada bentuk perjudian, ya, ataukah misalnya kegembiraan-kegembiraan itu justru diisi dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan dan bisa menimbulkan kerusuhan, maka ya tentu kita mengatakan ini sudah bukan lagi mengisi kemerdekaan, tetapi mencederai kemerdekaan itu sendiri. Termasuk ketika misalnya perlombaan-perlombaan

0: tadi bukanlah sebuah kemerdekaan ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, ya, memperturutkan syahwat kita. Kenapa? Karena dalam hal-hal seperti itu terjadi pelanggaran syariat dan menyimpan dari tatanan-tatanan sosial kemasyarakatan kita. Maka ya, mari kita menyambut dan bergembira dengan nikmat kemerdekaan ini, dan mari kita menjadikan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak-banyak berzikir, berdoa, dan menyambung silaturahim kepada saudara-saudara kita, terutama kepada keluarga kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ustadz. Jadi kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan ya Pak Ustadz ya. Namun kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita benar-benar terbebas dari penghambaan kepada yang selain dari Allah. Nah, baik pendengar dan juga pemirsa, saya membuka ruang interaksi untuk Anda yang ingin berinteraksi. Nanti boleh langsung di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan bagi Anda juga yang menyaksikan siaran Mutiara Pagi pada pagi hari ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda boleh mengirimkan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan dan nanti insya Allah bisa langsung ditanggapi oleh Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, masih erat kaitannya dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu hakikat kemerdekaan bagi hamba Allah. Banyak orang juga mengartikan bahwa merdeka ini berarti bebas atau kebebasan. Nah, bagaimana menyikapinya Pak Ustadz, yang bebas tapi kebablasan nih, seperti apa Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mereka yang memahami bahwa bebas itu betul-betul tidak ada apa, bebas sebebas-bebasnya tanpa ada aturan dan apa, maka ini tentu mereka salah memahami kemerdekaan itu. Ya, salah memahami dari sebuah kebebasan. Kenapa? Karena ya, kita hidup ini kita ada aturan-aturan, ada tatanan sosial kemasyarakatan, ada hal-hal yang sifatnya wajar, pantas, dan tidak wajar dan tidak pantas. Ya, kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya, mereka punya nilai-nilai baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi sosial kemasyarakatan. Ya, tentu kebebasan itu tidak berdiri sendiri, ya, tetapi dia ditopang dengan hal-hal yang lain. Ya, seperti misalnya budaya-budaya yang kita yang ada di Sulawesi Barat, khususnya kita misalnya di Mamuju, tentu ada budaya yang tidak sama dengan budaya yang ada di tempat lain. Ya, kalau mungkin ada yang pernah berkunjung ke misalnya ya, satu tempat yang tempat yang sedikit terbuka, cipika-cipiki di sana itu sudah biasa, pakaian bikini misalnya sudah biasa, maka ya jangan bawa itu ke Mamuju, karena ya di Mamuju tidak terbiasa yang seperti itu. Ya, maka kebebasan yang tidak dibatasi oleh apapun, maka ini adalah kebebasan yang keliru, ya, kebebasan yang salah tempat. Kenapa? Karena ya kita hidup bukan sendiri, tetapi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki itu tadi, memiliki budaya, karakter, agama, dan seterusnya. Maka ya penting untuk kita ingatkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa ya sebuah kebebasan itu tidaklah dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan itu tetap dibatasi sesuai dengan peraturan-peraturan, undang-undang, dan nilai-nilai tatanan kemasyarakatan kita. Seperti itu.
1: Baik, jadi bebas, merdeka bukan berarti bebas mau seenaknya begitu ya Pak Ustadz ya, tapi tetap betul, ya. Ada

0: nilai-nilai sosial dan juga syariat-syariat yang harus tetap kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Pak Ustadz, ada interaksi yang masuk, saya coba terima terlebih dahulu dan sambil, oh baik. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, RRI.
0: Iya, baik. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
1: Iya.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Pak Amran.
0: Iya, silakan Pak Amran. Iya, silakan Pak.
1: Saya ini masyarakat awam. Saya mau tanya, kebenarannya hakiki itu seperti apa? Yang tidak melanggar apa sesuai tujuan perjuangan para pahlawan kita. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran, terima kasih atas interaksinya Pak Amran, dan mungkin boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz. Silakan Pak
2: Ustadz. Bisa mungkin diulang ya apa yang boleh sampaikan.
0: Ya baik. Tadi Pak Amran menyampaikan bahwa kebebasan yang hakiki dan yang tidak melanggar itu seperti apa, dan yang tetap nilai-nilai yang tetap kita menghargai pahlawan kita ini seperti apa Pak Ustadz?
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di antara bentuk kebebasan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, bahwa hari ini kita bebas pergi ke mana saja. Ya, mau pergi ke daerah lain, ke tempat lain, kita bebas. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ya, tentu sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita juga sudah terpenuhi. Kalau misalnya kita mau berkendara, kita kan bebas berkendara, mau pergi ke Mateng, Pasangkayu, tetapi bukan berarti kebebasan itu tidak ada aturan. Ya, misalnya Anda punya kendaraan mau berangkat dan seterusnya, lengkapi dulu surat-suratnya. Karena ya kalau ada pemeriksaan di jalan, jangan salahkan petugas kalau Anda tidak bisa lanjut. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus Anda siapkan atau wajib kita siapkan. Ini namanya bebas tapi tidak sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus kita penuhi juga. Kita punya kendaraan. Ini kan ya kendaraan kita. Kita yang beli, hasil keringat kita, tetapi jangan sampai juga kendaraan kita bisa mengganggu orang lain. Misalnya knalpotnya dilepas dengan suara yang menggelegar begitu. Ya, ini kan kita mengatakan, saya kan bebas, ini kendaraan saya yang beli. Tetapi ingat, ada orang lain yang bisa terganggu dengan perbuatan Anda itu. Nah, kemudian misalnya Anda punya radio, punya TV, alat musik dan seterusnya, ya Anda mengatakan saya bebas, ini di rumah saya kok, ini saya yang beli. Tetapi ingat, ada tetangga-tetangga Anda yang mungkin bisa terganggu, bisa terusik dengan suara yang berlebihan itu. Maka hakikat sebuah kebebasan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa pergi kemana saja dan seterusnya, naik kendaraan apa saja. Tetapi ingat, ada hal-hal yang harus kita perhatikan yang lain, yang menjadi kewajiban kita dan menjadi hak bagi yang lain juga. Saya kira seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, jadi ini bebas yang tadi ya Pak Ustadz ya. Bebas tapi tidak sebebas-bebasnya, tetap ada nilai-nilai dan juga aturan-aturan yang harus ditaati oleh kita bersama demi kebaikan juga untuk kita bersama. Baik Pak Ustadz, mungkin terakhir Pak Ustadz, ada sedikit nasihat untuk umat terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu hakikat kemerdekaan bagi hamba Allah. Sekaligus juga mungkin sebagai penutup perjumpaan kita di pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah nikmat kemerdekaan. Maka kita telah diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Maka mari kita mendoakan para pahlawan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima perjuangan mereka, menjadikan perjuangan mereka perjuangan yang bernilai dan bermanfaat dengan generasi-generasi yang bisa melanjutkan kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang sifatnya positif dan bermanfaat. Dan mari kita senantiasa saling menjaga, saling memelihara, saling merawat bangsa ini, suku dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan anugerah kemerdekaan ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau saya tidak salah yang ke-81 ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan ketenteraman. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini Pak Ustadz. Dan pendengar juga pemirsa, demikian dialog interaktif Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Akhir kata saya Duita Ardiana dan rekan Prendi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Duita Ardiana. Sari berita. Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat menyayangkan minimnya fasilitas pembelajaran di SMAN 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu. Bupati Kabupaten Mamuju, Sutina Suhardi mengimbau para petani untuk tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026. Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat menyayangkan minimnya fasilitas pembelajaran di SMAN 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu. Hal ini menyebabkan siswa belajar di lantai. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Ini cukup kami sayangkan, ya. Kami kecewa.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan minimnya fasilitas pembelajaran di SMAN 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu yang menyebabkan sejumlah siswa harus mengikuti proses belajar mengajar dengan duduk melantai karena tidak tersedianya fasilitas meja dan kursi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Pihaknya mengaku kecewa dan menyayangkan kondisi tersebut karena kebutuhan fasilitas pendidikan, khususnya yang menjadi prioritas, telah berulang kali ditekankan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan. Menurutnya, keterbatasan fasilitas tersebut jika tidak segera ditangani dapat berdampak terhadap menurunnya kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh para siswa.
1: Sebagai Ketua Komisi 4, tentu ini cukup kami sayangkan, ya. Kami kecewa karena selama ini, ya, di setiap kami melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, kita selalu menekankan agar betul-betul bisa melihat, ya, mana yang betul-betul kondisinya sangat prioritas, perlu menjadi skala prioritas, ya.
2: Lebih lanjut, Abdul Rahim meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran di sekolah tersebut. Terlebih, proses pembelajaran telah memasuki tahun ajaran baru. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Bupati Kabupaten Mamuju, Sutina Suhardi, mengimbau para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian. Marhadi Umar melaporkan.
3: Kita berharap masyarakat tidak.
4: Bupati Kabupaten Mamuju, Sutina Suhardi, mengimbau para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian yang telah ditetapkan dalam tata ruang daerah. Hal tersebut disampaikan Sutina usai menghadiri musyawarah turun sawah atau Malimbo tahun 2026 di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada Senin 10 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa pemberian bantuan bibit, pupuk hingga alat mesin pertanian atau alsintan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Sutina juga mengingatkan instruksi serta arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka terkait pentingnya menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang telah dipetakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Mamuju.
5: Tentu targetnya kita mudah-mudahan hasil pertanian para petani di Kabupaten Mamuju bisa semakin meningkat. Dan saya juga meminta seperti yang disampaikan Pak SDK sudah mematok atau menentukan di RTRW mana area-area pertanian. Ya, kita berharap masyarakat tidak mengalihfungsikan lagi lahan pertanian ke hal yang lain. Makanya kita kasih bantuan seperti itu, ya.
4: Untuk itu, guna mencegah pengalihan fungsi lahan produktif menjadi pemukiman atau hal lain, Pemprov dan Pemkab berkomitmen terus mengucurkan stimulan bantuan agar petani tetap produktif dalam mengelola sawah mereka. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Produktivitas kakao Sulawesi Barat masih sekitar 900 kg per hektar setiap tahun. Hal ini masih jauh di bawah potensi yang ada. Nur Azmi Saleh melaporkan.
6: Kebun rata-rata kita di Sulbar itu masih sekitar 900 kilo per hektar, namun ada petani yang sudah sampai 1,5 ton per hektar per tahun.
7: Produktivitas kakao Sulawesi Barat masih sekitar 900 kg per hektar setiap tahun, masih jauh di bawah potensi. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al-Syariah Mandar Dr. Harli Akarim dalam dialog Kipradesa di RRI Mamuju menyebut produktivitas kakao Sulawesi Barat masih jauh di bawah potensi optimal. Harli menuturkan sebagian petani mampu mencapai produktivitas sekitar 1 hingga 1,5 ton per hektar dalam setahun. Ia menambahkan rendahnya hasil kebun dipengaruhi serangan penggerak buah kakao dan buah busuk yang belum sepenuhnya terkendali di tingkat petani.
6: Penggerak buah kakao dan penyakit busuk buah itu yang dua itu benar-benar belum tuntas, meskipun petani sedikit demi sedikit bisa mengatasi dengan meskipun hanya masih mengandalkan bahan-bahan kimia, tapi minimal petani itu sudah bisa sedikit bertahan dengan mempertahankan produktivitasnya yang mungkin saya perkirakan itu sudah ada di sekitar 1 sampai 1,5 ton per hektar. Dan potensinya itu bisa sampai 2.500 sampai 3.000 kilo per hektar atau 5 ton sampai 3 ton. Namun akhirnya kalau saya perkirakan, kalau saya jalan-jalan ke petani.
7: Karena itu ia mendorong pemerintah dan penyuluh memperkuat pendampingan pengendalian hama agar petani dapat meningkatkan produktivitas kakao di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Bupati Mamuju menegaskan ketersediaan pasokan air di kawasan pertanian Kecamatan Kaluku tergolong memadai berkat hadirnya sarana irigasi pendukung. Marhadi Umar melaporkan.
8: Bila hari ini kita melaksanakan Malimbo.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar tradisi adat Malimbo atau musyawarah turun sawah bersama para petani sekaligus menyerahkan bantuan sektor pertanian di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Turut hadir Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bupati Mamuju Sutina Suhardi, anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Sulbar Zulfikar Suhardi, dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi. Bupati Mamuju Siti Sutina menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan meliputi ketersediaan bibit unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk menunjang produktivitas para petani di wilayahnya. Sutina berharap sarana dan prasarana yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani guna mendongkrak hasil panen pada musim tanam kali ini.
8: Bila hari ini kita melaksanakan Malimbo atau musyawarah turun sawah untuk para petani yang ada di Kabupaten Mamuju, sekaligus penyerahan bantuan dari pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Bantuannya tadi bermacam-macam, mulai dari bibit, pupuk, serta alsintan. Alsintan didominasi oleh bantuan atau aspirasi dari Bapak anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Zulfikar Soehardi. Alhamdulillah, kita berharap mudah-mudahan bantuan yang diberikan untuk para petani kita yang ada di Kabupaten Mamuju bisa bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk para petani demi meningkatkan hasil pertanian mereka.
4: Melalui sinergi bantuan dan penguatan infrastruktur pengairan tersebut, Pemkab Mamuju optimis proses masa tanam para petani dapat berjalan lancar serta menghasilkan panen yang melimpah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026 hingga mencapai 100%. Nur Azmi Saleh melaporkan.
9: Kurang lebih 20 hari yang tersisa ini kita akan terus mengupayakan menyisir memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100%.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026. Dengan waktu tersisa sekira 20 hari, petugas diminta menyisir kembali wilayah yang belum sepenuhnya terdata untuk memastikan cakupan pendataan mencapai 100%. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan sisa sisa waktu untuk memastikan tidak ada kegiatan ekonomi masyarakat yang terlewat dalam pendataan. Menurutnya, BPS terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap petugas di lapangan, termasuk ketika menghadapi kendala saat menemui masyarakat. Suri mengungkapkan, penolakan terhadap pendataan memang masih ditemukan di sejumlah titik, namun jumlahnya relatif kecil. BPS menyiapkan mekanisme berjenjang untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum bersedia memberikan data. Suri mengaku telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima petugas. Suri juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sulawesi Barat yang telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam menerima petugas dan memberikan informasi yang benar menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang berkualitas.
9: Kurang lebih 20 hari yang tersisa ini kita akan terus mengupayakan menyisir memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100%. Kemudian juga untuk masyarakat ini secara khusus dengan penuh rasa terima kasih dan ketulusan kami ucapkan kepada masyarakat terima kasih banyak yang sudah memberikan partisipasi luar biasa menerima petugas kami dengan baik dan memberikan jawaban yang benar. Jujur saja di Sulawesi Barat ini penolakan memang ada tapi tidak banyak. Ketika ada penolakan di satu titik itu akan dibantu oleh PML-nya, jika tidak bisa nanti koordinator kecamatannya, jika masih tidak bisa nanti koordinator kabupaten turun tangan, dan jika tidak bisa koordinator provinsi bisa turun tangan, dan bahkan saya sendiri sudah beberapa kali turun ke lapangan langsung dan alhamdulillah sejauh ini responnya positif.
10: BPS Sulawesi Barat berharap partisipasi masyarakat terus terjaga hingga seluruh proses pendataan selesai sehingga data sensus ekonomi 2026 dapat menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan akurat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat dan berikut informasi selanjutnya. Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong mahasiswa KKN di dalam lapas untuk mendukung warga binaan. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
12: Putra Kebanggaan Sulawesi Barat, Hidayat Faturrahman berhasil mengharumkan...
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Ditjenpas Provinsi Sulawesi Barat berencana melibatkan mahasiswa melalui program kuliah kerja nyata atau KKN di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas dan Rumah Tahanan Negara atau Rutan di Sulawesi Barat. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pembinaan warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Provinsi Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan pihaknya akan mendorong kerjasama dengan berbagai stakeholder, diantaranya Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan Perguruan Tinggi untuk dapat memperkuat program pembinaan di lapas dan rutan. Said menjelaskan, mahasiswa nantinya akan melaksanakan KKN di dalam lapas maupun rutan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan. Menurutnya, warga binaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan akses pembinaan dan pendidikan.
13: Ya, saya ingin menciptakan bahwa warga pemasyarakatan yang ada itulah masuk dia sebagai napi, nanti keluar dia sebagai santri. Bagaimana? Ini misalnya dengan kita lakukan melakukan kerjasama-kerjasama, nanti biar kita lakukan dengan MOI-nya, dengan Kemenangnya, dengan universitas-universitas, sehingga nanti juga kita akan melaksanakan kalau perlu bisa dilaksanakan KKN-nya di dalam lapas-lapas. Kan dia juga masyarakat yang ada di dalam.
2: Lebih lanjut, Said berharap program KKN di lapas dan rutan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan warga binaan sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam berkontribusi di lingkungan pemasyarakatan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Gubernur Sulawesi Barat mengapresiasi atas prestasi gemilang yang telah diraih oleh Hidayat Faturrahman yang sukses memborong medali di Vietnam. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
12: Putra Kebanggaan Sulawesi Barat, Hidayat Faturrahman, berhasil mengharumkan nama provinsi di ajang internasional. Remaja asal Mamuju ini sukses memborong 4 penghargaan sekaligus dalam Grand Final World Junior Tourism Ambassador 2026 yang berlangsung di Vietnam. Kompetisi bergengsi tersebut diikuti oleh peserta dari 8 negara. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan rasa bangga atas prestasi gemilang yang diraih Hidayat saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur menegaskan bahwa capaian ini menjadi motivasi bagi generasi muda Sulbar untuk bersaing berkarya di kancah dunia.
14: Tentu kita bangga ya, karena ada utusan dari Sulawesi Barat dan menjadi utusan nasional, kemudian berkompetisi duta pariwisata di Vietnam, dia dapat juara satu, mendapat 4 kategori penghargaan, kita bangga tentunya. Kalau anak-anak muda kita, generasi muda kita yang banyak berprestasi seperti itu, maka Sulbar ini akan menjadi masa depan. Hanya itu, dengan prestasi Ananda Hidayat ini, maka yang lain juga bisa mengikuti. Kalau Hidayat boleh, kenapa orang lain tidak boleh? Gitu kan motivasinya. Saya kira itu ya. Thank you ya.
12: Sementara itu, Hidayat Fathur Rahman yang hadir menemui gubernur mengekspresikan rasa syukur serta terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
15: Alhamdulillah, setelah saya dari Vietnam dan akhirnya balik ke Mamuju untuk bertemu dengan Pak Gubernur dari Sulawesi Barat, dan Pak Gubernurnya alhamdulillah banyak mensupport saya dan tetap mendukung saya.
12: Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa putra-putri Sulawesi Barat mampu mengukir prestasi di tingkat internasional dan dapat mempromosikan kekayaan budaya Sulawesi Barat ke dunia. RRI Mamuju, Muhammad Trusjensa melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian terhadap risiko kejahatan cyber saat memakai layanan transaksi digital. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat meningkatkan kehati-hatian terhadap risiko kejahatan cyber saat memakai layanan transaksi digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Ripki Aditya, menilai kemudahan pembayaran digital harus diimbangi kewaspadaan penggunaan karena risiko kejahatan cyber dapat meningkat seiring penggunaan layanan digital. Menurutnya, digitalisasi pembayaran memang mempermudah transaksi masyarakat dan diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi keamanan pengguna tetap menjadi perhatian utama.
16: Terkait dengan digitalisasi pembayaran ini ya memang pada dasarnya digitalisasi pembayaran ini kan akan mempermudah pembayaran, sehingga harapannya nanti aktivitas ekonomi itu akan semakin tinggi dan juga berjalan dengan baik. Namun juga kami berpesan dengan adanya digitalisasi ini, ya masyarakat juga jangan lengah gitu. Adanya risiko yang semakin meningkat gitu ya, kejahatan cyber gitu, itu aspek kehati-hatian itu juga perlu diperhatikan.
7: Lebih lanjut, edukasi itu disiapkan dalam Maradika Kris, rangkaian Pekan Kris Nasional 2026 yang berlangsung pada tanggal 8 hingga 15 Agustus di Malioton, Mamuju. Bank Indonesia Sulawesi Barat mengajak warga memanfaatkan transaksi digital secara bijak, memahami layanan pembayaran, serta menjaga kehati-hatian guna mencegah kejahatan cyber. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berperan memetakan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur usia penduduk. Nur Asmi Saleh melaporkan.
17: Mapping mengenai lansia juga, ini penting loh, karena Indonesia itu kan sudah mulai masuk aging population.
18: Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berperan memetakan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur usia penduduk termasuk keberadaan kelompok lanjut usia atau lansia. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, informasi mengenai usia penduduk turut teridentifikasi dalam proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 melalui data tanggal lahir, air, dan informasi kependudukan lainnya. Menurutnya, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan kelompok lansia di Sulawesi Barat. Pemetaan dinilai penting seiring Indonesia yang mulai memasuki fase aging population atau penuaan penduduk, yakni kondisi ketika proporsi penduduk lanjut usia atau usia 60 atau 65 tahun ke atas meningkat secara signifikan dalam suatu wilayah. Suri menyebut, Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu wilayah di Sulawesi Barat yang telah masuk kategori aging population. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok lanjut usia.
17: Ini juga ada hal penting, kan umur itu juga akan terdeteksi di sana ya, karena ada ditanyakan tanggal lahir dan lain sebagainya. Ini juga untuk mapping mengenai lansia juga. Ini penting loh, karena Indonesia itu kan sudah mulai masuk aging population ya. Aging population itu kalau lansianya sudah 10% ke atas. Kalau di Sulbar ini yang sudah masuk aging population itu di Polewali Mandar.
19: Okay.
17: Nah tentu ini menjadi salah satu tuh yang harus dipikirkan pemerintah kan ya, kebijakan-kebijakan mengenai lansia ya. Jadi luas sekali ini sebetulnya manfaatnya ya, termasuk tadi mapping mengenai usia penduduk itu.
18: Ia menambahkan, luasnya informasi yang dapat dipetakan melalui pendataan tersebut membuat hasil sensus ekonomi 2026 memiliki manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk melihat struktur kegiatan ekonomi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP hingga THR dan gaji ke-13. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga THR dan gaji 13. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka di sela-sela kegiatan pemberian materi latihan kepemimpinan tingkat 3 atau LP3 Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka mengatakan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi dana transfer untuk belanja pegawai sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Sebelumnya anggaran gaji P3K hanya mencukupi untuk 10 bulan, serta TPP pegawai hanya cukup untuk 7 bulan karena keterbatasan anggaran. Dengan tambahan dana ini, alokasi gaji P3K ditambah 4 bulan lengkap dengan THR dan gaji 13. Sementara TPP pegawai kini dipastikan genap dibayarkan untuk 12 bulan.
20: Ya, hari ini saya kasih materi, kita buka Latbim 3. Saya juga ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada pemerintah pusat telah balik memberikan khusus untuk belanja pegawai. Kurang lebih 70 miliar, dengan demikian seluruh P3K yang tadinya kita hanya anggarkan 10 bulan, kita tambah 4 bulan. Ya, termasuk hari lebarannya dengan gaji 13-nya. Nah, kenapa hanya 10 bulan kita anggarkan kemarin? Karena memang tidak cukup. Nah, sekarang kita dikasih tambahan dana untuk itu, kita tambah. Kemudian TPP-nya pegawai yang hanya 7 bulan, sekarang 12 bulan. Nah, jadi insya Allah, awalnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengembalikan belanja pegawai ke Sulawesi Barat.
21: Dan dananya sudah masuk?
20: Hmm? Sudah masuk? Dananya masuk tidak, itu tanya Chandra. Ya? Oke ya, thank you ya.
21: Jadi P3K untuk 2027 ada kesempatan?
20: Okay. 2027 kita tunggu dulu PMK. Nah, apakah PMK-nya bisa meng-cover semua atau tidak? I don't know. Karena belum turun ya.
21: Siap-siap. Terima kasih banyak.
12: Terkait kepastian dana tersebut, Gubernur menjelaskan teknis masuknya dana dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Sementara itu, mengenai rekrutmen atau P3K untuk tahun 2027, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunggu peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbaru dari pemerintah pusat untuk memastikan besaran cakupan anggarannya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.go.id. Saya Duita Ardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju pagi.
5: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia menemani saya, Duita Ardiana, di Mamuju pagi ini. Dan nanti saya akan menemani Anda juga hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, di momen hari ini, di hari Kamis 13 Agustus 2026, kalau saya melihat ke jam ini 15 menit lagi menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin sebagian dari Anda saat ini masih bersiap-siap atau sedang sarapan nih untuk beraktivitas di pagi hari ini. Untuk mengawali pagi hari ini, saya mengucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Semoga hari Kamis ini kita semua bisa beraktivitas dengan baik, dan tentunya nanti kita semua bisa menjalani hari ini dengan penuh berkah.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Sebelah 6 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini, saya ucapkan tetap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar Anda, dan semoga selamat sampai di lokasi masing-masing. Dan 4 hari menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, ribuan warga negara Indonesia berkumpul pada acara Indonesia Day 2026. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Hiroshima atau PPI Hiroshima yang menginisiasi adanya kegiatan Indonesia Day 2026. Acara tersebut juga dihadiri oleh warga lokal Jepang dan juga komunitas internasional. Nah, kalau di lokasi tempat Anda tinggal saat ini pendengar, seperti apa kemeriahan dan juga semarak untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Untuk informasi lainnya mengenai euforia kemeriahan semarak kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
1: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
2: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
3: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
3: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu berjudul Anak Sekolah yang dinyanyikan oleh sang legendaris Chrisye, Anak Sekolah. Kalau kita berbicara mengenai anak sekolah, biasa di momen-momen menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia seperti saat ini, di beberapa sekolah sudah mulai melaksanakan perlombaan 17 Agustusan ini. Nah, kalau bagi kita yang sudah semakin beranjak dewasa, tentunya suasana semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga bisa dirasakan. Selain nanti di tanggal 17 Agustus kita akan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di beberapa kantor seperti yang juga dilaksanakan di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sejak awal pekan ini, di mana sudah terlaksana beberapa lomba antar instansi yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lombanya bermacam-macam, ada yang sudah pada awal pekan lalu, tepatnya di hari Senin, kalau tidak salah ini sudah diselenggarakan lomba defile antar instansi, dan juga kemarin ada lomba balap sarung dan juga lomba kelereng nih. Nah, bagi Anda pendengar yang juga sedang mempersiapkan semarak kemerdekaan di tempat kerja maupun di lingkungan rumah sekitar, tetap bersemangat dan jangan lupa juga untuk meningkatkan terus rasa nasionalismenya kepada seluruh generasi penerus kita.

0: Ya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau bosan kucium di?
0: Astaga! Astaga, aku lupa aku matikan komporku deh. Gosong saja mie sayurku.
1: Eh, masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi. Bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Di, jangan Ji.
1: Makanya, teliti Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana yang masih setia nih menemani Anda di Mamuju pagi ini. Dan terima kasih Anda pendengar yang sejak subuh tadi juga masih setia menemani saya. Jadi pagi hari ini saya semakin bersemangat nih karena tentunya merasa ditemani oleh Anda pendengar. Nah, pendengar, masih dalam keseruan atau semarak menuju peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, selain diisi dengan lomba-lomba seperti tarik tambang, ada juga balap karung dan juga lomba kelereng yang tidak kalah menariknya dari semarak perayaan 17 Agustus ini adalah kehadiran hidangan-hidangan khas Indonesia. Dan salah satunya adalah nasi tumpeng yang juga hampir selalu hadir di dalam setiap momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berbicara mengenai hidangan khas Indonesia, hari ini di kantor Gubernur Sulawesi Barat ini juga dilaksanakan Lomba Masak Pangan Lokal Sulawesi Barat. Dan tentunya tidak ketinggalan, RRI Mamuju juga turut serta untuk mengikuti perlombaan tersebut. Semoga nanti RRI Mamuju dan juga seluruh instansi lainnya yang terlibat dalam perlombaan Masak Pangan Lokal Sulawesi Barat ini bisa menambah keceriaan dan juga tentunya nanti hidangan-hidangannya bisa menambah pengetahuan terkait dengan cita rasa masakan Nusantara.

0: Aco, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
1: Iya Rina, karena ini hasil panen petani kita sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
0: Iya tuh, baru Kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas. Mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Mulai sekarang, ayo biasakan kita beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
0: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

perayaan nanti di tanggal 17 Agustus, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan baru-baru ini ada informasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan juga tambahan penghasilan pegawai atau TPP hingga THR dan gaji ke-13. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat di sela-sela kegiatan pembuatan dan juga pemberian materi latihan kepemimpinan tingkat 3 atau LP3 pada Rabu 12 Agustus 2026. Dan pendengar, tentunya kabar ini juga menjadi angin segar bagi seluruh ASN yang ada di Sulawesi Barat. Dan semoga nanti kinerjanya juga dapat lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di seluruh Sulawesi Barat.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.

0: Pro 1 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak.